0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Jeki, jeki, jeki, kata. Ada kau pagi ni? Duduk sidar baju kau? Duduk buat kau periata? Jeki, jeki, nanya khabar lah sikit. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang kita ni tak berasa. Duk berasa sepuluhnya biasa je benda-benda lagu ni. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kau boleh buatnya balah. Tak kira lah jiran alik depan. Kau jiri alik belakang kau. Kadang-kadang kita ni kan, kalau berasa supernya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu, kita kelih dulu orang sebelah tu sidar baju ke tidak. Menarak kau dia baru duduk sidar baju, kita pun melenyalah tangan nak pergi bakar siapa. Tangan-tangan tu juga tidak kau bawa sak kain jiri tu. Mugalah pagi kau orang duduk sidar baju. Oh, gak sikit tunggu lah petang. Oh, tangan-tangan orang angkat baju dah nyo. Oh, nak bakar pun bakar. Supa juga pain kita sidar baju. Pagi ya kita duduk pakai siapa? Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya deh. Kalau dia berjiran ni kena ada orang kata kapa ni common sense lah. Kau bahasa Inggeris dia tu biar khabar sikit deh. Kapa-kapa hak kita nak buat ni kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senang nak bersaing kau kapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju dia tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Kita tulis cerita dulu sebentar. Moga dia tak ada masa tu. Oh, serupalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Oh, dengan dia ni jangan duk palah. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pulak deh. Jangan pulak kata Mek Bunga tak tegur. Mek Bunga tak marah.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ya.
2: Okey, baik. Selamat pagi untuk anda semua yang mana masih hadir lagi bersama dengan kami berdua, aha, Liz dan juga Iz pagi ni.
1: Aha, easy.
2: Ya, Iz. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga.
1: Aha, makna kata.
2: Maknanya?
1: Kita semua dah bersedia untuk ketahui perkataan bagi segmen ceria bahasa kita.
2: Ya, betul. Ceria bahasa setiap hari Rabu. Jadi dah bersedia ke semuanya? Nak buku kamu hari ni nak cari makna bagi perkataan yang mana kalau nak dikira kelah okay, isi perkataan hari ni dia sangat-sangat klasik.
1: Ya, sepintas lalu saya tengok macam ikan.
2: Itulah saya kata. Kita bukan nak kecek pasal ikan. Ini benda lain ni. Sangat-sangat berbeza. Tapi, kalau yang mana tahu ni, dia tahu ni jawapan ni. Bisa-bisa berlakon pendengar-pendengar kita.
1: Ya, saya percaya macam pengawas pustaka, macam ketua kelas kita sekarang sudah ada di library dah.
2: Ya, betul. Sedia dah kamu nak buka muka surat berapa ni dia. Jadinya perkataan hari ini, dengarkan baik-baik. Ya. Perkataannya tenahak.
1: T-E-N-A-H-A-K.
2: Tu dia. Siap sekali dengan ejaan kami bagi untuk anda.
1: Ya, bukan jenahak deh.
2: Bukan je. Dia T depe. Dia bukan J depe.
1: Ini first time untuk saya.
2: Saya pun.
1: Tadi sembang macam.
2: Saya dah siap Google dah. Buka dah tepi dia ni. Jadinya mungkin ada di antara anda yang mana nak berkongsi berkenaan dengan maksud tenahak. Boleh sahaja hubungi kami sekarang. Bagi tahu maknanya, kita nak tahu apa maknanya dia.
1: 0974-88-630 atau 0974-33-858.
2: Okey, baik. Cari cepat. Kita nak tahu apa maksud tenahak.
1: Hak berada di komen TikTok tu.
2: Ada ke? Kita nak cuba kita tengok. Mugonyo bagi tahu dah tadi ni. Tak ada lagi. Cepat-cepat komen. Kita nak tahu makna untuk tenahak.
1: Baik, sementara nak cari maksud tu, kita layan lagu dulu. Lepas ni kita angkat pemanggil bagi tahu jawapan. Okey, Segar Angin, Radin Mas Uji di Gu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Baik.
1: Ah, segar angin segar.
0: Segar
1: dengar lagu ni. Eh, lagu ni tengah viral ke dekat TikTok?
0: Ya, benar sekali, benar sekali. Ha, lama tak turun ke basah. Tak turun ke basah, tak turun ke basah juga. Segar angin juga. Sekarang ini
1: kita nak tahu.
0: Ha, tenahak ni apa? Adakah sejenis ikan?
1: Bukan.
0: Habis tu dia apa? Okey, kalau nak tahu apa, ada pelajar-pelajar kita yang sudah membuat panggilan sekarang
1: ni. Okey, jom kita nak tahu. Ada siapa di talian tu?
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Pagi, Cikgu Dua.
0: Yeah. Ini pengawas pusat Sumba.
1: Yang menjaga buku-buku.
2: Kira lah Sumba.
0: Itu, hey, bukan sumber awak masuk tu. Itu sumber lain, Mak.
1: Dia perpustakaan. Perpustakawan. Ha, gitu.
2: Ya, perpustakaan.
0: Ya.
1: Okey, Kak Himah. Ha. Nak tahulah. Tenahak tu gapo. Dia bukan ikan.
2: Bagi, kita bagi tiga lah masuk dia.
0: Eh, banyak.
1: Ha, okay, boleh, okay,
0: boleh. Boleh, boleh, boleh.
2: Terbit, bangkit ataupun kecewa.
1: Okey.
0: Okay.
1: Oh, itulah tu, itulah tiga tu.
2: Tiga, terbit, bangkit ataupun kecewa.
1: Ha, ingat tiga tu panjang. Saya menunggu.
0: Kita ni okey. Rupanya habis dah lama dah habis.
1: Okey, jadi jawapan Kak Cima tadi terbit.
2: Bangkit. Ataupun kecewa.
1: Tiga lalu.
0: Duduk tiga-tiga tu berbeza kan?
1: Ah, berbeza pula kau dik. Ah, kamu mana buka pagi ni Kak Syifa?
0: Kamu mana Kak Syifa? Kamu hot dapur tu kau?
1: Okey, baik. Tak apalah Kak Syifa. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Tiga jawapan Kak Syifa pagi ni.
0: Dia mari dengan sepatah-sepatah.
1: Okey, main Kak Syifa.
0: Mungkin ada jawapan lain? Kan? Assalamualaikum. Selamat
1: pagi.
3: Assalamualaikum,
1: selamat pagi.
3: It's Dani.
1: Ni kita ada orang tanah merah Kak Weh.
0: Ya, Kak Weh.
3: Ya.
1: Okey, baik Kak Weh. Jawapan Kak Weh pula gapo? Tenahak.
0: Tenahak.
3: Sedih, kecewa. Sedih, kecewa, apa ni? Sedih, kecewa lah, hampa lah.
1: Kira ni lebih kepada hok sedih bukan gembira lah.
3: Sedih, kecewa, hampa.
1: Okey, baik.
0: Jadi lepas ni kita boleh royak. Aku rasa tenahak sangat hari ni. Boleh lah.
3: Minyak royak tenahak sangat hari ni. Kata kalau itu jenis orang tak berhak, agak sedih lah kita.
1: Jadinya macam Kak Weh sendiri, biasa dengar dok perkataan tenahak ni?
3: Tak biasa dengar orang tua-tua agak kita kan. Budak-budak tengah tengok, iyalah gapa pun tak ambil hal lah gitu-gitu.
1: Perkataan yang klasik lagu ni jahat kita dengar. Okey, baik. Terima kasih Kak Weh.
0: Sama-sama Kak Weh. Liz, dekat TikTok macam mana? Ada.
1: Okay. Ini kita ada jawapan daripada Jit. Katanya tenahak bermaksud kecewa atau berasa tidak puas hati. Ada juga. Ada satu lagi ni. Yang mana ni? Mana tak di bawah ni? Macam dah ni hilang pula. Ni ada daripada Hafsah. Binti Yusuf. Kecewa.

0: kasih hari ni. Hei, memelah ha, tak biasa dengar.
1: Ya, saya pun mati-mati ingat ikan.
0: Ah, nasib baik itu kadepe jati dengan G. J.
1: Ya, kita pun kiri kanan jugalah.
0: Ah, confused kita pun eh. Ada lagi ke pemanggil kita yang nak mana nak berkongsi?
1: Semestinya ada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Lagu mana tu? Pak Din, baru sudah ke?
2: Alah, lama sikit lah masuk. Berikan anak-anak murid dulu lah.
0: We ke anak-anak buah lain lah dia. Sebabnya kita tahu dah.
2: Hadiah aku itu boleh ambil dah.
0: Boleh Pak Din, marilah Pak Din. Nak temu mata sini pun boleh, mari. Tapi waktu perjabat sahajalah Pak Din dia.
2: Ya, malah bola bawa ni sedap dia depan tak tengok kita belakang.
1: Allahuakbar.
0: Ai, Pak Din.
1: Is manalah je Pak Din minta maaf banyak.
0: Pak Din kena mari tegur dulu Pak Din.
1: Oh, is tak kena.
2: Dia mai lopak-lopak ngasah depan. Oh, sedap dia.
0: Apa Pak Din tak join ya? Lepas sekali.
2: Pak Din duduk ngatiran dengan itu tu ha.
0: Oh, iya ke? Pak Din. Pak Din malu pula dengan is dia.
1: Oh, tak mari tegur Pak Din. Is manalah kena.
0: Ni is ni nak kena. Menang dengan Pak Din. Pak Din nak mari pas ni. Nanti mari sampai sini. Dia masuk bilik kita tu berkenalan dengan DJ Is.
1: Pak Din, kutik kulak biasanya pukul berapa pagi-pagi?
2: Pukul 4
0: pagi. Segar-segar lagi.
2: Dah dulu packing-packing dulu. Lepas tu pergi main subuh. Main subuh bawa pergi.
0: Bawa pergi dia. Tak apa, segar lagi tu masa tu.
2: Segar.
1: Okey Pak Din, hari ni ternahak ni. Adakah sejenis kulat Pak Din?
2: Mula-mula Pak Din ingat kan ikan. Kan ikan jenis.
0: Ya.
2: Lepas tu, go, kecewa atau apa hampa.
0: Kecewa atau hampa. Pak Din besok ke dengar masa dulu-dulu ke orang-orang tua dulu duk kecek. Apa guna perkataan ni?
2: Tak
0: ajeng dia.
2: Maknanya ni memang. Tak pernah dengar ke, pernah kena ikan jahat je.
0: Ni perkataan klasik betul lah.
1: Klasik.
2: Klasik lah ni.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Din. Jawapan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu apa ni jawapan daripada Pak Din. Ini kita nak baca, ada kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM. Marinya daripada Bonda Rahimah. Katanya assalamualaikum. Ternahak, kecewa, tak puas hati. Itu jawapan daripada Bonda.
1: Ada lagi ke?
0: Ada, yang ini jawapan Kak daripada Kak Sah tu.
1: Oh, ini siap dengan okey, kenahap. Bukan kenahap Kak Sah.
0: Jenahap
1: pun bukan juga. Ternahak. Maksud dia kecewa katanya Kak Sah. Lee, saya okey.
0: Ingat kau ikir.
1: Itulah, kena cari tiga rasa sekejap lagi.
0: Sudahlah. Okey, ini kita nak baca ada juga yang komen. Tadi mana dah? Hilal lah pula dah.
1: Banyak betul komen ni.
0: Tak cuba cari.
1: Tak apalah. Kita... kita tangguhkan dulu komen tadi. Jom kita layan lagu Nusta. Kita back jauh sikit. Sona kita nak sona. Di Go Pagi.
0: Go kita belakang.

0: itu dia. Tu merah, tu merah, tu merah, tu merah.
1: Ah, lagu ini Step pun sudah dah is.
0: Ya, jadi makna kata makna lagi.
1: Ah, sampai adalah ketikanya.
0: Ah, kita pun nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar kita ni, ah, jawapan sebenar bagi ceria bahasa kita yang berbunyi tenahak dik.
1: Ya, betul. Ah. Yang mana ejaannya T-E-N-A-H-A-K adalah salah satu perkataan yang sangat klasik sebab kita jarang. Memang tak dengar lah, bukan kata jari, memang dok lah.
0: Adakah ini perkataan klasik ataupun ini perkataan baru sebenarnya?
1: Ini adalah perkataan klasik.
0: Baik.
1: Ya, dulu-dululah.
0: Saya ada nenek dan juga moyang yang masih hidup. Tapi tetap tak pernah dengar dia orang sebut tenahak.
1: Betul, tak biasa dengar juga ni. Tak tahulah, mungkinlah orang Kelate kot.
0: Yang tak sebut.
1: Tak sebut perkataan ni dia.
0: Belah luar sana
1: belah
0: mungkin
1: luar
0: sebut.
1: Belah luar mungkin ada lah dia. Cumanya terima kasih juga untuk semua lah, hak mana telefon, hak mana berkongsi. Dan kalau ikut care jawapan-jawapan daripada gugu kita tadi tu, ramai yang betul Is.
0: Ya ke lah, kita dah bagi tahu, dah tak surprise. Tapi sebenarnya ada juga yang betul. Dan macam Kak Shima tadi tu, unik.
1: Dia ada tiga jawapan tapi ada juga yang betul.
0: Ada juga yang betul.
1: Dia selamat sikit permainan dia tu.
0: Dia campurkan sumber tu sekali dengar sumber hok masuk tu.
1: Okey, jadinya baik, kita nak kongsikan apa maksud untuk perkataan bagi ceria bahasa hari ini, iaitu tenahak, yang mana maksudnya gapo Is.
0: Maksud dia adalah berkenaan dengan seseorang yang kecewa.
1: Ya, betul. Okey.
0: Contoh kalau ayat dia macam Liz, saya betul-betul tenahak dengan awak hari ni.
1: Okey. Dan juga sebenarnya Is, kalau ikutkan lagi ni, yang mana sebenarnya tenahak ni kita tahulah bermaksud kecewa atau berasa sedih dan tidak berpuas hati.
0: Baik.
1: Dan ia juga diklasifikasikan sebagai kata ark ataupun dalam kurungnya dia arkib ataupun klasik.
0: Wow.
1: Dan jarang digunakan dalam perbualan harian.
0: Baik.
1: Ada juga perkataan ni dia ada maksud yang unik lah. Antaranya supaya buat contoh ayat tadi.
0: Aha.
1: Dan juga hari ini dia bagi jugalah ayatnya, hatinya tenahak melihat impian yang dibina sekian lama hancur dalam sekelip mata. Dan ini adalah sumber daripada Kamus Dewan Perdana. Terima kasihlah kita ucapkan untuk Dewan Bahasa dan Pustaka dia. Bui perkataan yang sangat-sangat klasik dan juga unik hari inilah.
0: Kita belajar perkataan baru dan pada masa yang sama saya rasa lepas ni kita boleh praktikkan perkataan tenahak.
1: Kena ingat kalau orang kata okay, kita tak ada apa ni sedih kita tenahak.
0: Tenahak. Saya tenahak lah dengan Argentina.
1: Kita dua. Dia masuk situ.
0: Dia masuk sikit.
1: Nampak betul sedih. Tinggalkan yang tu Is.
0: Tinggalkan yang itu.
1: Kita move on.
0: Kita jumpa 4 tahun lagi.
1: Dan juga terima kasih lah untuk anda semua yang mana bersama dengan kami untuk ceria bahasa hari ini pada setiap hari Rabu. InsyaAllah Rabu depan kita jumpa pula lah deh untuk perkataan yang lain pula. Kita nak buat unik-unik je lah.
0: Hok unik-unik. Dan jangan risau, hari Isnin kita ada peribahasa pagi.
1: Pagi. Super sekali.
0: Jadi jom kita dengarkan lagu Harap Palsu lah daripada Musatira dan Arpiz.
1: Untuk anda 3 pagi.
0: Do kita belakang. Hai.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik.

0: tip baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana cua.
1: Masih lagi bersama dengan Easy di Gu Pagi.
2: Okey, ada masih lagi Iz. Kita nak kongsikan lah. Ini berkenaan dengan yang mana di Kelantan sendiri.
1: Allah. Apa ni?
2: Kita ni kalau biasanya ada senjata, memang tak boleh lah deh. Tambah-tambah yang tidak berlesen.
1: Betul.
2: Dan inilah yang mana pasukan gerakan PGA, dia menahan seorang lelaki dipercayai memiliki sepucuk senapan angin buat test diri. Dalam operasi taring wawasan Kelantan di Kampung Parit, Bendang Morak, Jalan Pak Lebang, Tupak.
1: Jadi Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein, dia kata suspek tu berusia 27 tahun. Lepas tu kena teher pagi pukul 5.30 pagi oleh anggota Strike Force Company C Battalion 9 PGA Kuala Terengganu yang sedang menjalankan ronda air lah masa tu di kawasan itu.
2: Okey, dan juga anggota pasukan ni sebenarnya dia terserempak lah dengan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan sebelum menghampiri kenderaan untuk dibuat pemeriksaan.
1: Jadi lagu mana pun suspek ni dia nak lari mula-mula. Tapi kenderaan yang dia pandu tu tiba-tiba orang kata melanggar bahagian depan kenderaan pasukan tu. Jadi sebelum hilang kawalan dan terbabas ke dalam sawah.
2: Okey, baik. Dan suspek ni berjaya ditahan lah. Hasil pemeriksaan menemukan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Dia letak di bahagian tempat duduk hadapan. Dengan ada satu botol mengandungi 61 berbola besi. Peluru dia lah berkali dia.
1: Lepas tu suspek tu pula berasal dari Wakaf Baru orangnya. Bersama dengan barang rampasan diserahkan kepada bahagian siasatan jenayah daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpak lah untuk tindakan lanjut.
2: Okey, dan nilai keseluruhan rampasan ni diangkakan bernilai RM12,061 merangkumi sebuah kereta, senapan angin tu juga, serta 61 berbola besi dan kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1990.
1: Dia buat apa sebenarnya ni?
2: Itulah yang menjadi persoalannya.
1: Senapan angin.
2: Nampak benar dah nak lari daripada pihak berkuasa. Kita okay, kalau tak buat salah Is,
1: tak takut.
2: Boh ke polis ada buat apa, roblox ke, JPJ ke, lesen ada cukup lekat, IC bawa.
1: Benar sekali.
2: Jangan tak takut.
1: Macam tapi sekarang ni zaman main JPJ kan, walaupun bateri telefon saya mampu, saya tak takut.
2: Tak takut.
1: Saya kata
2: check
1: lah.
2: Kita confident. Kita tidak bersalah.
1: Contohnya kalau Liz lah, kalau musim nak raya kan, tiba-tiba lah Liz ni pandai-pandai pergi buat meriam buluh sendiri. Pandai ke?
2: Tak pandai.
1: Agak-agak kena igak dah agak-agak.
2: Ay, memanglah kena
1: Tapi masih berleluasa kan benda
2: ada,
1: tu?
2: Tak berigak tu. Kalau berigak kena. Jadinya kita ni kalau boleh benar-benar hak tidak mendatangkan faedah sangat ni, jangan lah dia. Dahlah, tak pasal-pasal sebenarnya.
1: Dahlah tak datang faedah, membahayakan diri
2: membahayakan diri kita. Kita sendiri tak apalah kena kau, okey? Air kena kat aku siap pun. Gitulah dia marah.
1: Saya percaya 91 butir berbola besi tu, sapa juga 2-3 butir di macam.
2: Jangan sapa macam lah. Jadinya kita nak nasihatkan untuk semualah, ya. Janganlah kita buat benda-benda yang boleh mendatangkan penyesalan untuk diri kita sendiri lah. Sebelum kita buat sesuatu, kita fikir dulu, lo ni macam-macam jenis lah deh.
1: Kreatif.
2: Lepas ni juga, Is. Kita nak ke utama dulu. Baik. Nak masuk jam yang keempat pas ni. Ni nak catch up pasal bully ni. Viral jugalah video dia. Ya kepahan orang lagu tu je. Kejadiannya di Kuala Lumpur, bukan sini.
1: Bukan sini pun panah peda tak juga. Tak kira.
2: Mental lah kot semuanya.
1: Saya tak faham lah kenapa bully memang dari dulu lagi ada. Tapi sekarang
2: semakin teruk lah dia.
1: Makin agresif. Yo. Tak takut kau orang, tak takut kau go satu.
2: Kita rasa bimbel. Dengan anak sendiri. Moga ada anak jatuh dia. Pusilahkan anak sendiri pun.
1: Ni tak kira jantina, pembuli boleh jadi wanita atau lelaki. Yang kena buli pun boleh jadi wanita atau lelaki.
2: Betul. Okay. Itulah. Cumanya nak kecek berkenaan benda ni, lepas ni di jam yang keempat. Sebab kita nak gialah kok utama 9 pagi dulu.
1: Jadi sebelum tu, jom Liz, Is nak tanya Dr. Mental. Is tahu ke Dr. Mental tu gapo, Liz?
2: Dr. Psychiatris.
1: Salah dik. Kalau nak tahu, kena tanya Abang Jeming kita deh. Abang Jeming, Dr. Mental tu gapo? Di Gu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Besutan Setiu 107.1 MHz.
1: Setan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sokmong.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: Stesen Baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada Majlis Perasmian Seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kami kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu bercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Immigration disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Immigration telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi quantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hainaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuatkuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Kelantan FM.
1: Are you ready? Station name? Kelantan FM. Tahukah anda?
2: Tahukah anda, jam tangan dibuat pertama kali oleh Peter Henley, seorang tukang kunci di Nürnberg, Jerman pada abad ke-15. Pada tahun 1508, Henley menjadi tukang kunci terkenal kerana berjaya menghasilkan jam berkuasa spring kecil. Walaupun jam ciptaan Henley tidak menunjukkan waktu yang tepat, namun reka bentuk jamnya menjadi kebanggaan jika dipakai penduduk Eropah. Kebanyakan bangsawan tempatan inginkan reka bentuk jam tangan yang mewah dan lebih kecil oleh Henley. Pada abad ke-19, jam tangan telah berevolusi dengan tidak lagi menggunakan spring namun digantikan dengan bateri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmong!

0: Ya, masih lagi bersama dengan kita lah di Easy Ego Pagi Ego Kita Belakang. Dan ini jam yang tak akhir dah, Liz.
1: Ya, betul. Dah pun pukul 9.20 minit pagi. Apa khabar semuanya? Harapnya pagi ni sihat-sihat sentiasa lah. Ya. Ada yang baru buka siaran ke pagi ni?
0: Dah terlambat dek untuk Ego Pagi lah.
1: Ego Pagi dah nak habis dah. Okey, jadinya untuk anda yang mana masih ada lagi masa bersama dengan kami ini, kita sebenarnya nak kongsikan ya, Is, berkenaan dengan gapo yang telah pun kita maklumkan tadi lah. Sebelum kita gialah ke utama 9 pagi.
0: Baik.
1: Ini berkenaan dengan video yang mana tulah lah. Sejak malam lagi, saya duk tengok. Kalau buka je Facebook ke IG ke, ramai yang share video berkenaan dengan apa ni, ada seorang budak ni lah. Dia pakai baju hijau, kena bully. Oh, siap kena lepak. Aduh, kita tengok sendiri pun.
0: Liz tengok sampai habis ke?
1: Saya tengok lah. Dia angkat budak tu.
0: Sebahaya ke macam mana
1: tak
0: tu?
1: Tak tahulah. Tapi kalau ikut kes berita ni, apa suspek yang ditahan ni, umur dia 14 tahun baru.
0: Najah, tingkat terdua?
1: Tingkat terdua baru. Berdebel tu deh. Hei, inilah kadang-kadang ke kita ni. Biasalah kebiasaannya. Kalau ibu ayah, kalau kita cerita berkenaan dengan anak dia, tak boleh nak tag lah dia.
0: Tak boleh.
1: Dia akan kata gini. Anak saya baik. Anak saya tak pernah buat perangai sebegini. Saya tahu anak saya.
0: Kebanyakan memang gitu, Liz. Kebanyakan memang gitu. Anak kalau depan mokpok dia, dia macam terpaling lembek tekuk.
1: Pijak semuk pun tak mampu.
0: Tapi sebenarnya kadang-kadang anak kalau di sekolah dia begitu.
1: Berbeza dia punya perangai.
0: Dan bila kita rujuk kepada ibu bapa, dan ibu bapa dia membantah sekeras-kerasnya, bermakna anak dengan mokpok dia lebih kurang perangai sama. Patutlah anak jadi gitu, mokpok gitu.
1: Rupalah ajar rehat sama juga dia.
0: Didikkan mak ikut mana je lah.
1: Kadang-kadang kita ni kena tengok juga kenapa dia orang yang kata. Kadang-kadang ada yang betul. Kita kena ambil cakna juga, kena ambil tahu juga ni, supaya benda-benda kes-kes buli sebegini tidak merebak. Dia biasa petu je.
0: Betul. Dan untungnya generasi sekarang ada media sosial, boleh rakam.
1: Tak pasal-pasal deh. Yang inilah yang mana beritanya berkenaan dengan seorang remaja lelaki cedera parah. Selepas dipercayai dipukul sekumpulan rakan sebaya. Dalam kejadiannya di Kuala Lumpur lah ni, di Ceras. Ceras pada 5 Julai yang lalu. Tapi baru viral ni video dia.
0: Baru-baru post kali video tu. Okey, Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Rosdi Daud, dia kata kan pihaknya menerima laporan tu berhubungan kejadian tu daripada ibu mangsa tu sendiri. Pada pukul 12.45 tengah malam tu, ibu mangsa buat laporan.
1: Buat laporan poli. Desa Sate Awen ni juga turut mengesanlah penularan satu rakaman video kejadian melalui aplikasi WhatsApp yang dipercayai dirakam oleh salah seorang suspek tu lah. Dia ada 4 orang belakang dia.
0: Salah seorang tu lah
1: katanya.
0: Konon-kononnya dah.
1: Tunjuk debel lah dia. Sohor sikit. Ada video.
0: FYP view tinggi. Itu orang kata tak berapa nak mana. Bertindak atas maklumat tu, sepasukan pegawai dan juga anggota dari Bahagian Siasatan Jenayah BSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ceras, dia telah menahanlah keempat-empat remaja lelaki tadi. Orang kata berusia sekitar 14 tahun bagi membantu siasatan.
1: Betul. Okey, dia juga telefon hak mana dia guna untuk rekod video itu juga turut dirampas lah. Ada video ataupun telefon itu milik salah seorang daripada suspek yang digunakan untuk merakam insiden berkenaan.
0: Jadi kesemua suspek telah direman bagi membantu siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiasaan kerana menyebabkan kecederaan parah.
1: Betul. Dia kertas siasatan lah ni pula sedang dilengkapkan sebelum merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Tapi bila dah ada bukti lagu ni, Is, Pak Lawes Oge, siapa ke mengalami kecederaan teruk, retak kecederaan dalam kepala, kita harapkan supaya yang

0: Pengajaran yang betul-betul pengajaran lah.
1: Betul. Sebenarnya bully ni tak perlu tunggu punca, tak perlu tunggu sebab. Kadang-kadang orang tak, dia sakit hati dengan kita, dia mari hentam kita.
0: Yo.
1: Padahal kita tak ada buat salah
0: kita
1: apa pun.
0: Dia je tak puas hati.
1: Dia tak puas hati. Dia kata kita koyak lah. Dia kata kita
0: belagak.
1: Kalau
0: belaga. Kita nak koyak, apa masalahnya?
1: Bakar bunga bakar. Aku tak serupa.
0: Kadang-kadang gitulah dia orang ni. Dia main dengan tak puas hati ni. Susah lah. Izrah, kita nak memuaskan hati semua orang pun tak boleh. Kadang-kadang kita ni buat baik dah.
1: Terlalu baik pun list kena tau. Terlalu baik pun kena.
0: Orang pijak pala.
1: Terlalu belagak pun kena. Memang kena belaka lah.
0: Tak tahulah.
1: Dan kita sampai sekarang saya rasa kita tak tahu apa kaedah yang boleh kita buat untuk basmi terus 0% bully di sekolah ke di mana-mana. Tak payahlah saya rasa.
0: Payahlah.
1: Genetik ke benda ni eh?
0: Tak tahulah. Tapi kita harapkan supaya ibu bapa juga mainkan peranan yang penting. Cek jugalah anak tu. Jangan bagi anak ni jadi pembuli.
1: Betul.
0: Kesianlah kepada mereka yang dibuli ni. Mental tak berapa nak stabil dah.
1: Betul.
0: Trauma nak pergi sekolah. Belajar tak mana dah. Rusinglah dia.
1: Dan ibu bapa yang dapat mengesan anak anda menjadi mangsa buli. Tolonglah dengar bila anak nak mengadu tu.
0: Laporkan terus kepada pihak berkuasa.
1: Setengah ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja harian dia. Anak mari dekat, kadang-kadang time makan malam ke apa ke dia.
0: Nak mengadu. Nak cerita pun takut.
1: Tak dengar. Tak saya dengar. Mu ni aku dulu teruk lagi. Dia main lagu tu.
0: Tak boleh bandingkan dulu dengan luar ni lah.
1: Tak boleh. Bahaya sangat-sangat sekarang ni. Itu yang menyebabkan anak bila tak ada tempat meluah, depres dan mulalah rebel, memberontak dan lain-lain lagi.
0: Okey, jadi kena ambil cara lah untuk semua pihak. Kita mainkan peranan masing-masing lah. Okey. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi kita nak kongsikan. Cuma kita reda-redakan dulu. Dengan lagu ini.
1: Untuk pelajar-pelajar semua yang suka bully tu, jujur cakap, kami di Gua Pagi hampa lah dengan anda semua.
0: Hashtag tolak bully.
1: Kita basmi bully kau-kau di Gua Pagi.
0: Gua kita belakang.

0: Assalamualaikum, kami
1: In Team.
2: Hai, saya Mentino.
3: Hai, saya Arik Langit.
4: Hai, saya Rina Niki.
5: Hai, saya Wania Srita.
6: Ambul Rahim Rahim.
7: Hai, saya Ibnu Riza.
8: Dengarlah Kelantan FM.
9: Kelantan FM,
10: jadi luar terasa.

0: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Masih ada lagi bersama dengan kami berdua gu pagi. Yes, kita ni sebenarnya kadang-kadang okay, mungkinlah hari ni hari Rabu. Aha. Esok Khamis.
1: Baik.
0: Jumaat Sabtu kot-kot lah ada yang nak buat majlis perkahwinan ko.
1: Majlis hari jadi ke?
0: Biasanya okey ada ambil fotografer, jurugambar lah. Untuk ambil gambar kita sebagai kenang-kenangan. Inilah yang mana semalamnya dia viral lah juga ataupun tular berkenaan dengan ada salah seorang daripada juru foto ni. Dia kata pengantin yang mana dia ambil tugas untuk sebagai juru foto pada majlis perkahwinan itulah.
1: Memang dia dibayar lah untuk ambil gambar. Baik.
0: Cumanya dia makan lah juga masa majlis tu. Habis? Tanpa dijemput oleh pengantin tu.
1: Dia makan ke dia tapau?
0: Dia makan lah situ nya. Ambil lah deh. Makan ni apa semua. Yang inilah menjadi persoalannya bila pengantin tu meminta bayaran. Sebab mudah makan pada majlis aku. Aku tak bayarmu untuk makan. Aku bayarmu untuk main buat kejo.
1: Ya Allah, kejamnya.
0: Lagu mana pendapat Is sebenarnya? Benda lagu ni Is.
1: Okey. Bagi saya, fotografer tu sudah termasuk sebagai ahli dekat majlis tu. Cuma jawatan dia atau tugas dia mengambil gambar.
0: Iyalah, tugasnya dia kita tahulah dia.
1: Habis tu macam mana pula dengan jongkako? Tak boleh makan jugalah muka dia jongkako.
0: Itulah. Tapi dia macam-macam persepsi lah dia. Kadang-kadang kita ni sendiri macam saya lah. Kita siap hajuk mari duduk mesin ni baik makan. Baik makan dulu baik.
1: Yo, makan dulu baik.
0: Takut dia lapar.
1: Yo, pengantin tu pula lepas ni nak ajak pergi pada pasir pula. Nak order. Okey. Jadi makan dulu baik. Makan dulu.
0: Sebabnya kadang-kadang kita bila kita buat baik dengan orang, walaupun tidak dibalas dengan baik pun, at least kita dah buat baik dengan orang. Dia salah satu sifat kemanusiaan sendiri lah sebenarnya.
1: Lepas tu Liz dengar cerita dia, ganti rugi makan nasi fotografer tu RM500.
0: RM500.
2: Ni naik angin ni.
0: Banyak benar, RM500 kena bayar.
2: RM500 mu makan gapo.
1: Gitu semua nak pengantin. Buat apa awak jadi gini ni?
0: Inilah yang menjadi perbualannya juga semalam. Ramailah komen. Ramai yang tak setujulah dengan pengantin ni. Buat apa buat gini?
1: Tapi betul lah pengantin yang marah tu. Ke tuai rumah ke catering tu ke?
0: Pengantin lah. Cumanya kita ni kadang-kadang, betul lah jurugambar pun ada juga jurugambar yang backup pengantin. Katanya memanglah kita orang ni mari untuk bekerja. Jadi tidak termasuk dengan makin-makin kegapo. Sendiri-sendiri dah berlaku. Tapi ada juga yang kata, alah setakat nak makan-makan je sikit.
1: Peri kemanusiaan lah.
0: Ya betul.
1: Kelantan kata perut pedal lah.
0: Kita baik dengan orang. InsyaAllah lepas ni orang baik dengan kita. Senang minta tolong.
1: Awak buat majlis kahwin tau. Awak perlukan keberkatan. Kalau awak buat gitu kok, orang dah terhasil hati pada hari pertama awak pergi lah isteri suami tu. Orang dah dah sedih dah.
0: Betul. Jadinya kijau hak dia buat tu pun jadi tak ikhlas dah dia.
1: Benar sekali.
0: Dia duduk buat edit gambar kita ke apa belakang tu.
1: Itulah kalau mu nak marah orang ambil nasib mu pun biarlah gambar siap dulu. Mu tunggulah gambar mu nanti.
0: Jadinya begitulah dalam kehidupan ni macam-macam jenis lah Is kita jumpa juga
1: macam-macam.
0: Kita baca yang tular di media sosial.
1: Betul. Itu belum lagi saya kalau Liz pernah tengok ada satu video tu. Ada satu lelaki ni dia ditangkap kerana membuang air kecil di atas kenderaan orang parking.
0: Pesi mana pula.
1: Saya tak tahulah imajinasi apa dia ni.
0: Macam-macam je ni lah Is. Cumanya pesanan kita lepas ini untuk mungkinlah ada kalangan pendengar-pendengar kita yang bakal melangsungkan perkahwinan.
1: Baik.
0: Bicah lalu dengan fotografer tu lagu mana dia. Saya tak ubi awak makan ke apa kau. Awak kena makan tu asing kau suku kau. Bicis dirilah lagu mana?
1: Tergamuk ke?
0: Itulah tak gamak.
1: Saya tak tergamak lah. Saya rasa orang tuai rumah rela belapa.
0: Setakat sepinggir jadi. Tak apalah.
1: Tak tahulah tak kerti.
0: Gitulah dia.
1: Jomlah kita.
0: Tak tahulah siapa yang salah.
1: Kita kena tanya Ipang lah. Salah apa sebenarnya ni? Nasi kah? Fotografer kah? Tuan rumah kah? Hanya di Gu Pagi.
0: Gu Kitab lah kau.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Kau mahu caraku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku alis silap mata?
2: Hai semua, saya Azlin. Sampai di kat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelira terasa.
3: Terima kasih Kak Azlin. Jerigo terasa.
4: Jerigo terasa.
3: Katanya dia.
4: Dah pun pukul 9.51 minit pagi dah is kitanya.
3: Allah, tak sampai 10 minit lagi kita dah nak berakhir ni, Liz.
4: Ya, betul. Dah pun di hujung-hujung siarannya untuk go pagi-pagi ni.
3: Aha, nak tak kalau saya minta tambah lagi 2 jam?
4: Boleh-boleh. Is lah deh. So, okay. Saya tepuk dulu.
3: Okay.
4: Kita sebenarnya dah sampai di hujung dah siarannya untuk ke pagi-pagi ni. Aha. Kami berdua lah. Daripada pukul 6 pagi tadi lagi, sampailah ke waktunya yang sekarang.
3: Macam tadi kita kata, kita dengar iklan pasal RTM Klik tu tadi kan. Semestinya kita kenalah ada masing-masing dalam gadget ada aplikasi RTM Klik.
4: Ya, betul.
3: Sebab apa, Liz? Memudahkan lagi kita untuk tengok siaran-siaran rancangan sebelum ni.
4: Ya, betul.
3: Yang terlepas.
4: Betul. Janganlah guna RTM Klik tu masa nak tengok bola hari tu je. Masa nak tengok bola hari tu, kedok nyari kot RTM Klik tu kak. Sebab boleh tengok situ. Lepas tengok bola habis dah bola, uninstall. Janganlah begitu ya.
3: Dan di kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang sambut hari jadi pada bulan 7. Terutama sekali hari ni birthday adik saya, Nurul Zulaika Sudin. Happy birthday to you. Dan 24 hari bulan lusa, adik saya lagi seorang lagi, Nur Arisa Sudin. Happy birthday to you too. Okay, dua-dua adik saya.
4: Dua-dua bulan tujuh. Kalau Is boleh berapa?
3: Saya boleh sama kan? Kita kan Libra.
4: Boleh 9 ke?
3: Bersepuluh.
4: Awak 10, saya 9.
3: Oh, ya ke? Liz Libra sulung. Saya Libra bongsu.
4: Saya Libra September.
3: Saya Libra Oktober.
4: Tapi masih lagi sama lah.
3: Masih lagi sama.
4: Baik, okay, tak Is. Lepas ini akan bersama dengan Gugu Alik. Mami Dia lah. Dia Fauzi akan temankan anda. Lepas tu kita jumpa minggu depan pulak lah deh.
3: Isnin
4: depan lah.
3: Kita jumpa Isnin depan.
4: Sekarang saya lagi Sabtu sore dah lah ni.
3: Ya, untuk maklumat anda semua, Easy bukan lagi bersiaran 3 kali seminggu .
4: Dua kali je.
3: Dia 2 kali je. Hari Isnin dan hari Rabu.
4: Okey, baik. Dan insyaAllah lah kita jumpa lagi Easy minggu depan hari Isnin seperti biasa.
3: Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda di TikTok, di live Facebook dan yang membuat panggilan, yang jawab pasal ceria bahasa tadi. Yang komen-komen dekat TikTok tu, terima kasih sangat-sangat. Okay, kami gerak dulu. Assalamualaikum.
4: Bye-bye.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account. Anda

0: yang tepat kami keuraikan untuk anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Belakang sesi awak bereh ke pagi ni, hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak kepada set-set awak sememangnya menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan anda. Tak kisahlah di mana sahaja anda berada, right? Dan saya, Dia Fauzi, akan bersama anda selama 4 jam dari jam ini sehingga jam 2 petang nanti, insyaAllah, right? Dan hari ini merupakan hari Rabu. Kalau kita kira hari Rabu ni, kita checkpoint lah deh. Sebab esok hari Khamis, bila hari Khamis maksudnya lusa dengan tulak kita cuti. Mana hijau normal lah, office hour macam kebanyakan deh, suka cuma Sabtu ni boleh bersenang lenang di rumah, bercuti-cutian deh. Orang kata kita boleh spend, luangkan masa bersama dengan ahli keluarga, masa cuti itulah. Sebab hari hijau, hari sekolah ni semua pakat sibuk kalut-kala, nak hok mau ayuh nak hijau anak-anak di sekolah. Jadi hari Jumaat, hari Sabtu tu masa yang terbaik untuk kita luangkan bersama dengan yang tersayang. Mungkin ada rancang untuk pergi piknik ataupun rancang nak masuk kebun, nak cari buah durian. Ada lagi kau, musim durian lagi kau, kata di hujung-hujung dah ni deh. Jadi walaupun yang sedang anda hadapi, yang sedang anda lakukan sekarang, jangan lupa Allah sentiasa bersama kita, rezeki sentiasa ada, cuma masa dan jalannya berbeza untuk setiap orang. Dan saya, Dia Fauzi, temankan anda dalam Guralik bersama dengan lagu-lagu yang terbaik pastinya dan macam-macam cerita menarik sehingga jam 2 petang. Jom kita mulakan hari ini dengan hati yang positif. Pastinya Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jom kita dengar lagu dari Billboard, Sing Kong dan Keju. Dan selepas itu Syamil, beribu tanda tanya untuk anda. Guralik, Kelantan FM.

Sahdi Kap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raikti nak fang tangpe nak kap. Kau kun mak kap, สวัสดีครับ.

0: FM, setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda. Masih lagi bersama saya, Dia Fauzi. Dan ini antara berita yang menjadi perhatian ketika ini ialah berkaitan dengan isu network school. Dan menurut Jabatan Immigration Malaysia atau JIM, setakat ini mereka masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang didakwa terlibat. Dan pada masa sama, siasatan masih lagi diteruskan dengan kerjasama pelbagai agensi. Jadi, kita semua jangan cepat membuat andaian ataupun menyebarkan maklumat yang belum lagi disahkan. Kita biarkan pihak berkuasa menjalankan siasatan sehingga selesai. Kalau terjumpa berita di media sosial, seeloknya kita semak dahulu kesahiannya sebelum kita tekan butang share ataupun kongsi. Alright, sama-sama kita jadi pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Dan 10.30 minit pagi nanti, sama-sama kita ikuti info sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail. Lagu hiburan seterusnya dari Zainal Abidin Putri. Dan selepas itu kita ada Amir Masdi Calar. Terus layan Kugali Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak balik belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Sakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan.
2: Okey, Info Sukan Kelantan FM hari ini kita mulakan dengan nama perseorangan lelaki profesional negara Lizzie Chia tidak tersenarai dalam skuad badminton kebangsaan yang akan menggalas cabaran pada Temasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 September depan. Dan turut tidak berada dalam senarai akhir ke Temasha Sukan 4 tahun sekali itu adalah pemain bergu campuran Toh Iwe dan yang sedang menjalani rehabilitasi selepas pembedahan lutut di Melbourne, Australia. Dan seterusnya, ketiadaan pemain kelahiran Melaka itu membuka ruang buat Cheng Suying untuk mengisi kekosongan tersebut apabila bakal membentuk gandingan bersama Cheng Tan Chi bagi acara bergu campuran. Satu lagi slot acara tersebut menjadi milik gandingan profesional Goh Soon Huat dan Shavon Lai yang turut diberikan kepercayaan bagi menggalas cabaran negara pada tamasha itu. Bagi acara bergu lelaki, ada sedikit kejutan apabila Soh Woyi tidak disenaraikan dan akan menyaksikan gandingan asalnya Aaron Chia bakal berpasangan dengan T. Kai Woon selepas Persatuan Badminton Malaysia merombak sektor tersebut. Pasangan nombor 6 dunia Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani turut diberikan kepercayaan menggalas tanggungjawab bagi memburu kilauan pingat emas di Sukan Asia. Dan seterusnya, mengenai penyerang Perancis Kylian Mbappe terus mengukuhkan statusnya sebagai antara bintang bola sepak moden apabila muncul pemain pertama memenangi anugerah kasut emas Piala Dunia sebanyak 2 kali berturut-turut. Bintang Real Madrid itu meledak 10 gol dalam 8 perlawanan pada edisi Piala Dunia kali ini untuk mengetepikan pencabar terdekat Lionel Messi sekaligus mempertahankan gelaran yang turut dimenangi pada edisi Qatar 2022. Dan lebih membanggakan, Mbappe turut mencipta sejarah apabila menjadi pemain pertama menjaringkan 2 digit gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak kali terakhir legenda Jerman Barat Gerd Müller melakukannya pada 1970. Hanya 2 pemain dalam sejarah memiliki rekod lebih baik berbanding Mbappe dan Müller, iaitu Jas Fontaine yang menjaringkan 13 gol buat Perancis pada 1958 serta Sándor Kocsis dari Hungary dengan 11 gol pada edisi 1954. Mbappe turut memahat nama sebagai penjaring terbanyak sepanjang Piala Dunia Lelaki dengan 22 gol sekaligus mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 jaringan. Sekian Info Sukan diterbitkan oleh Rudin Haji Is.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.48 minit pagi, jam 11 pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Right, sedikit info mengenai Briket Tenggara. Pasukan Gerakan Am PGA menahan 641 pendatang tanpa izin termasuk 134 wanita menerusi optaring wawasan Kelantan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, dan ia melibatkan rakyat dari 10 negara dengan warga Myanmar merekodkan jumlah yang tertinggi iaitu seramai 428 orang termasuklah 106 orang wanita. Dan selain itu, mereka terdiri dari warga Bangladesh, Indonesia, Thailand, China, India, Nepal dan juga Vietnam, Pakistan dan juga Nigeria seorang. Alright, itu antara orang kata berita yang boleh kita kongsikan mengenai 641 pendatang tanpa izin di negeri Kelantan yang ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Alright, jam 11 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Jom layan lagu dari Nuh, Teruntuk Mia, untuk anda, Gugalit Kelantan FM.

Cici tahu tak? Ada ke pagi ni? Duduk sidar baju ke? Ha, duduk buat ke apa dia tu? Cici, nanya khabar lah Cici. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang kita ni tak berasa. Duk berasa sepuluhnya biasa je benda-benda lagu ni deh. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kok boleh buatnya balah. Ha, tak kira lah jiran alik depan kau, jiran alik belakang kau. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepuluhnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu lah kita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke kita? Menarak kau dia baru duduk sidar baju, kita pun belenyalah tangan nak jumpa. Sapu tain-tain tu juga tidak ke bawa sak kain jiye tu. Mugalah pagi kau redek sidar baju. Oh, gak sikit tu mugalah petek. Oh, tain-tain orang angkat baju dah nyo. Oh, nak bakar pun bakar lah. Supa juga tain kita sidar baju. Pagi ya kita duduk pakai sapu. Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya dia. Kalau dia berjiran ni kena ada orang kata kapa ni common sense lah. Ah, kok bahasa Inggeris dia tu biar kabar sikit deh. Kapa-kapa hok kita nak buat ni kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senen nak bersaing ke kapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju dia tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Ah, deh, kita tolong sipai dulu sementar. Moga dia tak ada masa tu. Oh, serupalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Orangnya jiran ni jangan duk palah. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pulak deh. Jangan pulak kata Mek Bunga tak tegur. Mek Bunga tak mahu.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh? Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang

0: setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama dengan anda. Dan sekarang dah masuk jam yang kedua. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dia Fauzi. Pastinya Guralik Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan untuk anda yang orang kata baru je mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Kalau yang dalam perjalanan sekarang ni, mungkin ada yang menuju ke Jeli 90.0. Kalau nak mari alah Kota Baru 102.9. Dan dah masuk jam yang kedua ni, beres kau belakang sesi awak. Diharapnya semua urusan dipermudahkan. Dan awak tengah bawa kereta molek, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Awak tengah hijau macam saya ni lah deh. Kita di sini ni tengah bekerja deh. Dan semua di, awak kata, doa saya semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Dan yang masih lagi mencari rezeki, moga Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Dan insyaAllah, kata macam biasalah, kita banyak isu dan juga berita yang sedang menjadi perhatian. Apapun yang kita baca ataupun kita dengar di media sosial, jadilah pengguna yang bijak. Semak dulu kesahihan sesuatu maklumat sebelum kita sebarkan ataupun kita kongsikan kepada orang lain. Kadang-kadang satu perkongsian yang tidak pasti boleh menimbulkan kekeliruan pada orang ramai. Jadi terus kekal bersama saya, sebab selepas ni ada lagi lagu-lagu yang orang kata lagu-lagu best juga pilihan saya untuk anda, info semasa dan macam-macam lagi, hanya di Guralik Kelantan FM. Ada semua.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda jam tangan dibuat pertama kali oleh Peter Henley, seorang tukang kunci di Nürnberg, Jerman pada abad ke-15. Pada tahun 1508, Henley menjadi tukang kunci terkenal kerana berjaya menghasilkan jam berkuasa spring kecil. Walaupun jam ciptaan Henley tidak menunjukkan waktu yang tepat, namun reka bentuk jamnya menjadi kebanggaan jika dipakai penduduk Eropah. Kebanyakan bangsawan tempatan inginkan reka bentuk jam tangan yang mewah dan lebih kecil oleh Henley. Pada abad ke-19, jam tangan telah berevolusi dengan tidak lagi menggunakan spring namun digantikan dengan bateri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Dengarlah Kelantan.

0: perasaan.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan sekarang sudah 11.30 minit pagi dan sekarang ni bersama saya di Konti Encik Muhammad Najmi Mahdi, penolong pengarah rawatan, pemulihan dan perubatan AADK Negeri Kelantan. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Alright, dan hadirnya Tuan ke konti kita, orang kata masa pun tak banyak, orang kata tak lama, 15 minit je. Tapi topik kita hari ni adalah untuk membicarakan mengenai peluang kedua merawat membina semula masa depan. Dan kita tahu kalau AADK ni sememangnya berkaitan dengan anti dadah. Adik, okay Tuan, kita nak tahu juga mungkin pihak AADK boleh kongsikan bagaimana pendekatan rawatan dan juga pemulihan AADK masa kini yang sudah pun berubah, terutamanya melalui pendekatan yang lebih humanistik seperti model I Pulih. Silakan.
2: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali saya nak betulkanlah pemahaman masyarakat di luar sana. Sebenarnya dalam rawatan dan pemulihan AADK ini, dia ada dua cabang, iaitu pertama rawatan dalam komuniti dan yang kedua rawatan di pusat pemulihan lah. Cuma sekarang ni yang orang faham, kalau kata masuk di dalam pusat pemulihan ni, dia ibarat macam masuk dalam penjara.
1: Betul.
2: So kita sekarang ni, kita nak masyarakat faham bahawa rawatan pemulihan di PUSPEN ataupun di pusat-pusat pemulihan ni bukanlah seperti

0: mana penjara kita menyekat ataupun mengurung masyarakat, tapi lebih kepada kita nak beli nak memberi rawatan dan pilihan yang lebih humanistik, mm-hmm. dan juga melalui kaedah-kaedah perubatan. Mm-hmm. Okey, masyarakat kita nak juga masyarakat faham bahawa penagih dadah ni bukanlah penjenayah. Okay. Ini adalah stigma yang sering diberi oleh masyarakat lah kepada penagih-penagih dadah. Mm-hmm. Kita kena faham yang penagihan ini adalah satu penyakit kronik. Kita guna istilah chronic relapsing disease. Yang mana ia adalah satu penyakit yang boleh berulang-ulang. Mm-hmm. Okay, jadi di AADK ni kita menggunakan kaedah bio, psycho, social, spiritual. Mana mm-hmm. kita pecahkan kepada empat elemen, iaitu biologi, mm-hmm. psikologi, social dan juga spiritual, iaitu keagamaan lah. Itu adalah kaedah rawatan yang kita gunakan di AADK pada masa kini.
1: Mm-hmm. Okey, itu berkenaan dengan kaedah-kaedah rawatan oleh AADK lah dalam merawat orang kata penagih lah, Encik. Jadi kita nak tahu juga, mungkin ada pendengar kita sekarang ni ataupun ahli keluarga mereka yang ingin mendapatkan bantuan secara sukarela lah dengan AADK. Adakah mereka wajib masuk ke pusat pemulihan PUSPEN ataupun boleh ada pilihan lain lagi?
0: Okey, ini yang saya sukalah untuk kita terangkan kepada masyarakat, bahawa sebenarnya untuk mendapat rawatan di AADK ini tak semestinya dia perlu dihantar ke PUSPEN. Mm-hmm. Sebab untuk rawatan di PUSPEN ni, kita ada pegawai-pegawai yang profesional yang kita akan buat penilaian terlebih dahulu.
1: Okey.
0: Okay, kita kena saya nak fahamkanlah kepada masyarakat. Di AADK, rawatan yang kita buat ni sebenarnya dia lebih kurang macam hospital dan juga klinik.
1: Okay.
0: So kalau PUSPEN ni dia ibarat macam hospital. So mana-mana orang yang terlibat dengan masalah penagihan yang kronik, barulah kita akan sarankan untuk mendapatkan rawatan di PUSPEN.
1: Okay.
0: Dan kalau kata kita lihat bahawa masyarakat ataupun penagih dadah itu tidak terlalu kronik, kita akan memberi rawatan di AADK daerah lah. Jadi dia macam ni. Untuk rawatan di PUSPEN pun kita ada dua kaedah. Mm-hmm. Pertama sekali adalah kaedah melalui tindakan mahkamah lah.
1: Okay.
0: Yang kedua adalah secara sukarela. Sama juga seperti di daerah, kita ada melalui tindakan perintah mahkamah dan juga secara sukarela. Tapi saya lebih menyarankan lah kepada masyarakat di luar sana, jika ada sesiapa ahli keluarga yang terlibat, hadirlah secara sukarela ke AADK untuk mendapatkan bantuan dan juga rawatan yang sewajarnya. Sebab masalah isu penagihan ni bukanlah satu perkara yang kita boleh pandang enteng ataupun pandang ringan pada masa kini.
1: Betul. Jadi orang kata sebenarnya dari segi rawatan tu, orang kata ada bayaran pun.
0: Tak ada bayaran.
1: Cuma kena pergi.
0: Ya,
1: kalau orang tu nagih tu tak segi, ahli keluarga lah. Tak kena bantu. Sebab orang kata bukan senang nak pergi dengan secara sukarela ni.
0: Betul.
1: Tapi mostly semuanya dengan bantuan ahli keluarga tu, orang kata support system tu lah.
0: Support system tu sendiri.
1: Alright, tuan, kita rehat dulu seketika, lepas ni kita sambung balik bersama dengan Eda Ezrin dan juga Din Manjo, adik saya. Habis sore untuk anda, Gurali, Kelantan FM.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
2: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
3: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kat berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
1: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
2: Alright, itu dia. Scammer sekarang ni bukan je aktif dalam telefon. Kalau dalam telefon ni memang mana-mana pun tak. Kita pakat dengar belakang. Okay, daripada pejabat pun. Okay, dari mana? Ada je lah jabat mana-mana pejabat polis lah. Macam-macam dok nyaman, dok royaknya nak duit. Tapi sekarang ni sampai datang ke rumah pun dia mau sanggup. Jadi nak royak kau sesek awak di rumah tu. Terutamanya kak-kak ataupun makcik-makcik kesayang. Jangan mudah percaya ataupun teruh kata beri duit. Sebab kadang-kadang orang beri duit ni dia macam dia takut ataupun dia mudah terpedaya. Sebab pulangan yang dijanjikan kata lagi besar. Jadi kata gapa-gapa pun minta pengenalan diri dan sahkan dulu maklumat yang kata kita boleh percaya kepada lindungi diri, keluarga dan juga jiran-jiran kita. Jangan mudah-mudah nak serahkan duit yang kita ada, right? Dan alhamdulillah dah masuk jam yang ketiga tanpa kita sedar pejajelek 3 jam. Kalau pagi tadi dia kata tak ada nak tarik nafas. Bukan tak ada nak tarik nafas, tak ada nak nyawa. Maksudnya sibuk pagi tadi dia. What go tu, what go ni. Minum air je, makin pun duduk lagi. Hak mana baru je nak kata nak menjamu selera. Maklumlah pagi tadi minum kopi O dengan jepuk je. Tengah hari ni ngadak nasi dah. Selamat menjamu selera. Dan kadang-kadang orang kata kita kadang-kadang bila kita sibuk ni orang duduk depan panggil buah pun kita tak ada nak akak muka duduk kecek sambil lalu je duduk. Apatah lagi nak senyum. Jawab pun dah tekok gitu je. Sibuknya kita pagi tadi. Tapi tengah hari ni mungkin kata suasana tu lain dah. Reda-reda dah sikit dia senyum lah sikit dah. Kata bila kita rasa macam stres kau kata tarik nafas senyum deh. Dan untuk anda yang masih lagi kata setia bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan. Dan jom kita layan lagi lah lagu hiburan seterusnya untuk anda. Kita ada lagu dari Enrique Iglesias, Balamos. Tapi dengarkan dulu Mega, Sekuntum Bunga, Sakura di Gurun Sahara. Senyum, jangan tak senyum.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jempen dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mana.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Meksakan berbelanja habis duit. Sing-sing bantuan mangan.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Jamilah.
1: Okey, itu dah Jamilah untuk anda. 12.23 minit tengah hari. Dan ini mengenai Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan yang telah diberi tanggungjawab mengelola Karnival Fitrah Murid Orang Asli atau KAFOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan program ini berlangsung pada 27 hingga 29 Julai dan menghimpunkan kira-kira 400 orang murid serta pegawai dari seluruh negara. Pelbagai pertandingan menarik bakal diadakan, termasuklah ada tilawah Al-Quran, ada hafazan, ada da'i cilik, ada azan dan juga doa, ikamat dan doa serta nasyid terbuka. Turut diadakan ialah Kem Fitrah Kasih Murid Orang Asli atau Kem Fika. Tema tahun ini adalah adab dan nilai nadi reformasi pendidikan. Jadi, set-set awak berlakon dijemput untuk bersama-sama memeriahkan program ini. Dan selepas ini, sebuah lagu Inggeris dari Arash dan juga Helena, One Day, terus layan Kugali Kelantan FM.
2: Di mana saja anda berada.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda, 12.40 minit tengah hari dan maksudnya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan untuk hari ini ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari, untuk zon 2 1.22 minit tengah hari dan untuk orang besut dia setiu pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan tepat 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan ini sedikit berita yang agak orang kata menyedihkan lah bagi saya. Selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Nur Syamsiah berkata Mariam yang dipercayai ke Indonesia pada tahun 2004 bersama anak perempuan terakhir menghubungi keluarganya pada tahun 2011 memohon bantuan. Dan usaha pencarian melibatkan pekemas Wisma Putra Immigration, JPN, kedutaan, media sosial dan penduduk tempatan di Flores. Geografi Flores yang sukar, banyak pulau dan kampung, jadi pencarian menggunakan media sosial dan jaringan komuniti setempat. Mariam ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum dokumentasi dengan kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan untuk waktu pemulangan. Dan alhamdulillah, Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira jam 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia. Dan anak saudaranya Nur Syamsiah Zainal Abidin kata beliau, Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada tahun 2004 bersama dengan anak perempuan beliau sebelum hubungan dengan keluarga terputus.
1: Lagu-lagu pilihan anda menerusi

0: Gulakan semula lagu tadi.
1: Kelantan FM.

Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangga. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar? Seakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: penuhi citarasa anda.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget tekok.

lah seluruh anggota yang lain. Tapi apabila jahat, tak bagus daging itu, maka jahat dan tak baguslah, rosaklah anggota yang lain. Maka kata Rasulullah, ala wahya qalb, itulah yang namanya hati. Jadi oleh kerana itu, manusia bertingkah, manusia buat perangai, manusia berbudi, manusia berperilaku, dan segala yang manusia buat, semuanya adalah datang daripada pemandunya, iaitu hati yang ada di dalam tubuh dia itu sendiri. Sebab itu rosak manusia sebenarnya bukan rosak yang lain, tapi puncanya ialah kerana rosak hati dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, agama itu sebenarnya apa?" Orang tanya Nabi, sahabatlah tanya, "Agama-agama itu sebenarnya apa ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Husnul khuluq." Agama itu ialah akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, yang namanya kejahatan itu bagaimana? Yang namanya yang jahat itu, itunya bagaimana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lawan kepada husnul khuluq iaitu su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Di sinilah nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya menjaga akhlak. Betapa pentingnya akhlak dalam diri kita ataupun PA perangai kita, kerana dia tidak boleh lari daripada agama yang kita anuti itu sendiri, iaitu agama Islam. Baik, tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah, saya nak terus kepada persoalan tadi, iaitu yang macam manakah yang dikatakan ciri-ciri akhlak yang baik. Sebab semua orang ni memang nak berakhlak yang baik, tak ada seorang pun tak nak. Tapi persoalannya sekarang ialah apabila dilihat pada diri dia itu, baru orang tahu rupanya mulut saja nak, tapi perangai dia, apa yang dia buat tidak sama dengan sebagaimana yang diucapkan. Apa yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang dia yakini. Dia tahu bahawa Islam itu agama yang bagus. Islam itu adalah agama yang mengatur kehidupan manusia. Kalau nak bahagia, maka terimalah Islam. Kalau nak hidup aman dan sentosa, jadilah orang yang beragama Islam dan beriman, ataupun orang mukmin. Tahu semua itu. Tapi kenapa masih lagi ada orang yang Islam tapi perangainya tidak Islam? Kenapa orang mukmin tapi perangainya kafir? Ini yang kita kena sama-sama melihat. Baik, ulama nampaknya dalam membahaskan ciri akhlak yang mulia ini ada beberapa perkara, dan saya jumpa antaranya seorang ulama, dia kata nak tengok ciri akhlak yang mulia ini, tengoklah kepada 9 perkara. Dan insya-Allah 9 perkara ni saya nak royak sesuap. Pertama, dia kata orang yang berakhlak mulia ini, lihat pada sifat dia, iaitu yang pertama, dia sentiasa bersifat wara' dari melakukan perkara yang dilarang dan yang subhat. Dia duduk situ. Benda yang Allah Ta'ala larang, memang dia tidak dekati. Dia tak buat sama sekali. Yang namanya hukum haram itu, memang tidak ada dalam kehendak dia dan dalam perbuatan dia. Maknanya dia buat hak molek-molek belakang, hak tuhai kena belakang. Malah yang subhat pun dia tidak nak. Yang subhat pun dia tidak dekati. Ini orang berakhlak baik. Yang subhat ini maknanya yang masih lagi sama-sama antara yang tak baik dengan yang baik, maka dia jauhi petang lagi, dia tak buat benda. Jadi yang pertama, orang yang akhlak yang mulia yang baik ini ialah dia bersifat wara'. Ditanya lagi, wara' itu apa? Wara' ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seseorang itu jaga tentang wara' ini, seseorang hamba Allah Ta'ala itu tidak akan termasuk golongan yang dipanggil sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang menjadi kesalahan dia jika dia dilakukan kerana sifat berhati-hati dari terjelumus ke dalam kesalahan. Maknanya dia orang warak ni, dia nak buat sesuatu ni, dia tidak terburu-buru. Dia tanya dulu, aku nak buat ni kira-kira agama larang ke tak? Kira-kira bercanggah dengan hukum atau tidak? Kalau jelas bercanggah, maka dia akan hindar sejauh
sejauh-jauhnya. Malah kalau subhat pun dia tidak akan dekati dan tidak akan pilih untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berakhlak mulia ni, orang yang sentiasa berjaga diri dia dengan sifat akhlak mulia ini, kata mereka ialah dia sentiasa menjaga dan memelihara penglihatan. Ini mata ini. Mata ini anugerah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi mata, tapi Allah Ta'ala akan tanya balik mata yang diberikan ini. Nikmat mata ini ke mana kita gunakan, ini akan ditanya ke atas setiap orang. Dan kita ingat bahawa persoalan yang berkaitan dengan mata ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia suruh jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'u. Katakanlah, kata Allah Ta'ala kepada seorang lelaki yang beriman itu, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerja. Jadi mata kena jaga. Dari mata turun ke hati. Selepas itu baru anggota badan yang namanya tangan dan kaki mula buat kerja. Mula-mula mata lulu hitah. Lepas tu hati mikir, aku nak buat ke tak. Kalau benar poten, buat. Kalau benar tak comel. Tapi kalau benarnya iman, alhamdulillah selamat. Sebab itulah kita nak buat sesuatu, tanya iman. Jangan tanya selera. Jangan tanya perasaan. Jangan tanya nafsu. Tanya iman. Bila tanya iman, maka batasan agama akan wujud. Panduan akan agama akan berlaku. Hari ini banyak orang melakukan dosa. Banyak orang melakukan perbuatan maksiat yang dimulai daripada mata. Kerana apa? Kerana mereka menyalahgunakan mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kami bagi mata, kata Allah Ta'ala, tapi mereka tidak boleh melihat. Mereka buta. Zahir nampak celik, hakikat sebenarnya buta. Sebab itu mata ini akan ditanya. Nak bawa ke mana mata yang Allah Ta'ala bagi ini? Jawapannya ialah, mata ini hendaklah digunakan untuk melihat. Melihat apa? Melihat ayat-ayat Allah. Bila sebut ayat Allah Ta'ala ni, ulama bahagi kepada dua. Pertama, ayat yang tersurat. Ayat yang tersurat ini yang kita duk selalu buka, duk belik, iaitu Al-Quranul Karim. Itu mata kena tengok. Yang kedua ialah ayat yang tersirat. Ayat yang tersirat pun Allah Ta'ala suruh tengok juga. Apa dia ayat yang tersirat? Alam ini. Ciptaan Allah Ta'ala yang indah ini. Kita tengok bukit, tengok pohon kayu yang menghijau, tengok sawah bendang yang luas, tengok laut yang membiru, kita kata, maka kita kenal dan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan melihat dengan menggunakan mata. Baik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tak cukup dengan mata, akhlak mulia hari ini juga perlu kita jaga yang namanya lidah, lisan. Lidah yang tidak bertulang ini boleh merombak segala-galanya. Dia boleh menyebabkan teratur dunia. Dia boleh menyebabkan juga musnah dan hancur kehidupan di dunia. Hanya lidah seorang jenderal yang mengeluarkan kata-kata serang, maka satu negara dapat ditawan. Itulah kekuatan lidah. Tapi lidah ini juga boleh menyebabkan manusia terjelumus ke dalam neraka. Lidah yang bagaimana yang dikatakan berakhlak mulia? Lidah di mana kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Setiap yang keluar daripada mulut kita itu biarlah bermanfaat, biar berguna, biar yang ada kebaikan kepada diri, kepada masyarakat, kepada agama, kepada negara. Dan jangan sebalik-balik, sebaik-sebalik. Dia tidak cakap kosong. Dia tidak cakap benda sia-sia. Dia tidak mengumpat orang. Dia tidak mengeji, mencaci maki orang. Dan dia tidak mengadu domba. Sebaliknya lidah ini digunakan sehingga dia dikatakan basah lisannya dengan menyebut dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lidah inilah agama tersebar ke seluruh dunia. Dengan lidah sepatah yang keluar, maka ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kalamullah didengari oleh seluruh alam. Itulah hebatnya lidah. Jadi oleh kerana itu, orang yang akhlak mulia, orang yang akhlak baik, lidahnya sentiasa dijaga. Yang keempat, bersifat pemalu. Bersifat pemalu. Pemalu yang macam mana? Ini pemalu-pemalu bertempat. Ada orang tu pemalu tapi tidak bertempat. Malu sebagaimana
malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa Nabi adalah seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu daripada seorang anak gadis yang berada di balik tabir. Dan Nabi pernah bersabda bahawa iman itu ada 70 cabang, ataupun satu riwayat kata ada 60 cabang. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan batu di jalanan ataupun duri di jalanan. Dan dalam hadis itu Nabi sebut sifat malu ialah salah satu daripada cabang iman. Seorang wanita yang ada sifat pemalu, insyaAllah kewanitaannya akan dipertahankan, akan dijaga kehormatannya. Begitulah juga dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki juga perlu ada sifat pemalu. Kalau tak ada sifat memalu, maka tak ada bezalah antara dia dengan yang berkaki empat. Jadi oleh kerana itu, orang yang berakhlak mulia, dia jaga sifat. Yang kelima, lemah lembut dan sabar. Contohnya, dalam berdakwah, tiru bagaimana gaya Nabi bercakap dalam berdakwah. Nabi cukup lemah lembut, Nabi cukup sabar. Sebab itu yang paling kuat, kata Rasulullah, bukan orang yang menang main gusti, bukan menang jago, tapi orang yang paling kuat ialah orang yang boleh tahan sabar apabila dia layak untuk marah. Apabila dia layak untuk marah, untuk bertindak, tetapi dia boleh sabar. Dia boleh huruk dada. Masya Allah. Itu orang yang kuat sebenarnya. Dia boleh marah, tapi dia tak marah. Tengok bagaimana Rasulullah SAW, sifat mulia yang ada pada Nabi SAW. Baik. Yang ketujuh seterusnya ialah bersifat lemah, bersifat benar dan jujur. Yang ketujuh bersifat rendah diri, tidak sombong, tidak nak tunjuk hebat. Sebab hebat kita sejauh mana hebat pun, setinggi mana manusia pun, ingat destinasi terakhir ialah tujuh kaki dalam bumi. Setinggi mana pangkat kita pun, pangkat yang terakhir orang panggil ialah almarhum. Walaupun mungkin dia itu bergelar Tun ataupun Tan Sri, tapi almarhum juga yang duduk di depan. Itulah. Itulah. Maka tidak ada istilah sombong, riak, bongkak dan sebagainya. Dan menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Serta akhirnya orang yang berakhlak mulia ialah orang yang hatinya sangat pemurah. Orang yang suka menyumbang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan kata lain, berjihad fi sabilillah. Yang pertama ialah orang yang terbaik itu ialah orang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan daya, meningkatkan dirinya dengan ilmu agama. Sebab ilmu inilah yang akan menjadi panduan kepada diri dia untuk menjadi seorang yang berakhlak. Sama ada akhlak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dia dengan sesama manusia, maupun akhlak dengan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya di sini, manusia yang sudah lari daripada acuan agama, manusia yang sudah meninggalkan agama, manusia yang sudah tidak lagi berakhlak dengan akhlak yang baik, maka Allah Ta'ala selamatkan balik manusia itu melalui perutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahawa di saat Rasulullah diutuskan, manusia pada zaman itu dipanggil sebagai zaman jahiliyah. Manusia yang penuh dengan kejahilan. Jahil berarti di sini ialah mereka kosong, gersang dari sudut agama. Mereka tidak menggunakan agama sebagai panduan hidup. Mereka berperangai seperti perangai binatang. Dan mereka tidak menggunakan akal. Maka nak pulih balik manusia sebagai hamba Allah ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia jadikan manusia ini, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan manusia ini sebagai dengan sebaik-baik kejadian. Tidak ada makhluk yang paling sempurna melainkan manusia. Nak kembali menjadi sempurna semula, akhlaknya dibaiki. Bagaimana cara baiki akhlak manusia? Allah Ta'ala utuskan Nabi, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga,
Menjadi kewajiban bagi kita untuk berakhlak mulia dengan menjadikan Nabi sebagai contoh. Ha? Menjadikan Nabi sebagai contoh. Uswatun hasanah. Nak tengok akhlak mulia, tengok akhlak Rasulullah. Saya ambil satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang mengambil berat, bukan setakat ambil berat terhadap umat dia yang beragama Islam, tapi juga Rasulullah mengambil berat terhadap orang lain yang tidak beragama Islam. Rasulullah tidak menunjukkan sifat benci. Rasulullah tidak menunjukkan marah, malah sikap lemah lembut, pemaaf sentiasa ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu ada seorang Yahudi. Ini di zaman Rasulullah. Seorang Yahudi yang sudah tua, buta lagi dan miskin pula. Yahudi ini dia sangat benci kepada Rasulullah. Dia sangat marah kepada Rasulullah. Dia sentiasa menyumpah maki hamun Nabi. Gapo tak tubik daripada mulut dia kalau sebut nama Muhammad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu sikap yang cukup terpuji kepada Yahudi ini. Setiap pagi Rasulullah akan bawa makanan. Pergi ke sempat Yahudi ini, dia orang miskin, dia minta sedekah di pasar. Maka Rasulullah bawa makanan pergi tempat Yahudi yang buta tadi. Dia suap makanan ke mulut Yahudi. Dan Yahudi tadi pun makan lah bila orang suap. Dia tak tahu yang menyuap itu Nabi. Dengan lemah lembut Rasulullah suap makanan ke mulut dia. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah dengar dia menyumpah dia. Rasulullah dengar Yahudi tadi maki hamun kepada Nabi. Karena dia tak tahu bahawa yang menyuap dia itu adalah Nabi. Tapi Rasulullah tahan. Rasulullah menahan dengan penuh kesabaran. Begitulah setiap hari. Setiap pagi Rasulullah rutin setiap hari dia bawa makanan kepada Yahudi. Eh? Dan akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Bila Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar, sahabat setia, jumpa dengan isteri dia Aisyah. Aisyah ni anak Rasulullah, anak Abu Bakar. Abu Bakar tanya kepada Aisyah, wahai anakku, kira-kira amalan apa lagi? Kira-kira amalan sunnah apa lagi yang belum aku amalkan yang sudah dibuat oleh Rasulullah setelah Rasulullah meninggal? Maka jawab Aisyah, semua yang dia dah buat belaka dah. Kecuali so, jadi kata. Ada so lagi ayah tak buat. Apa dia Aisyah? Rasulullah setiap pagi memberi makan kepada seorang Yahudi buta dan sangat memusuhi beliau. Dan dia berada di pasar. Maka Abu Bakar bila dengar begitu, terus pergi ke pasar. Bawa makanan dan niatnya ialah untuk buat sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Lalu jumpalah dengan Yahudi tadi. Dan dia pun menyuapkan makanan kepada Yahudi tadi. Tapi bila saja disuap makanan itu, Yahudi tadi menolak. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa datang nak beri makan kepada saya? Kamu ini bukan seperti orang yang selalu beri makan kepada saya. Maka jawab Abu Bakar, memanglah saya ini Abu Bakar. Yang beri makan kepada kamu selama ini bukan saya. Tetapi yang beri makan kepada kamu ialah orang yang kamu benci, iaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Yahudi tadi cukup terkesan. Barulah dia khabar. Baru dia sedar rupa-rupanya hodok jamu dia selama kini ialah orang yang paling dia benci atas muka bumi. Orang yang selalu dia caci maki. Dan akhirnya alhamdulillah terbuka pintu hatinya untuk memeluk agama Islam. Inilah kehebatan Rasulullah. Melalui akhlak menjadi pendakwah yang hebat. Barangkali perkara ini kita kena bawa dalam konteks hari ini. Kita kadang-kadang bermusuh dengan orang bukan Islam. Kita menganggap orang Islam itu segala-galanya tak baik. Malah kita anggap dia adalah najis. Kadang-kadang kita tak mau berkawan dengan dia.
Kadang-kadang kita sanggup merampas harta dia. Dan semua itu bukan ajaran Islam. Nabi tak ajar. Sebab itu Nabi pernah memberi satu peringatan bahawa siapa-siapa yang bermusuh dengan kafir zimmi, maka dia sebenarnya bermusuh dengan aku. Sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap orang bukan Islam, menarik orang bukan Islam, ramai-ramai memeluk ajaran Islam pada masa itu. Dan hari ini, metod yang digunakan ini sepatutnya kita kena amalkan. Kita kena tunjukkan kepada orang tidak Islam bahawa kami orang Islam bersikap baik terhadap kamu. Kami orang Islam sentiasa terbuka untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada kamu. InsyaAllah kalau ada begitu, maka akhlak mulia yang cukup hebat ini akan memberi kesan yang cukup baik kepada perkembangan agama Islam yang kita anuti pada hari ini. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, amat besar kemurkaan Allah sekiranya apa yang kita kata tidak kita kotor. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bercakap benar dan kotorlah apa yang kita cakap. Memang lidah tidak bertulang, tapi yang tidak bertulang inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercakap biarlah yang bermanfaat, dan setiap ucapan yang keluar daripada mulut kita biarlah ucapan yang boleh membawa kebahagiaan kepada orang lain dan kepada diri kita serta kepada agama kita. Jadilah orang yang sentiasa bercakap dengan ucapan yang baik. Dalam masa yang sama, setiap apa yang kita ucapkan, kita kata, kita tunjuk dan kita buktikan bahawa ucapan kita itu adalah ucapan yang benar, ucapan yang ada nilai agama. Dan ucapan inilah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan sama ada kita ini akan bernasib baik atau sebaliknya. Untuk menentukan sama ada kita ini menjadi golongan ahli jannah, ahli syurga ataupun ahli neraka. Jangan dengan sebab akhlak yang kita buat, jangan dengan sebab perilaku yang kita lakukan hari-hari, yang kita buat hari-hari, menyebabkan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghumbankan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Mungkin ada silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik akak eh? Makau hari ni Pak Dok bersama dengan adik akak semua sekala lah. Kita bahagia segangi dulu hari ni. Nak kata sakit, tak ada penyakit dengan terdemai tak semacam demai. Sendi tulai lenguh-lenguh sakit-sakit. Asal mula tak kala mula hamba minta pulih-pulih seperti adat sedia kala. Kejuk jaga reda tidur apa alamat apa tanda apa bala angin diakak semangat digerak. Ni bukan sakit asal, ni bukan sakit usul, ni sakit ada sebab. Tidur tak lena, selimut tak lindung. Jadi hari ni bersama dengan Pak Dok dalam ruangan akak hari ni. Sebatas tubuh. Sore-sore pada hari ni adik akak ni, kangahmu tak ada lagi hari ni. Jadi Pak Dok lah menemani adik kakak hari ni. Tak kira duduk di mana, duduk alik jatuh, alik ulu, alik ili, alik naik. Agak-agak sihat belakang lah. Hok mana kerja, buat kerja. Pas kala, jangan witalah kerja meja kita hari ni. Jangan klik dengan kerja yang tak siap. Deh, jangan klik dengan kerja yang tak siap. Kita klik dengan kerja yang siap sebab kerja yang perlu disiapkan hari ni, kena siapkan hari ni. Jangan dibawa ke esok, jangan diheret ke esok. Jadi tidak sempurna kerja kita kalau kita buat lagu tu. Hok boleh selesai cepat, kita selesaikan lah. Tak, walaupun dia mudah, ada di antara kita kadang-kadang pergi tak apalah, mudah ni esok boleh buat ni. Jangan jangan diamah, pergi perangai lagu tu. Mudah kau, payah kau, buat lah. Buat hari ni, selesai hari ni. Tak, sengah-sengah kita dia songsang sikit. Dia kira hak mudah kat tak apa, walaupun esok-esok boleh buat ni. Mudah sangat je. Tak, esok boleh siap ni. Tak usah duduk tunggu esok lah. Buat hari ni selalulah. Tak, mudah kat buat selalu. Baik, kita bersama dengan buka panggung dulu untuk edisi hari ini 22 hari bulan 7 2026 bersama dengan Pak Dok dalam ruangan Apa Khabar Kelantan di Kelantan FM. Ado sokmo.

Itu dia bersama dengan Jali Bunga Tanjung, lagu demo buat perangah tadi tajuk dia tu deh. Itulah dalam kehidupan kita tu begitulah. Kadang-kadang orang kata apa, kacang lupakan kulit. Kacang lupakan kulit. Masa susah dia, kita pakat tolong. Bila senang dia tak ingat kita. Itu biasalah, banyak berlaku di tempat kita. Dan mungkin juga kita alami benda-benda begitu. Tapi itulah, orang kata orang hagah ni tak ke mana dia kok. Tak ke mana. Jadi kita ni dalam kehidupan kita ni, orang pamo kata apa, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Maknanya kita kena, orang kata kena khabar. Kena khabar. Jangan dua tak khabar. Kena khabar, jangan buat tak khabar. Jadi bersyukurlah. Dan juga kita kena ingat, masa kita susah, siapa tolong kita. Masa kita susah, siapa pimpin kita. Masa kita jatuh, siapa yang akak kita. Kena ingat belakang tu, supaya kita tidak jadi kacau lupa kulit. Kadang-kadang nyomari gelap mata. Bila jadi kaya ni tak ingat habis, sain sobat hok mana hok dukung kita, sain sobat hok mana hok papah kita. Masa kita tak boleh nak berjalan umpamanya, dalam keadaan kita susah, siapa hok banyak tolong kita. Jadi demo-demo ni kita kena kenal lah. Jadi amat duka cita ramah di antara kita ni, bila sudah senang tak ingat kepada siapa-siapa, sain sobat, keluarga hok mana tolong dia tu, dia jadi agak dia jadi agak kecek pula lain. Kecek pula lain. Jadi lah, kalau boleh minta jauh lah, biar kita duduk dalam keadaan sedar semua. Minta Allah Ta'ala gerakkan hati kita, jangan kita jadi orang yang takbur, jangan kita jadi orang yang sombong, orang yang agah. Kita minta Allah Ta'ala gerakkan hati kita, supaya kita tidak jadi orang-orang yang orang kata tidak mengenal budi. Biar kita duduk dalam keadaan sedar semua, dalam keadaan khabar semua, dalam keadaan bersyukur semua. Situ duduk kita ni adik aku deh. Jadi sebab tu dia kena jemur-jemur kira bercara. Kalau ada saing-saing, pesek kau saing-saing. Ada ramai orang pesek dia kata, kalau aku ni telajak mu tolong gerok lah. Takut aku tak khabar. Kalau aku ni nampak lain sikit, mu tolong nasihat lah. Takut aku tak khabar. Bagus lah gitu. Maksudnya kita peringat. Peringat kau saing kita, takut kita ni tak khabar. Biar peringat kita. Jadi bila orang tegur kita ni, maka kita kena terima lah teguran tu. Barulah betul. Ni bila kita bila orang tegur kita, kita tak boleh terima teguran. Maknanya kita duduk dalam orang dalam keadaan yang riak lah. Kita tak say gitu. Jadi tidak salah kita pesan kau saing-saing kita, takut kita terlajak. Cari saing sobat rapat-rapat dengan kita, tak terlalu pesan dia. Kalau aku ni napa lajak sangat mu tolong, tolong sedar, tolong gerak, tolong besar, tolong tiup kot telinga ko. gitu dudukkan dia kita ni deh. Agak-agak gitulah, agak-agak kita tidak tergelincir dari landasan yang sepatutnya kita lalu. Agak-agak kita tidak tergelincir, agak kita tidak gelecoh. Orang Kelantan kita kata agak kita tidak gelecoh laluan kita. Kita harap laluan kita adalah laluan yang betul, laluan yang diredai. Agak-agak kita tidak terpesong. Jadi kena kuatlah jati diri kita tu. Lalu ni kita nyo pukul 2.14 minit petang. Terima kasih demo-demo sain sobat kita, pendengar-pendengar kita di Thailand tu. Pada dia ingat semua demo ni sebab demo ni setiap kali pada ada kecek ke radio ni kak. Demo tu mesej selalu. Mesej ke pribadi Pak Do pun ada. Mungkin kena belakang ni. Mungkin saing sobat kita belakang. Peminat-peminat kita belakang. Alah kok ni ramah dengar. Bila Pak Do pergi alah ke Alik Seberang ni, demo kata, oh kawan saya kapur ni kak dengar radio Kelantan Malaysia belakang lah Pak Do. Tu dia. Bila kita pergi kak ramah nak jumpa, ni lah Pak Do nya. Tak ada hal lah. Mungkin kita nak saing ni aku. Saing ramah ni tak rugi. Saing ramah ni tak rugi. Berkawan biar 1,000, berkasih biar 1. Pergi buah tu ya. Tak apa lah dia nak bersaing tak. Bersaing kita. Bukan dia nak balas, dia nak saing. Tidak ada salah kita layak saing-saing kita ni. Mudah saing ramah ni. Ada sampai gapa-gapa tak. Di situ ada saing, di sini ada saing. Ada gapa-gapa, hello. Dia mau pakat mari.
Tain-tain sape. Begitu juga dia pun. Dia pun harap gitu juga. Tain dia pun, tain dia ada sape gapo-gapo, ada musakoh gapo-gapo. Dia akan ingat kita terdekat sekali. Kita pergi, ya kena gitulah. Nah, tak kira lah pukul 2-3 pagi dia mau telefon pun. Kita kena duduk, kita bayar kita lah. Nah, dia mau telefon pukul 2-3 pagi me, minta tolong eh. Kereta kawan tu duduk di tengah jalan ni. Oh, duduk tengah jalan sore ataupun duduk tengah jalan dengan anak bini ni. Lagu mana eh nak buat kereta tak hidup. Dia boleh tolong mari kau. Pukul 2-3 pagi, gilah. Gilah orang minta tolong. Orang duduk dalam keadaan kesusahan tu. Kita bayarkan kita lah. Gi mana-mana. Naik kereta dengan anak bini, anak kecil kau, anak besar kau. Tiba-tiba kereta mampu tengah jalan. Saya sobat yang kita ingat dulunya nak cari. Saya sobat kita cari. Nak telefon kau di rumah. Tak pernah sabar. Jauh nak pergi tempat kita tu. Maknanya di kawasan tu. Kita ingat lah saya sobat kita. Hak mana duduk dekat situ. Minta tolong dia. Jadi kita pun gitu juga. Kena bersedia lah. Kalau buat tolong-menolong. Orang dalam kesusahan ni. Kau dua, kau tiga, kau subuh kau. Orang minta tolong. Gi. Sebab kita tafsir takut kena kita. Takut kena kita. Orang pun. Yalah. Mungkin orang boleh tolong kita. Tu baru pesaing dia panggil. Tidak kata orang telefon mari. Doh, minta tolong doh, tayar bocor. Tak ada sepanah. Pukul 3 pagi doh ni. Kawan nak tidur doh ni. Tak boleh nak jawab gitu. Kita pesaing. Tak ada hal kita buat kira. Gitu. Basuh-basuh muka kat orang lagi lah. Baru pesaing nama dia. Jangan duduk lepas tekok kita. Tanya kita susah lagu mana. Kena fikir, kena ingat tu deh.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Itu dia, ada kot nasihat tu, nasihat kepada pencari-pencari kerja ni. Jangan mudah tertipu dengan tawaran-tawaran kerja yang gaji-gaji lumayan. Tak, tak kira lah. Jadi tukar urut kau gaji nak usapan RM5,000. Eh? Ada dia kot. Demo-demo, skema-skema ni dia macam-macam tak. Gaji tukar urut kerja daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Gaji RM6,000. Oh, kebuk-kebuk lah. Pakat pergi belajar ngurut nak kerja situ tak. Ataupun dia kata jadi tukar urut gaji RM6,000. Kursus diberikan. Daftar segera sebelum terlambat. Hungga kita. Jadi dia pun ya, kursus ni kena buat di negara luar. Sebabnya nak kepada ilmu-ilmu dia tu. Negara kita ni tak berapa lah mana bab mengajar ngurut-ngurut. Jadi kena pergi ke luar baru nampak profesional. Kita pun ambil kain baju hungga pergi ke luar. Ikut gapa dia. Hak syarikat scammer ni royak pergi kat pakai tak kelik adik aku. Tak. Itu contoh, tak contoh. Jadi gitulah. Jadi kena siasat molek tawaran-tawaran kerja ni. Bunyi molek. Bunyi menarik tapi belum tentu lah adik aku, belum tentu seperti mana dia royak tu. Takutnya kita jadi orang kata holah jadi dilatih menjadi scammer. Oh, baca kau cerita-cerita scammer ni adik aku. Tak. Dia toksi jadinya tapi gak kenalah terpaksa sebabnya terperangkap dengan syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab ni. Jadi begitulah, kena hati-hati lah adik akak. Begitu juga demo-demo awi tawarai kerja mudah ya. Bawa beg wagi kau situ wagi kau sini. Dak. Gaji RM5,000. Jangan adik akak deh. Boleh ingat molek lah. Lo ni gak macam-macam lah bab-bab skema ni adik akak. Deh. Oh, ramai orang kita kena. Dak, ramai orang Malaysia kita terkena. Kerana mana tu? Kerana terpedaya dengan tawaran-tawaran yang kata yang lumayan. Gaji RM5,000, ngaji SRP, tiap-tiap boleh gaji RM10,000, RM6,000. Tu. Dan hung gaji kak boleh faedah lah. Jadi begitu adik aku, kalau nak cari kerja hak molek betul-betul dengan syarikat yang berdaftar di negara kita. Walaupun kita nak kerja di negara luar sekali, cek dulu lah, cek dulu syarikat dia tu sama ada berdaftar ke, syarikat betul ke, lagu mana ke, kena cek dulu. Jangan mudah terpedaya adik aku. Dah, kalau dia masuk perangkap pak dia, nak tubik payah. Nak tubik payah setengah-setengah tu. Siapa tak tahu ada kodok hidup kodok tak tahu anak pergi kerja tak klik-klik tak ada tanya khabar berapa nak kontak tak boleh nak cari tak jumpa nak pakai pergi kerja hari tu dia kata nak kerja hari tu kak pakai sudah 20 tahun 15 tahun duk menunggu nak cari tak boleh tak ada telefon dia pula

Halo. Oh, itulah nak lepas anak-anak jauh-jauh ni mikir, weh. Mikir molek. Mikir molek. Setengah-setengah tegak macam Pak Doyak tadi lah. Orang lain duk kelik, raya anak beranak kita. Duk tunggu anak kita 20 tahun, 15 tahun tak kelik-kelik. Nak telefon tak boleh, nak suruh orang tolong cari pun tak boleh. Ngorang, siapa nak tolong ke cari, siapa kau negara-negara luar ni. Ni. Oh, tak biasa. Jadi, gitulah pakat beringat belakang. Ha, jadi, hok molek kat kerja tempat kita lah. Nah, tempat kita pun gaji besar belana-lana dia kok. Neh. Oh, di apa ni? Di tunjuk ni pun gaji besar juga. Tukar urut dia kok. Dah tunggu cari orang tu. Tapi kena ada CJ dia. Ha, kena ada CJ tak boleh nak pergi. Oh, lepas lagi tak pandai tak boleh. Nah. Ke tempat kita belana-lana dia kok. Tidak pun jadi askar dia kok, weh. Oh, jadi askar.

0: ganon, grip, grip, ganon, grip, grip, ganon, grip.
1: Itu dia je dek kakak. Minta askar dek kakak eh. Berkhidmat untuk negara, jaga keselamatan negara. Jadi hari ni kita bersama dengan tetamu Pak Dah dalam ruangan yang dibawakan untuk adik kakak oleh Humairah. Gitulah Pak Dah ni adik kakak. Dekat 3 minggu dah duk main batuk tak berhenti-berhenti, payah nak berhenti weh pun yang ni weh. Sekali tidaklah melarat sampai kau 3 minggu, 4 minggu. Deh. Duk cari-cari apa puca ni, rupa-rupanya keedah. Keedah bekel ni pun boleh juga rupanya. Hok bahagian batuk ni weh. Pak Dah ingat kau setakat mai angin, buai darah kotor, setakat gitu ya rupanya. Batuk berterusan, ke hok ni pun boleh bekel juga. Keedah bekel ni sebenarnya dia luah yang kita tak tahu dek kakak dak, yang kita tak tahu. Jadinya nantilah Pak Dah nak berkongsi sikit dengan adik kakak sebelum kita berkecek dengan tetamu Pak Dah ni. Tak apa bila dia rehat-rehat dengan ilai-ilai lenguh dululah. Pak Dah nak berkongsi sikit bahagian keistimewaan bekel ni. Ada demo tanya berapa kali sebulan kena bekel. Dia tertakluk kepada nasihat daripada demo-demo juru-juru bekam. Itulah dia macam-macam cakap edah dia. Dia kata mari kalau sakit kepala migraine 2 hingga 3 kali sebulan. Masa sakit kuat tu comelah pergi bekel. Sakit badan lenguh hangi sekali sebulan cukup dah. Darah tinggi kolesterol sekali sebulan. Ataupun 2 bulan sekali untuk darah tinggi ataupun kolesterol. Resdung batuk berkahak ni pada ayat tadinya. Rupanya resdung batuk berkahak ni pun boleh buat juga bekal ni. 2 atau 3 kali sampai lega. 2 hingga 3 kali sebulan. Lepas tu kak, bila lega tu rasa lega kak, buat sebulan sekali lah. Buang toksin lepas sakit 3 kali berturut jarak 2 minggu. Buang toksin lepas sakit. Lepas sakit tu lah masa kita sihat tu dah ni. Jadi gitulah adik aku. Bahagian bak bekal-bekal ni rupanya resdung batuk berkohok ni pun boleh bekal juga 2 hingga 3 kali. Jadi nak bekal mana adik aku? Gila kat Humairah ni pun ada juga bahagian bekal. Bukan kata duk jual jus Humairah saja, bukan kata duk mengurut saja. Ni bak jaga kesihatan ni kak, boleh juga pergi situ. Dia ada kemak bekal juga adik aku. Dia ada kemak bekal juga. Comel ni adik kakak bekal ni. Baik, kita bersama dengan Cik Bak dengan Cik Wei. Dalam ruangan akak kita ni, siapa nak Laili tak perlu dulu kau.
2: Cik Wei dulu Pak Dah gini
1: Pak. Cik Wei dulu deh.
2: Ya Pak Dah.
1: Jadinya gitulah Pak Dah berasa nak bekal batuk lama benda dah batuk ni.
2: Boleh mari Pak Dah.
1: Jadi gamau kita tak tahu tu dah.
2: Ya Pak Dah.
1: Gamau kita tak tahu, jadi kita pecah rahsia hari ni lah.
2: Ya, kita pecah rahsia hak molek tak apa.
1: Kita pecah rahsia
2: bagus Pak Dah, kita pecah rahsia hak molek ni. Hak tak molek ya kita tak mesti Pak Dah.
1: Tapi sungguh Cik Wei, 3 minggu dekat sebulan tak hilang-hilang batuk.
2: Iya betul Pak Dah.
1: Tidak pas kala-kala kat dah masa demai hilang-demai kat tak ada lah batuk je.
2: Pak Dah kena cari cara dah, kena ikhtiar tu Pak Dah.
1: Kena ikhtiar tu.
2: Kita ikhtiar belakang ikut cara lagu mana
1: Pak Dah. Dia kata bekal boleh kita terah.
2: Kita terah Pak Dah.
1: Taklah selain daripada hak batuk tu gak buai-buai toksin gak boleh automatik sekali belakang dah tu.
2: Betul.
1: Dah automatik belakang dah. Bekal ni bagus adik kakak. Disarankan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekal ni bagus untuk kesihatan kita. Terutamanya demo-demo baru lepas terima vaksin dan sebagainya ni dah buai sikit-sikit. Kalau tak buai kan duduk tomah dalam darah kita situ. Dia tak buai kan, kita buai lah.
2: Supaya ibarat supaya minyak lain dah kereta. Kalau kita tak tukar, dia main cuma gitu.
1: Main dalam tu dah.
2: Dia main dalam tu cuma. Jadi kita nak tukar lah Pak Dah.
1: Lama-lama punuh.
2: Iya betul.
1: Punuh tubuh kita lah. Gitu baik. Hari ni kita nak kacik pasal jus Humairah. Jus Humairah ni dekat kok baru sapa 2 lori. Baru sampai 2 lori adik kakak. Alah tak ada kau. Orang kata tak ada sampai sebulan adik kakak.
2: Betul Pak Dah. Sebab lah ni kalau Pak Dah dia gigi pun belakang kedai nak jalan pun payah. Tak ada tempat kita nak letak Pak Dah. Jadi itulah nak royaknya. Tak ada tempat peminta air terlalu banyak doa. Sampai aku kita terpaksa letak dalam bilik ni Pak Dah. Banyak doa Pak Dah.
1: Jadi nak pindah kata aku adik kakak payah nak cari kedai pun lah.
2: Payah
1: kita duduk situ lah. Yalah,
2: kita duduk situ lah Pak Dah.
1: Mana boleh sombak-sombak. Tak ada sombak buat klik rumah.
2: Mana orang kata kalau bilik terjabat pun kita biar awak jadi store dulu Pak Dah. Gitu Pak Dah.
1: Tapi sekala-sekala tak ada apa sebulan lega lah.
2: Tak ada apa Pak Dah.
1: Baru sapa ni bahasa dia dah dah.
2: Kita tak suruh mutu.
1: Dah kita agih-agih kak. Orang itu nak, orang ni nak, orang itu suratau kak. Renggeh lah. Jadi adik kakak jangan lupa deh. Jangan lupa untuk adik kakak dapatkan jus Humairah dua ayat semua dah. Hari Rabu, royak, hari Ahad, royak.
2: Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu, royak. Jadi hok tak terah lagi kena terah.
2: Ya,
1: jus
2: betul.
1: Ni adik akak. Tak. Jus ni kalau kita agak ajaib lah.
2: Betul pada.
1: Jus ajaib lah, tapi nak guna perkataan ajaib tu berasa pelik sangat.
2: Iya, betul
1: pada. Orang tak terah, tak tahu orang terah.
2: Ya kena terah dulu pada sebenarnya.
1: Oh, jadi banyak kelebihan-kelebihan dia. Jadi Pak Do tak suka cek banyak eh,
2: weh cek. Okey. Assalamualaikum Pak Do. Selaku DJ kita untuk petang ni, jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali Pak Do tentulah pelanggan kita pada.
1: Iya, iya.
2: Jadi setiap minggu pada cik ada ayat benda tulah berkenaan dengan jus ni pada. Jadi ramai adalah hak tahu, jadi mana hak tahu lagi tu jus ni, cikgu ajalah balik jus ni orang kata untuk yang ada masalah lah pada yang ada masalah kesihatan, dan jus ni juga adalah suplemen ataupun makanan tambahan pada.
1: Bukan ubat tu.
2: Dia bukan ubat pada, dia bukan ubat. Jangan kata dia ni ubat pada. Dia adalah makanan tambahan ataupun suplemen untuk orang yang ada masalah kecil manis pada, ada masalah darah tinggi, hok ada masalah berkaitan dengan buah pinggir dan juga saraf pada. Jadi dia kata kalau kata lah ni mak ayah kalau ada berasa kata tak cekak, tak ada tenaga, berasa letih, berasa lesu tu, boleh terak amal jus merah ni pada. Sebab apa cikgu yang kata lagu tu, jadi sebabnya ramai pengguna kita ada amal jus ni pada, we positif, apa feedback yang positif pada. Jadi, kata kalau ada kata mak ayah sebelum ni tu kata nak jalan pun tak cekak, nak gerak pun tak cekak, orang kata lepas dia amal jus humairah ni pada, alhamdulillah dengan izin Allah pada. Dia kata sekurasi dengan dia, dia boleh bangun molek, dia boleh jalan molek dengan sendiri, orang kata tak perlu dah anak-anak nak piping, nak tobek rumah pun boleh dah, kata ada setengah tu pada dia boleh naik bas pada dia daripada Kelantan kita ni pergi ke anak dia Johor pada naik bas. Jadi anak dia kejut pada dia, siapa boleh naik bas padahal sebelum ni pada bukan kata nak naik bas, nak tobek beli ikan pasar pun tak boleh, nak tarik satu tobek pada
1: leluh lah,
2: leluh ada berlaku pada tak cekak lah sakit orang. Jadi anak dia kejut. Lah ni dia boleh naik bas ke Johor ke anak dia pada.
1: Lepas amal jus humairah.
2: Lepas amal jus humairah go ni pada.
1: Dia sungguh dia kadang-kadang ni kita ni makan berasa cukup dah. Minum cukup dah. Tidur cukup dah. Tapi tak tubuh berasa lemuh.
2: Berasa letih.
1: Tak kena mana.
2: Ya, kebanyakan gitu pada orang ada masalah kecil manis. Orang ada masalah kecil manis, memang dia akan berasa lah gitu lah. Jadi, kebanyakan sebelum-sebelum ni yang mana ada masalah kecil manis tu, kalau dia amal jus kita ni pada, tak ada sampai 3 botol, dia rasa ada perubahan dia pada. Jadi, orang kata berasa sedap lah, berasa segar tubuh pada. So lagi pada tu. Cikgu ada macam terbaca lah, ada fakta ni pada. Fakta ni dia kata, kalau kata kita, mak ayah kita ni ada masalah penyakit kecil manis dan juga stroke ni untuk orang yang berumur 35 ke 45 tahun pada. Orang muda lah kira ni. Jadi kalau mak ayah kita ni ada masalah kecil manis dan juga stroke pada, anak dia ni keberangkali nak kena benda sama tu banyak pada. Kemungkinan akan kena dia pada. Terutama sekali, anak ni hok ada masalah berat badan berlebih dan juga hok jenis tak jaga makan minum pada. Ni mudah sangat. Jadi dia kata kena beringat lah hok mana mak ayah hok ada masalah kecil manis dan juga stroke ni. Anak-anak dia ni kena beringat lah masa ada masalah berat badan berlebih tu. Kawal lah. Jadi hok ada kata jaga pemakanan kita. Jadi dia kata kalau walaupun kita rasa kita ni muda lagi pada.
1: Ya, nyakit tak kena.
2: Nyakit tak kena usia pada. Dia kata lebih baik kita kata mencegah daripada kita merawat pada.
1: Ya.
2: Jadi kalau hok umur antara 35-45 ni hok ada masalah. Mak dia dengan ayah dia ni ada masalah kecil manis dengan sarah ni. Kena carilah suplemen ataupun vitamin untuk diri dia pada. Makanlah kata teralah amal jus merah ni untuk makan ni hari dia pada.
1: Perisai lah.
2: Perisai pada.
1: Sebagai perisai.
2: Sebagai perisai untuk diri dia.
1: Untuk diri dia. Tapi beli lah. Kata komok yang nak makan dia mau sorang.
2: Belilah komok. Kalau mok tu ada masalah tu, belilah komok sekali.
1: Mungkin harga pun tak mahal mana.
2: Ya pada. Harga dia pada kalau sebotol harga RM129 pada.
1: Sebotol
2: dia lah. Jadi kalau beli hok promosi tu lagi jimat lah. Lagi jimat oleh untuk harga promosi ni. Jadi untuk harga promosi ni, cik bak kita lah, big boss kita, dia akan beri. Setiap kali yang mari radio, dia akan bagi harga promosi pada. Dan juga terhak lah promosi ni pada. Jadi dia kata mana nak dapatkan jus Humairah ni, boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
1: Itu dia adik akak. Jadi haulah, macam Pak Duduk pesan semua lah, jangan tunggu orang. Kadang-kadang orang ni ataupun kita ni kadang-kadang nak tunggu tengok, biar dia makan dulu, tengok setara mana dia mau beli dah kau jus Humairah. dok lagi. Mau beli aku nak tengok jadi ke dok. Lepas tu baru aku nak beli. Jangan begitu dah. Kita kena yakin pada diri kita sendiri. Jangan duk tunggu orang.
2: Betul.
1: Sebab kadang-kadang orang ni tubuh badan dia tu lambat sikit terima. Lepas dia pun tak jadi ke apa satu.
2: Dia tak sama. Antibody orang tak sama pada penerimaan untuk setiap orang tak sama.
1: Dah kita duduk kandung menyakit ni gak. Ikhtiar lah je nak tunggu orang lah.
2: Lagi ke darah tiap orang pun beza pak dah. Ada O, ada A. Jadi gitu jugalah antibody setiap orang tu. Dia tak sama pak dah.
1: Kita ikhtiar sambil kita bertawakah.
2: Betul.
1: Jadi kita ikhtiar cari Jus Humairah dekat kok. Telepon 013-999-5900. Betul deh?
2: Betul pak dah.
1: Baik kita dengar lagu. Lepas ni kita bersama dengan Cik Bak pula.
2: Iya pak.

0: ada kamu. Ha, tu dia. Di pejabat Humairah ada nama adik kakak. Hak mana beli dah. Ada hak mana dadah. Hak biasa pergi ngatah. Orang tulah. Orang baru ada belakang. Nama-nama. Alamak pun demon ni. Tak payah hatah dah. Ingat dah. Cik Yah. Cik Yah mana PCB? Oh, kita tahu-tahu rumah. Ha, begitu. Hak jom ngatah. Cik Weh lah. Ha, dia tahulah. Tak. Rakyat nama. Nak rakyat customer. Regular customer. Ataupun customer tetap dia. Cik Weh rakyat dah harga RM129. Kita gosok-gosok pala Cik Bak saat ni. Ha, boleh turun harga lagi hari ni, adik aku. Cik Bak, weh.
1: Ya, saya, Pak.
0: Ha, berlaku mana? Nak turun harga berapa? Gosok-gosok dah pala nyanyi. Kau orang duduk menunggu, duduk dengar
1: Allah,
0: ni.
1: Kita beri yang terbaik, Pak. Setakat mana yang kita boleh bagi, Pak.
0: Ya, ya. Wiwi murah lah. Dan nak terah tu.
1: Ha. Baik, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, sebelum kita ke promosi, Pak. Saya nak ulas sikit lah, Pak. Kadang-kadang ada ibu ayah kita tanya, Pak. Bapa lah kita duk buat promosi ni terhad jadi payuh, dia kata.
0: Kena padi dah, dia kata, weh.
1: Ya, bukan gafo, Pak. Kita buat terhad ni, pertama sekali kita nak jaga stok kita, Pak. Nak beri orang mari kedai, dia beli orang COD, dia beli. Kalau ke COD belakang, orang mari kedai, tak ada barang pula. Yang keduanya, orang kita ngata ni, Pak. Ada sore dua orang je. Order ni terlalu banyak. Jadi kita tak ada nak hantar satu order dalam masa satu hari.
0: Jadi sebab tu buat 20 lah.
1: Sebab tu kita ada buat terhad 20 orang tu. Jadi ibu ayah kita yang mana nak, yang berminat, kena awal lah, Pak. Ada kena telefon selalu, royak selalu nak order. Dan yang mana call kita tak dapat, Pak. Dolo ni lain, kita ada masalah sikit, Pak.
0: Apa pula?
1: Ada 2-3 orang ibu ayah kita yang telefon tak dapat-dapat. Ada juga. Yang mana telefon tak dapat, tak tahu, Pak. Kita check dah dengan telco. Tak ada lagi jawapan lah. Jadi kalau mana yang call tak masuk tu, WhatsApp kita, Pak.
0: WhatsApp masuk?
1: WhatsApp masuk.
0: Ada rakut tadi, WhatsApp lalu ada rakut, weh.
1: Sebab pagi tadi dua orang duk oyang kita. Bapanya nombor telefon tak ada dalam talian. Kita on je telefon. Tapi line ada masalah sikit. Jadi kalau tak dapat telefon kita, boleh WhatsApp kita, Pak.
0: WhatsApp lalu ada rakut 013-999-59
1: 59-00.
0: WhatsApp lalu ada kakak. Jadi duk mengepek lah. Orang bis kat 20-20 je lah. Demo telefon lambat pun duk mengepek pun. Tak apa-apa, tak boleh kita telefon dah. Demo yang ke 21-22-23 tak boleh lah. Orang bis kat 20 je. Lah dok. Mari ngepek pakdo pun ada juga.
1: Ada juga. Kadang-kadang telefon royak nak beli jus pakdo. Ada juga pakdo.
0: Jus pakdo ke pakdo
1: kena wajah. Ada juga. Okey, jadi bagi harga pakdo. Jadi Cik Wei sebut dah satu botol.
0: Telefon lalu adik aku. Jangan pergi siapa dia sebut dengan aku. Badi dah. Tak usah cara dia sebut. Telefon lalu.
1: Untuk harga pakdo sebotol RM129.
0: Harga biasa RM129.
1: Harga biasa RM129. Jadi kita nak bagi pakdo untuk pembeli 3 botol. Kita nak bagi dengan harga RM300 je, pakdo.
0: 3 botol. Jatuh ke RM100 sebotol.
1: Jatuh ke RM100 sebotol. Kita potong RM87 dah, pakdo.
0: RM87 botol.
1: Kita beri pula percuma minyak aromaterapi saraf sebotol secara percuma.
0: Harga RM70.
1: Minyak ni, Pak, dah harga RM70 dah. Jadi ibu ayah kita jimat ke banyak ratus jugalah, Pak. Jadi kau jatuhnya 3 botol tu RM300 sahaja.
0: Jadi pastikan adik kakak buat panggilan selalu, buat mesej lalu, telefon selalu.
1: WhatsApp, Pak.
0: WhatsApp lalu.
1: Jadi yang mana nak mari beli di kedai, Pak, boleh mari walk in di kedai. Yang mana Tok Si mari kedai ni yang berdekatan dengan sekitar Kota Baru ni, kita boleh pergi ngatah lah. COD. COD ni percuma, Pak. Yang mana duduk jauh, duduk kere, duduk musai, jeli, Pak, kita puh. Puh ni percuma saja, tapi kena buat bayar dia dululah. Yang mana berdekatan dekat kawasan Bacok, Pak, kita ada ejen kita di situ, Kak Yah di F Beauty dekat Cabai 3 Melawi. Yang mana duduk di kawasan Jertih, kita ada Galeri Hidayah di Jertih, Pak. Ni dua je ejen kita, Pak. Selain daripada tu tak ada deh. Dan kita tak ada juga di platform digital yang lain, Pak. Platform online lain tak ada, Pak.
0: Kalau ada itu bukan hak kita.
1: Ya, tak ada, bukan hak kita lah. Walaupun nama sama, tu bukan kita lah. Kita hanya dua di pusat rawatan kita dan di ejen-ejen sah kita, Pak.
0: Jadi
1: kita ulas sekali lagi promosi kita, Pak. Untuk hari ini, pembelian 3 botol kita bagi dengan harga RM300 sahaja. Dan kita bagi sebotol minyak aromaterapi saraf secara percuma, Pak. Yang mana berminat nak dapatkan, Pak, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau hubungi tak dapat, saya sebut dah tadi, boleh WhatsApp kita. Royak nak jus Humairah, Pak. WhatsApp talian yang sama juga 013-999-5900, Pak.
0: Okey, adik-adik, telefon ataupun WhatsApp selalu tulis nak, ya. Tulis NAK, nak, ya. 10 orang dah lah ni adik kakak. 10 dah. Tinggal 10 lagi adik kakak. Telefon selalu 10 dah.
1: Jangan
0: WhatsApp nak pada lah. Jangan. 0139995900. WhatsApp tulis nak ya. NAK tulis nak ya. Nanti AJ dia akan telefon selalu. Oh, 11 orang dah adik kakak. Sebelah dah.
2: Ada WhatsApp nak dah
0: pada. WhatsApp lalu nak sebelah. Sebab 20 saja adik kakak agak-murah ni. Baik kita dengar lagu. Terima kasih cepat eh.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih cepat eh. Okay, demo dan jom nyambung. Boleh Allah 12 dah dekat aku 12 orang dah.

0: Gigi, gigi, gigi, kata. Adakah pagi ni? Adik sudah baca ke? Adik buat apa dia? Gigi, gigi, nanya khabarlah sikit. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang ke kita ni tak berasa. Duk rasa sepurnya biasa je benda-benda lagu ni. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kok boleh buat nyobal. Tak kira lah gigi alik depan ko, gigi alik belakang ko. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepurnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu cerita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke kita. Menarak ko dia baru duk sidar baju, kita pun gelenyalah tangan nak jumpa. Pakai sapu tain-tain tu juga. Tidak ke bawa sak kain jiye tu. Mugalah pagi ke orang duk sidar baju. Oh, gak sikit pun gualah petek. Oh, tain-tain orang akak baju dah nyok. Oh, nak bakar pun bakar lah. Supa juga tain kita sidar baju. Pagi ya kita duduk pakai sapu. Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya deh. Kalau dia berjiran ni, kena ada orang kata kapa ni common sense lah. Aku bahasa Inggeris dia tu biar kabar sikit deh. Kapa-kapa hok kita nak buat ni, kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senang nak bersaing ke kapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju dia tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Deh, kita tulis kita dulu sebentar. Moga dia tak ada masa tu. Oh, supalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Oh, dengan dia ni, jangan duduk palah. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pulak deh. Jangan pula kata, Mak Bunga tak tegur. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak raya aja.
1: Eju Mega, orang ada panggil Mak Bunga.
2: Jadi adik akak lah ni, kita pukul 3.14 minit petang dah. Hari ni 22 hari bulan 7 2029. Jadi esok 23 hari bulan, demo-demo hak ingin bersama dengan program Karnival Pendidikan PPD Kota Baru, esok bermula 23 hingga 25 Julai bertepat di SMK Zainab. Jadi banyak acara-acara menarik disediakan, antaranya bengkel rancangan pendidikan Malaysia, program apa ni, bicara pendidikan, program inovasi STEM, pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, polis, JPJ dan sebagainya, pertandingan robotik ada, DK Barat ada, acara fun walk ada, jualan rahmah ada. Jadi orang ramah khasnya di Kota Baru, jangan lupalah untuk sama-sama bawa anak-anak sekali, bawa anak-anak sekali untuk orang kata memanfaatkan program Karnival Pendidikan PPD Kota Baru 23 hingga 25 Julai bertempat di SMK Zainab. Jadi mari kita dengar dulu lagu pilihan Cicok bersama dengan Amy Sukmasari.

Itu dia bersama dengan Amy Sukmasari tadi tu. Lagu tu lagu daripada Naim. Tak, Cikgu Naim. Dia dinyanyikan semula oleh Amy Sukmasari dengan cara orang muda, dengan cara baru, cara moden. Itulah lebih kurang adik akak kukuk mana pun. Semoga terhibur adik akak hak mana meminati lagu-lagu daerah, lagu-lagu Kelantan kita ni. Semoga terhibur lah. Lepas ni kita pukul 3.20 minit petang dah. Pak Do tertarik dengan satu kejadian yang berlaku di Tanah Merah, yang mana pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan negeri merobohkan sebuah premis dan 3 buah rumah yang didirikan di tanah milik kerajaan dan diberi sewa pula oleh pendatang asing. Jadi Pak Don nak kongsi sini. Ini berita terbaru lah adik aku, ini berita terbaru yang mana kerajaan negeri bersama dengan beberapa agensi telah merobohkan rumah yang didirikan secara haram di tanah milik KJR. Dan Pak Don nak kongsi juga bahawa tindak care itulah, bukan kata tindak care KJR tidak, tindak care KJR itu betul dah. Sebabnya tu tanah yang tidak boleh didirikan apa-apa bangunan tanpa kebenaran. Jadi dia mau buka juga, dia mau buat juga apa ni bangunan ataupun rumah. Jadi hok pada nak koyaknya adik akak, sikap kita, sikap kita nak mementingkan diri sendirilah, lebih kurang begitulah. Nak, jadi dah bukan tempat kita, dia bukan tempat kita, jangan duk di, jangan duk buat lah mana-mana. Nak, seksok kat bila jadi gini kan rugi. Oh, nak buat ke rumah sebutin lah ni. Oh, berapa gegar mahal buat-buat rumah ni. Tak? Oh, ni kat 3 butir lebih kurang lah. Tak ingat lah Pak Dua butir lebih kurang begitulah. Maknanya, nak buat rumah ni mahal. Kos dia ni aku. Tak? Buat pelataya 20x20 pun beribu-ribu dah. Apatah lagi buat rumah. Jadi, bila jadi begini, kat rugilah. Rugi. Tak? Rugi satu. Yang keduanya, orang kata we sewa kepada pendatang asing ni pun dah satu benda yang orang kata tidak sepatutlah. Sebabnya orang kata apa, macam ambil kesempatan atas duduk tanah kerajaan boleh hutung ke dia. Tak lebih kayak gitu tak. Duduk di tanah, buat di tanah yang bukan milik kita, buat di tanah orang, lepas tu hutungnya ambil, boleh demo. Tak boleh lah begitu tak. Pendatang asing ni, pendatang asing. Lo ni demo-demo duk kecik pasal pendatang asing ni lah. Nak, kita tidak marah, hok mari secara molek, hok mari secara betul. Beh, rakyat tidak bunyi lah. Maksudnya demo mari tu atas dasar nak buat kerja. Nak, nak buat kerja, mari secara comel, masuk kok secara betul. Tidak kata lalu kok lalu etiku, tidak kata lalu melalui sindiket. Jadi lalu kok betul tak ada masalah, ada pasport, ada kebenaran daripada kedutaan. Nak, ada kebenaran daripada immigration, ada kebenaran daripada agensi-agensi yang berkaitan. Tak ada masalah. Marilah. Tak, sebab tu mungkin ada perancangan KJR untuk mengguna pakai tenaga-tenaga daripada negara-negara luar. Itu tak ada masalah. Yang menjadi masalah apabila negeri kita ataupun negara kita dibanjiri oleh pendatang-pendatang asing tanpa izin. Ini jadi masalah. Bila pendatang tanpa izin terlalu ramai di tempat kita, dia akan atau mengganggu ekosistem penduduk, ekonomi dan juga sebagainya. Apatah lagi mari bawa PA dia duduk di negara dia dengan pengotornya, dengan degilnya, dengan tak herak kok orangnya, dengan cara kena undang kita. Itu yang membuatkan rakyat marah tu ada kok tak? Itu yang membuatkan orang jadi marah, masyarakat jadi marah. Jadi gitu. Jadi holah. Jadi berlaku orang kata suasana yang tidak selesa di kalangan rakyat. Jadi apapun, kita ucap berbanyak terima kasih pada pihak berkuasa, immigration, custom, polis dan sebagainya lah, yang mana kita tengok orang kata banyak operasi-operasi membentras ataupun menangkap pendatang-pendatang tanpa izin ni. Tak, demo ni kerja kuat ni adik aku ni. Jadi pendatang-pendatang tanpa izin ni nampak gaya macam takut dah lah. Tak, benda ni kita nak berterusan lah. Tak, berterusan. Jadi lah ni alhamdulillah nampak agresif sikit pihak berkuasa kita menangani masalah pendatang tanpa izin ni. Alhamdulillah. Jadi kalau kita adik aku, kalau kita ada orang kata masalah ataupun gangguan, rasa tidak selesa dengan
pendatang tanpa izin yang mungkin ada di kawasan kita, buat report lah dia kot. Buat report ataupun aduan kepada pihak imigresen. Ha, apatah lagi kalau kita tahu dia memang pendatang tanpa izin. Nah, ha, kalau hok mari tu ada cukup lekat tu, biarlah, tak payah apalah. Tak, ha, tak payah apalah hok tu tu. Ha, jadi hok pendatang tanpa izin ni, sekiranya kita ada rasa tidak selesa, kita rasa terganggu dengan kebanjir radio di kawasan kita, terlalu ramai dia, sampai kau banyak benda-benda kemudahan kita dia guna, kita kemudahan yang sepatutnya kita yang boleh, dia pun guna juga, rasa tak selesa, buat aduan dia kot. Deh, buat aduan. Nampak popok dia naik motor, nampak popok dia naik kereta. Ada, ha, mana benda-benda salah laku yang dibuat oleh pendatang tanpa izin ni, buat report selalu adik kata. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Kerana kalau kita biarkan, dia rasa selesa, dia rasa macam tak ada gapo, maka dia panggil lah sain-sain dia pula, anak-beranak dia pula, mari duduk kawasan kita. Jadi lama-lama penuh dengan pok dia. Nah, ha, kalau kita tengok dalam media sosial, padahal pun hok sepatut masyarakat penduduk tempat tel boleh guna, tak boleh nak guna sebab nyok guna kepok dia, ramah sangat pok dia. Ha, begitu juga dengan cara dia bawa bawa motosikal, oh, dengan penuh barang, motosikal roda tiga tu lah, dengan penuh barang. Tak, oh, orang kita tak buat kerja eh, begitu dia buat. Maknanya undang-undang orang kita tahu tak boleh buat, tapi dia buat juga. Dia tak heran kepada undang-undang kita. Dah lah, tak ada lesen kalau berlaku kemalangan. Nah, payah dia kok. Nyuak kata tepuh kereta kita kok, nyuak kata tepuh anak kita kok. Ha, payah dia kok. Dia tak ada apa satu. Nak kelik insurans dia tak leh. Nah, dia tak ada apa satu. Maknanya sajalah kita. Oh, punoh kereta sajalah. Oh, beki atas insurans kita sendirilah umpama gitu. Tu melibatkan kemarin kalau aku mati eh, lagu mana. Ha, jadi masalah dia kok, masalah. Jadi pada harap dia kok. Nah. Oh, kata dah tahu dah dia mari dengan tak ada apa satu, dia mari secara haram, maka kita jangan layan. Kita buat aduan selalu. Buat aduan kepada pihak imigresen.

Itu dia bersama dengan Datuk Jamal Abdillah dan juga Mawi dengan lagu pilihan untuk kita bersama terharu sebelah tadi tu. Jadi pada nak bagi pula berita terkini yang dengan kot berita terkini yang mana dilaporkan pada baru saja dihubungi oleh pejabat bomba yang mana operasi mencari dan juga menyelamat mangsa yang menaiki bot dan terbalik di Sungai Galas. Di Sungai Galah. Jadi baru dah berlaku, kalau nak kira ni berlaku pada 22 hari bulan, dan kerja-kerja menyelamat masih sedang dijalankan. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih dijalankan. Jadi 20 hari bulan lagi. Tarikh masa panggilan 20 hari bulan pukul 2:16 minit petang, yang mana dilaporkan terdapat satu kes lelaki dewasa tidak dapat dihubungi dan aktiviti terakhir menaiki bot dan didapati bot yang dinaiki terbalik dan mangsa hilang di Sungai Galas. Pada juga diberi pesanan lah kepada nusuh pada pesan kepada adik kakak hok mana hok beso lah, hok beso sungai kau berjala kau di kawasan-kawasan sungai yang berdekatan tu, sekiranya menjumpai mangsa sama ada hidup ataupun kata mati meninggal, segera buat laporan di balai polis yang berdekatan. Jadi kerja-kerja misi mencari dan juga menyelamat masih diteruskan yang terdiri daripada anggota-anggota bomba yang sedang kata SAR, search and rescue, masih lagi berterusan dan juga berjalan. Jadi gitulah adik akak. Jadi kalau ada demo-demo hok beso turun sungai deh, hok demo-demo beso turun sungai, kalau jumpa ataupun holah kalau jumpa mangsa sama ada hidup ataupun telah meninggal, minta segera buat laporan kepada balai-balai polis yang berdekatan. Jadi itulah, kita harapkan usaha search and rescue, usaha mencari dan juga menyelamat yang dilakukan oleh anggota-anggota bomba dan anggota dan lain-lain anggota lah, semoga orang kata berjaya menemui mangsa lelaki yang dikatakan terbalik dan juga hilang di Sungai Galas. Terbalik bot dan juga hilang di Sungai Galas. Jadi kerjasama anda sangat diperlukan untuk menyampaikan maklumat kepada pihak polis yang berdekatan. Ha, gitu. Jadi gitulah adik aku. Malang tidak berbau. Kata malang tidak berbau. Mana saja kita pergi, mana saja aktiviti kita, hok moleknya kita lapor lah. Dak terutamanya demo, hok nak pergi apa buat rekreasi contohlah. Dak hok main buk lah, mengai lah. Tapi sekurangnya kita royak. Kalau kita nak pergi ngai, nak naik buk, nak pergi macing, kau nak pergi berjala, kau nak naik buk, royak lah kau bini. Sepatutnya supaya bini tahu aktiviti terakhir dia di mana.

kamu lebih pada aku nak ada mikir bapa dia. Ha, satu kata babu. Kalau begitu, kalau gini aku ni mikir bukan masalah ke kapu.

cik seria. Cik ke mana? Habis matung dulu. Dah leh dunia canggih lah ni, sayang woyo. Kita ada benda baru. Nama dia Cebok. Cebok, sayang woyo. Cebok mana tu ni? Sama aku nak cebok lalu ni. Nak berapa cebok? Ni lah payuh main orang kapul. Orang raya kau lain dia. Raya kau lain. Cebok ni woyo.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Mikro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik kita upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.
3: Baik, dengan akak masih lagi bersama dengan Pak Do dalam ruang yang akak kita hari ini. Baik, kita nak berkongsi lah dengan akak. Mungkin sengah-sengah tu dia tak puas lagi bersama dengan DJ-DJ kita dalam apa ni masa pertandingan akhir bola sepak Piala Dunia baru ini. Ni sekali lagi, DJ-DJ Radio Kelantan FM nak turun jumpa dengan adik akak. Sekali lagi DJ-DJ Radio Kelantan FM nak turun padam jumpa dengan adik akak menerusi apa ni program Gu Jajak. Kelantan FM. Mana tu? Jadi temui penyampai-penyampai Kelantan FM di Ayang Cafe. Siapa DJ-DJ turun tu? DJ Zidi ada, DJ Su ada, DJ Is ada, DJ Liz ada. Ramalah lagi adik akak. Di sampai tu bukan gi saja adik akak. Ada hadiah dia tu bawa ni. Ada hadiah DJ-DJ kita bawa untuk temu mata dengan adik akak di Ayang Cafe pada 23 Julai. Esok lah dia kak, hari komis esok 23 Julai pukul 10 pagi. Jadi pakak pergi ramai-ramai adik akak jumpa mata dengan DJ-DJ kesayangan adik akak. DJ di tengah sahur ni, DJ East dan juga DJ Liz, pasangnya DJ Pagi dalam go pagi deh. DJ tengah sahur ni, DJ East dan juga DJ Liz ada juga situ. DJ Suhaila SMD pun ada, DJ Azidi pun ada. Gila adik aku, ada lagi lah sore dua lagi, 2, 3, 4 DJ lagi akan ada situ. Jadi kalau ada kelapa ingin esok, boleh pergi jumpa DJ-DJ kesayangan adik kakak di Ayang Cafe merusi Gu Jajak Kelantan FM esok 23 Julai pukul 10 pagi. Ingat adik kakak, banyak hadiah dia mahu tu bawa tu. Gih, jangan tak gih.

Dari lagu yang style, lagu nyanyi daripada Kavita Krishnamurti dan juga Hari Haran. Lagunya berjudul Aidilaya Haibaha. Pada payuh nak sebut. Payuh pada tak pandai. Kalau kat ngoh mu, duk muluk lagu-lagu. Tajuk pun dia sebut. Lacar molek. Lagu pada tak boleh. Oh, pengejar sebuti-sebuti. Aye dilaha haibaha. Lagu tu yang boleh sebutnya. Kalau kat ngomong peraf sekali haru ni aku duk moluk lagu-lagu dia. Lacar molek dia sebut. Padahal tak pandai. Itu dia. Lah ni dah lebih kurang 4 minit lagi nak pukul 4. Sementara ya, masa berlalu ni aku ni. Sementara masa berlalu. Ni apa ni, Pak Su di Sungai Padi kata mari. Mana Pak Da tak bunyi lagu siar lagi hari ni ni Pak Da. Ya Pak Su. Pak Da tak ingat tu. Siapa tak apa, nanti Pak Da main lepas ni lagu si eh. Maklumlah. Sobat-sobat kita, pendengar-pendengar kita di adik-adik Thailand tu tak. Kita wish semua sekali-sekala mesti ada. Hari ni jatuh korang adik sikit Pak Su eh. Hari ni jatuh korang adik sikit. Jadi tak apalah. Dia mulai Pak Su besar ni. Ambil cedek. Entah-entah lagi. Lepas-lepas Pak Da kecek Pak Ni kat. Pak Da wish lah lagu si eh. Lagu Thailand. Entah lagi. Ni Pak Da nak bagi juga peringatan juga pada demo-demo Hot Mega ni. Demo-demo Hot Mega. Bukan Mega Hatu. Ada lagi kau merah hati bulan ni weh. Tak ada dah dah. Ni hok merah binatang. Dalam kita duduk seronok-seronok, suka-suka merah. Ni pada nak oyak mari bahawa bukan semua binatang kita boleh perah. Bukan semua, maksudnya dari segi undang-undang lah. Nah, ada binatang yang kalau kita perah tanpa kebenaran, tanpa surat rasmi ataupun surat yang dibenarkan merah, maka jadi salah. Kadang-kadang kita ni jumpa binatang-binatang dalam hutan, dalam rok, kita ambil pera. Musel sebagai contoh tak? Musel pandai tu lah tak? Musel pandai tu. Ramah pada duk perhati dia duk pera. Pera anak-anak tu tak? Cek dia ikut tu eh. Tu lah ni. Galik main eh. Kau comel kau tu. Musel pandai ni comel. Rajin kita tengok lah sebenarnya. Salah. Dari segi undang-undang salah, boleh dikenakan denda menjadi kesalahan pero binatang-binatang terlarang ni. Musai pandai ni nak oyak ni kalau demo-demo dua muhada musai duk pero musai. Tak kena tak apalah, kena. Bibitih lah. Kena denda. Jadi ada binatang yang dibenarkan, ada binatang yang tidak dibenarkan. Binatang peliharaan kita. Tak burung-burung ke, ada burung-burung dibenarkan, ada burung tak boleh. Apatah lagi kita dengan beraninya sakup di apa di jemoran kita tak ataupun atas pegabung kita sakup jadi benda-benda salah tetap salah. Jadi beginilah pada nak royaknya pergi tanya dululah. Kalau kita nak merah tak, pergi tanya pejabat yang berkaitan, perhiliter dan sebagainya. Itulah, pergi tanya, boleh kau mau nak merah ni kena ada lesen kau? Kalau nak buat lesen, lagu mana eh? Dibenarkan kau, tak dibenarkan kau? Lagu mana? Ada musim pandai ni, dua ekor jatuh. Anak lagi amat kutip merah lagu mana? Tak lepas mula kau lagu mana? Tanya pendapat tu. Jangan main bebas perah. Berasa tak salah perah tak. Berasa sianya komusen ni jatuh tak. Ataupun olah jatuh. Mok tak tahu mana. Jadi ambil perah. Ambil perah tu bagus lah. Cumanya dibenarkan kodok. Itu kena tahu. Adeh. Pak Da Rajin tengok tu dia menuk merah anak-anak musel. Salah deh anak musel pandai ni kawal deh. Ataupun binatang kawal deh. Binatang tidak dibenarkan dipelihara. Kecuali mendapat surat. Ataupun gapo dia panggil eh? Permit kau gapo, permit memelihara kau gapo. Tak ingat lah pada. Kita tanya dulu lah. Tak kira lah binatang gapo pun. Kita was-was. Kita tanya dulu. Takutnya mari popok ni jangan salah kopok dia. Kalau dia mari, takut ada orang ripuk kau gapo. Jangan salah kau orang ripuk. Salah kita kerana tidak tak tahu undang-undang dan tak tahu binatang peliharaan kita ni binatang terlarang, binatang yang dilarang perak ataupun dibenarkan pada kita tidak tahu benda tu. Jadi kita bila tak tahu kak, pergi tanya, pergi buat rujukan. Neh, pergi buat rujukan supaya kita selamat daripada dikenakan tindakan undang-undang. Neh, tu pada nak besar ya. Pada nak besar ya. Neh, jadi gitulah. Jadi untuk Pak Su daripada Sungai Padi nak dengar lagu Thailand, kita wilah lagu Thailand. Pada tak ingat Pak Su, minta maaf.

sedap dengar dia ni. Adik saya habis sorang. Oh, romantiknya ni. Ha, romantik ni biar agak siapa ketua lah. Bukan duduk mengorak, masa mengorak saja. Mu saya ke aku, aku saya kamu. I love you, you love me, I love you too. Dah, ha, jangan siapa masa duduk mengorak saja. Bila dah menikah, bila dah tua, biar ada semua romantis-romantis tu, barulah bahagia. Dah, ni dah. Ha, lepas menikah 2-3 tahun boleh anak 2-3 orang kak. Tak ada dah hak manis. Tak. Cetung dah. Tak ada dah. Hak gelak ketawa bersama, kokik-kokik bersama, tak ada dah memu aku-aku. Dah kadang-kadang tuak macam tak wujud dah ada dah. Ha, itulah. Petua, petua untuk bahagia. Ha, dengar pada nak oyak ni deh. Petua untuk bahagia. Selalulah ucapkan terima kasih tu ya. Ha, bila kita ucap terima kasih kepada pasangan kita, dia akan merasa dihargai. Ha, jadi tanya diri kita, baik tok laki, baik bini, berapa kali sekat-sekat nikah ni mu duk ucap terima kasih kau tok bini mu, mu duk ucap terima kasih kau tok laki mu. Tanya balik. Tanya balik diri kita berapa kali. Ha, sekat-sekat tua ni lah. Dah, sekat-sekat orang zaman muda dulu, asal duk cerita lah zaman duk mengorak manis belaka. Ayak comel-comel belaka. Romantik-romantik belaka. Saya semacam. Dah lepas pada menikah ni, bapa jadi korang. Ha, jadi petua pada nak win ni terima kasih. Ucap terima kasih. Barulah pasangan anda merasa dihargai. Sudah makan, ucap terima kasih. Terima kasih lah makmu. Masak sedap juga hari ni. Alhamdulillah, terima kasih lah. Ha. Bini wak mari duk tengah cerita cari-cari baju tak jumpa, bini tolong cari jumpa. Royak terima kasih. Dok kita dok. Baju duk mana? Tak lipat mana baju ni? Bini kat cari gogel-gogel wig. Oh dok kita pun ambil kat pakai sarung tak kata gapo. Royak kat terima kasih. Leh. Ha, royak terima kasih tu dia gin dengan lembut selalu dok. Oh dia gin dengan romantik selalu dok. Oh, tak perlu nak kita nak susu ayak comel-comel. Tak perlu kita nak susu ayak romantis-romantis, puisi-puisi, tak payah. Ayak terima kasih tu pun romantik dah kalau kita dengan pasangan kita ni. Hmm, ayak romantik, nak ayaknya romantiknya. Nak ayaknya besarnya kuasa terima kasih. Besar kuasa terima kasih ni. Tak perlu kita atur ayak comel-comel dengan bini kita, dengan lelaki kita. Cukup kita ayak terima kasih. Ha, sudah makan terima kasih. Bini tolong gosok baju, terima kasih gosok baju dah. Ha. Bini pun begitu juga. Eh, oh, terima kasih kata kau tok laki. Terima kasih be. Abel, cik Abel WPT. Tak kira lah berapa ria pun. Terima kasih. Ni dok WPT 450 ria, WPT 2-300 ria pun. Terima kasih tok tok tobik mulu. Pah, nak romantik. Wah, no lah getu. Ai, sedap bagi petani dah. Pada, ada sayang. Dok lah, hok sungguh. Hok gurang-gurang, hok sungguh dia kak. Terima kasih ni. Terima kasih satu ayat yang paling romantik, yang paling lembut, yang paling istimewa. Kalau mulut kita ni ngek-ngek dengan ucapan terima kasih dia kata, ya Allah. Oh, jangan kata bini tok laki jadi lebih romantik dengan saing-saing pun. Tak, dengan orang pun gitu juga. Kalau mulut kita ngek-ngek ucap terima kasih ni. Tapi pada duk perhatilah, dalam keadaan rumah tangga ni, ucapan terima kasih kepada pasangan ni kurang sangat kita sebut ni. Kurang sangat kita sebut. Sedangkan ucapan terima kasih itulah ucapan yang paling romantis sekali. Sebab apa, siapa yang menerima ucapan romantis daripada suami dia, daripada tok laki dia, dia akan rasa dihargai. Dia akan rasa bagusnya tok laki aku, bagusnya bini aku. Dia akan rasa benda-benda gitu. Ucap terima kasih. Dia tolong basuh baju kita. Terima kasih lah basuh baju ni. Ingat kau tak basuh. Terima kasih banyak lah. Oh, ucap semua terima kasih. Sudah makan terima kasih. Gapo-gapo terima kasih macam. Dok, biarlah untuk laki kita, bini kita ni. Ucap terima kasih. Hak itulah bahasa paling romantik sekali untuk pasangan suami isteri. Jadi boleh start dah tu. Lama dah tak ucap terima kasih kau bini. Lama dah tak ucap terima kasih kau laki. Start hari ni boleh ucap terima kasih. Aduh.

Lepas ni pada akan buka talian untuk adik kakak. Kalau adik kakak rasa adik kakak ni romantik, ataupun kalau adik kakak rasa pasangan adik kakak ni romantis, boleh hubungi talian pada kita, kita buah-buah betul ni. Kalau rasa diri romantis, pasangan adik kakak romantis, kita boleh kongsi hari ni. Boleh telefon dua talian pada buka. Dan kita buah-buah betul ni kalau ada lah.

0: Studio City Haida bersama dengan Jeffrey Ding. Okey, ni Pak Don nak baca mesej dari Mata Mari. Dia kata daripada Kak Ani, dia kata Allah terjentik di hati gapo kata-kata Pak Don tadi. Terima kasih. Terjentik di hati kata-kata terima kasih yang Pak Don royak tadi. Oh, haulah. Terima kasih biar duduk mulut seumur lah kita tok laki bini ni. Deh, Pak Don nak suruh demo bahagia, nak suruh demo romantik seumur-seumur daripada muda sampai ke tua. Telefon mari, mana nak berkongsi kalau kalau demo rasa demo romantik, demo rasa pasangan demo romantik, telefon mari kita buah-buah. 743-3858-74-88-30. Dah, tu dia. Jadi, gitulah. Laki yang ambil bini tempat kerja. Tak, tubik sapar rumah tutup pintu, terima kasih bela. Ataupun bini yang ambil tok laki, terima kasih lah ambil. Ha, terima kasih semua. Baru jola. Mari kita terima panggilan kalau ada yang nak berkongsi dengan kita untuk petani. Assalamualaikum, siapa tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, siapa dia ni? Suka dah, tak ada apa-apa. Ha.
1: Ha. Kalau Pak Adon enggak, lucu sungguh lah Pak Adon sorian enggak.
0: Alah lucu mana pulak lah. Ha.
1: Macam-macam tajuk lah dia sorian. Ni Pak Adon ustaz lah ustaz.
0: Alah, alah, alah. Ha. Nak kata ustaz tak ustaz, nak kata motivasi tak motivasi. Tak?
1: Oh lah. Rokok sorian maknanya Pak Adon enggak saya. Tak tidur tak nyerah.
0: Gege Pak Adon pun eh.
1: Halo.
0: Oh, Pak Don tak kena kok Pak Don.
1: Tak tahu ya Pak Donnya Allah.
0: Ada tak kena kok pada royak sana tu.
1: Hah?
0: Tak kena kok pada royak terima kasih tadi tu.
1: Apa lah tengok tu lah bersyukur yang Pak Don. Ha. Bersyukur banyak-banyaklah terima kasih Pak Don.
0: Syukurlah kalau tok laki royak terima kasih sok morek ni.
1: Oh syukurlah. Pak
0: Don
1: nak ustaz.
0: Nak ustaz dah tu. Nak ustaz dah tu.
1: Ha. Ya. Tak ada kerja apa ni.
0: Eh?
1: Tahu dah kan cacik dengan siapa ni?
0: Tak ingat nama eh. Besar sangat untuk menelponnya. Kasuh lah ni. Kasuh. Alo. Kasuh, kasuh.
1: Kasuh mana tahu ni?
0: Kasuh lah untuk menelpon sama tu lah. Tak ingat dah duduk mananya.
1: Bukit panas. Tak ada.
0: Bukit panas ni. Jangan duduk dua lah. Pak Adah lah ketua ni. Tak apa-apa nak ingat lah mana weh.
1: Tua dah
0: dia,
1: kasih tua lagi.
0: Allah, tahu mai penyakit nyanyuk warna tak ada apa-apa Pak Don. Ni lagu tu banyak tak ingat daripada ingat. Eh,
1: dok.
0: Ha, gapo? Gapo nak royak pada topik kita hari ni? Acu royak sepatah tu. Ha.
1: Nak suruh kau Pak Don royak ke lah. Tu gapo macam-macam lah. Terima kasih Pak Don dah banyak royak-royak tu. Bukannya hok. Itu kita tak tengok sungguh lah Pak Don royak tu. Bukannya hok.
0: Lolok-lolok. Ya. Baik, baik,
1: betul, baik. Betul-betul sing.
0: Oh, tak payah nak ukir nama-nama.
1: Tak payah ukir dah.
0: Oh, tak payah duduk karya ayat-ayat romantik. Tak payah sepatah tu
1: tak
0: ya.
1: Tak betul sing dah pada tu ayat.
0: Beres. Terima kasih, Kak Asal.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia Kak Asal Bukit Panas. Ha, ada lagi nak berkongsi dengan Pak Don, telefon mari lah 743-3858 ataupun 74-88-30. Sekali dia mau mari ayat Pak Don ni payuh lah nak buka tali eh. Oh lah, teka Pak Don buka kat telefon lah. Ha, telefon selalu bila Pak Don buka ni. Ni. Ha, panggil dia ada nampak masuk ni. Assalamualaikum.
2: Salam Pak Don.
0: Ya, siapa tu?
2: Ni Kak Anis, Bukit Keluar.
0: Kak Anis.
2: Ya.
0: Bukit Keluar. Ha, Kak Anis nak royak gapo? Tak kena gapo dia. Ha.
2: Nak royaknya. Ha. Romantik dengan romantis ni kena seiring.
0: Ha. Acu jelas tak romantik romantik ni.
2: Romantik ni romantik lah, romantis ni pitis lah.
0: Oh, dia tengok tu. Oh, romantik dengan romantis.
2: Romantik saja. Terima kasih saja romantis. Tak ada tak erok.
0: Nak kau romantis juga. Patut orang lebih romantis ucap terima kasih kau tak?
2: Kena ucap terima kasih lah. Barulah romantik.
0: Kau ambil dia tak khabar?
2: Khabar.
0: Takut ambil kau orang bit dia tak khabar. Tu bit tak khabar.
2: Jangan-jangan sekali ada juga curi sunat tu.
0: Kata dah. Tu dia. Jadinya betul kau tak betul pada orang ada betul dah lah ni.
2: Betul. Kena ucap terima kasih lah baru orang berasa dihargai.
0: Tu dia. Lepas tu kitanya.
2: Kitanya gitulah, romantik dengan romantis ni seiring lah. Kalau romantik saja tak erok juga. Kalau romantis saja pun tak erok juga.
0: Dasar mata duit, Tan. Tak ada lagu kan kat ni deh.
2: Okey.
0: Baik, terima kasih kat ni deh.
2: Sama.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Itu dia Kak Anis dari Bukit Keluar. Ha, Bukit Keluar tempat yang comel, tempat yang menarik. Kau comel lah ni Bukit Keluar tadi. Pak Dua lama tak pergi bawah ni. Weh, berubah banyaknya comel. Oh, jadi tempat pelancongan menarik dah. Ramai banyak dah kedai-kedai comel-comel pun duduk situ dalam ni. Ha, oh, ramai orang-orang romantis telefon ke Pak Dua ni. Ha, ramai orang romantis telefon ke Pak Dua ni. Assalamualaikum. Ya.
3: Pada sihat ke?
0: Sihat, alhamdulillah. Siapa tu?
3: Ya. Puzer Teri.
0: Puzer cucu Teri. Acu jauh sikit radio tu. Oh, bergepar pun ada gua lah bunyi tu. Ha ha. Ha, bunyi lagi tu. Ha ha ha. Ha, tutuplah radio dulu.
3: Ha ha, tutup.
0: Ha ha. Nak ayat ke apa ni Puzer? Ha.
3: Hello.
0: Ha, ya ya ya ha. Nak ayat ke apa Puzer?
3: Anak gapo tak ingat tu.
0: Ha. Boleh kecek dengan Pak Do, tak ingat selalu dah.
3: Tak ingat lah Pak Do.
0: Doklah Pak Do, dok ayat ha, terima kasih tadi tu.
3: Oh,
0: ada
3: ayat
0: gapo
3: ni.
0: Eh? Ada ayat gapo ini? Ah, dok ayat gapo? Ah. Dok ayat ha, terima kasih lah, tak ada
3: oh, romantik. Terima kasih gitu.
0: Oh, oh naling tu. Eh?
3: Apa
0: kita pun. Ah, putu ni putu-putu tak apa comel dah lain tu. Ha ha ha. Mana tu? Ah, senyap tu Lain tu apa comel agak weh. Neh. Fuzan tadi tu lain tu apa comel Fuzan weh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya ya, aduh, suara romantik molek ni. Siapa ni?
4: Asal Jetih ni.
0: Siapa?
4: Asal.
0: Asal mana saya?
4: Jetih.
0: Jetih. Allah. Sehat kau tu?
4: Sehat.
0: Bunyi letih molek ni. Takut tak sehat.
4: Dia dengar pada ni.
0: Ha ha ha ha.
4: Pada dia tak kira sedap pada.
0: Halo. Ha.
4: kita dengar semua pada tak kira sedap. Ni petang mari ada.
0: Aduh. Hot petang mari kau ni apa ada? Ya, pada pun tak ingat dah.
4: Apa tak ingat aku tapi ada lah mari ada 2-3 hari je.
0: Ya.
4: Pada. Bila ada kata sana mari dengan pada ke siapa mari.
0: Kemari dengan Pak Do dah lah kemari. Ya.
4: Pada dua orang mari rasa mari lah.
0: Eh, sorry. Jangan ngomu tak ada. Kan ngomu pergi kerusu. Ah, rabe. Oh.
4: Oh, betul-betul lah tu pada tu. Bagus roti ya.
0: Bagus. Halo.
4: Bagus pada.
0: Kita berkongsi hok setakat-setakat boleh je. Alah. Kebetulan ada ilmu sikit-sikit kat bui.
4: Ha.
0: Oh, begitu.
4: Kalau ada ustaz tu boleh pada ustaz tak?
0: Jangan ditebing. Tak jumpa pucuk lah.
4: Jumpa sikit lagi lah.
0: Tebing Pak Do Wita Sekirah. Takut tak jumpa pucuk lah. Ha.
4: Jumpa. Oh. Terima kasih banyak lah pada tu. Terima kasih tu.
0: Ya ya, sama-sama. Terhibur kat Muju lah Pak Donya.
4: Ya.
0: Kalau demo-demo dengar radio tanya Pak Do petugas, demo terhibur kat Allah sukanya Pak Do.
4: Memang betul tu.
0: Oh, takutnya demo-demo pakak beci kecek banyak lah Pak Do ni.
4: Tambah dengan semua Pak Do.
0: Alah, duduk mana bacok tadi? Duduk mana?
4: Jetih.
0: Adik mana?
4: Pada luah ni.
0: Pada luah je. Oh, kok nanti Pak Do lalu lah kau tu mana. Tahu boleh jumpa.
4: Lalu kau tu singgah kau keri jatuh dua ni.
0: Ada lagi kau musim ni?
4: Aduh, jari-jari. Buah orang kata ujung-ujung ke apa?
0: Nak ngujung, buah ngujung lah ni.
4: Nak ngujung.
0: Banyak pokok kau?
4: Ada sikit-sikit tu.
0: Ya lah. Rezeki-rezeki tahun ni. Baik, terima kasih banyak dah. Telefon Pak Do.
4: Terima kasih banyak Pak Do tu.
0: Ya. Terima kasih.
4: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi tu dia. Alhamdulillah. Dia terhibur dengan Pak Do. Alhamdulillah. Lalu ni pukul 4.25 minit petang duk galik-galik buah ni. Pak Do saja yang ni. Bokok talian sebab demo-demo duk pesan Pak Do. Pak Do bokok lah talian nak buang dengan Pak Do. Nak buang dengan Pak Do. Pak Do ni jarang bokok talian. Ha, ni kita bokok hari ni. Ha, kita bokok. Telefon mari lah. Baik, panggil dia kita seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
5: Sedapnya suara Pak Do hari ini.
0: Halo. Wanda jadi hari ini jadi sedap suara Pak Do. Paskala?
5: Sekarang sedap suara Mo. Jadi, kalau muka demah dekat sini, bom Mo kat Pak Seli setuju angin selajuk.
0: Oh, bahagian segangi.
5: Allah tu, eh.
0: Alah.
5: Tadi Pak Seli tak ada apa ni di Ratu FM tu, dia ambil baju.
0: Baju nama?
5: Baju tu lah, boleh jawab kuis
0: baru ni. Amalek lah.
5: Tapi terima kasih lah boleh hak Jepun. Tak apa. Boleh hak negara Jepun. Tak apa.
0: Iyalah, buat kenengeng
5: dah. Buat kenengeng, tak apa. Pasal Jepun tu, dia sertai dalam apa ni, beberapa buah negara, apa ni, bola sepak dunia apa ni, tak apalah.
0: Iyalah. Tak ada. Lepas tu, pada duduk buat hari ni dah ke mana?
5: Sedap. Tujuannya. Hari ni tak tinggal hari ni. Dengar dalam kereta, dengar paklik rumah tak ada ke mana. Muka pasu ni tidak kerja buat. Duduk saja dengar radio. Ya,
0: tu lah. Cerita pasal romantik hari ni Pak Dabu ye.
5: Comel. Setuju hari ni saja. Setuju kata. Ya, waktu dia dah nak guana kita dengan orang tenu ni dah getu lah. Nyabak. Ada. Ya, lah selisih faham ni ada gitu lah. Kena basuh molek pasal terima kasih dia buat gapo-gapo pun kita nak terima kasih. Dia lagi nak makan saja.
0: Iya.
5: Kita kena rayak molek.
0: Iya.
5: Ya Allah, setuju angin ni tajuk hari ni tu.
0: Setuju angin eh?
5: Oh.
0: Esok jangan lupa lah. Pasal ni, jangan lupa demo tu ada di Ayang Cafe esok dalam Gu Jajak esok pukul 10.
5: Ayang Cafe mana tu?
0: Di ni lah jalan apa gan apa nama Wakasiku ke apa situ deh.
5: Kubur Marah.
0: Langgar ha dekat kubur tu.
5: Poselinya bukan tak ada game. Tapi buat ada game esok.
0: Tak apalah. Pak Do royak je. Kalau betul lagi boleh pergi kat gi deh.
5: Oh, dia start pukul berapa
0: pukul
5: tu?
0: 10. Pukul
5: 10. Dia tak boleh pergi tengok sebentar.
0: Pukul 10 esok. Baik. Baik, Pak Su. Terima kasih banyak. Tak ada nak lama-lama, Pak Su, eh.
5: Allah terima kasih. Selamat
0: jaga kesihatan. Ya. Baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia Pak Suli kita. Pak Suli ni antara orang pemurah juga. Ingat semua kau DJ buat mari, semua buah-buah tangan. Tapel dia tu deh. Pak Suli dengan tapel. Jadi Pak Do boleh terima pemanggil terakhir dah lah. Pemanggil terakhir untuk petang ni. Terima kasih banyak dekat kau telefon. Dari panggil terakhir. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Halo. Siapa ni?
6: Kak Ayah.
0: Kak Ayah mana?
6: Kak Ayah duduk becah resok.
0: Mana becah resok ni?
6: Ni tu Pak Do hari duduk buat. Ramal. Pak Mak Lembu. Mari makan buah kereta gapok ke rumahnya.
0: Buahnya deh.
6: Lagi rumah Li lah.
0: Yo.
6: Rumah Li.
0: Sehat malek kata?
6: Alhamdulillah, aku tak demik Pak Do. Waktu 3 minggu, supaya dengan Pak Do. Ya, demik batuk.
0: Sungguh, bila ni demik jadi kelama. Makan obat habis dah ni.
6: Ni habis kuk di rumah ni pun demik.
0: Tapi kena pergi di hospital. Kena pergi jumpa klinik.
6: Dua kali klinik dah Pak Do.
0: Tak apalah, sagilah. Jangan tak pergi.
6: Ya, takut ada denggi jalan ni. Tapi tidak denggi. Pasal demik.
0: Yalah. Itu semua.

0: Hanya batuk lah.
1: Wana menyakut angin ke topik pada hari ni?
0: Ha, nyakut juga. Nyakut sama pada.
1: Ha.
0: Moga duk dengar hari-hari.
1: Duk dengar hari-hari. Tu siapa duk japuk tu?
0: Abeku. Duk masuk. Ya kini salah lah kau pada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih lah.
0: Buah tak ada lagi pak ada.
1: Buah gapo?
0: Buah tu lah. Buah kau wik kau pak ada mula. Pak ada kita ni apa tu hidup ke duk. Buah kau kristal. Buah kerah tu. Kau kena katuk.
1: Ada lah kau buahnya?
0: Buah baru ada jari-jari tu tak masuk lagi. Dia baru jadi.
1: Buah kristal tu Allah. Tak makan. Tak jadi pada tanah weh.
0: Tak jadi.
1: Hok mula-mula tanah tu nyoba hai kau mesin galah, mesin rupi tu.
0: Oh, iyalah.
1: Halo.
0: Ai jalalah pula rumah nanti masuk.
1: Ya. Boleh. Baik. Terima kasih.
0: Tadi pun keli tak apa. Rakyat keli tak nak mari kak.
1: Ya, insyaAllah. Baik. Kesalahan kami kut tu dah.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik. Kita jumpa semula pula. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tu dia adik akak. Pendengar-pendengar kita. Terima kasih banyaklah. Pada tutup dah lah. Padailah dulu adik akak weh. Deh. Padailah dulu. Banyak lah tu pada bokok tadi lah tu. Duk buah-buah. Nak weh pelepah angin adik akak weh. Nak weh pelepah angin adik akak lah. Duk mesel sama pada. Pada tolonglah bokok tadi eh. Pada tolonglah. Nak kecek dengan pada. Nak buang dengan pada. Pada bokok lah tu. Nak. Jadi begitulah. Tain boleh bokok. Kita bokok dia kok. Tain sombak rambak dengan macam-macam ni. Tak boleh nak bokok dah. Tain ada free-free gini. Kita boleh bokok lah. Terima kasih banyak dia kok. Yang bersama dengan pada hari ni. Pukul 4:30 petang.

Jadi hari agak bersama dengan M. Daud Kilau tadi tu. Jadi kita pun tak lama dah nak asal nanti agak weh. Duduk bobe berasa tak lama dah. Nah, takutnya galik. Boleh dah demo nak siap sedia nak pergi sejik kau, nak pergi surah kau. Nak nak beradu sementara untuk kita sama-sama tunai solat fardu asar. Hari ini pukul 4.43 minit petang untuk zon 1. Manakala zon 2 pula pukul 4.45 minit petang. Zon besok pukul 4.41 minit petang. Jadi lah ni pukul 4.38 minit petang. Lepas ni nak asar dah kita.

0: Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sekejap lagi akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah. Rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik. Memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi. Nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego, dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Syira di Biz On Air untuk hari ini. Masih lagi bersama dengan Rora Plastik dan juga Packaging. Dan Rora Plastik dan Packaging ni, macam kemarin kita masih lagi bersama dengan Cik Nisha. Cik Nisha, hari ni okey?
1: Alhamdulillah,
0: okey
1: je.
0: Okey je. Kita kena pastikan okey lah. Okey, Cik Nisha. Kita sambung lagi berkenaan dengan Rora Plastik Packaging ni. Rasanya banyak lagi yang kita nak tahu ni. Okey, sebenarnya lagu mana Rora Plastik Packaging ni akan memastikan kualiti produk serta memenuhi kehendak pelanggan daripada pelbagai sektor peniaga air ni?
1: Okay. Rora semua pilih produk hak berkualiti lah sebelum dipasarkan. Lepas tu Rora akan memastikan stok tu sentiasa tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan lah. Okay. Selain tu Rora semua akan mendapat maklumat balas pelanggan lah untuk mengikut perkembangan trend industri supaya produk tu ditawarkan sentiasa up to date.
0: So maksudnya kalau setakat ni lah ke, ramai-ramai customer, ramai-ramai pelanggan ni, macam mana setakat ni feedback pelanggan tu, Cik Nisha?
1: Alhamdulillah semuanya baik lah. Kita dapat feedback customer semuanya baik-baik sahajalah. Customer pula sok mau repeat dengan kita.
0: Okay. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan penggunaan plastik ni, isu kelestarian alam sekitar sering dikaitkan dengan penggunaan plastik ni. Jadi apakah langkah yang diambil oleh pihak Rora Plastik and Packaging untuk menyokong amalan pembungkusan yang lebih mesra alam ni?
1: Okay, kalau dari segi isu kelestarian alam sekitar ni, Rora semua berusaha untuk menawarkan pilihan pembungkusan yang lebih mesra alam lah.
0: Okay.
1: Termasuknya produk berasaskan kertas dengan bahan yang boleh kita semula. Lepas tu Rora juga menggalakkan pelanggan untuk memilih saiz pembungkusan hak sesuai untuk mengurangkan pembaziran dan penggunaan bahan secara berlebihan.
0: Okey. So benda tu boleh kata boleh menjamin lah.
1: Betul.
0: Okey. Dan apa sebenarnya perancangan masa depan Rora Plastik and Packaging ni? Apakah pesanan juga kepada usahawan ataupun syarikat yang mungkin sedang mencari pembekal pembungkusan yang berkualiti?
1: Okey. Untuk perancangan Rora ni, kita akan buka beberapa lagi cawang Rora lah untuk membina gundai pusat yang lebih sistematik mempunyai pakai mata dari segi percetakan serta menjadi one stop center yang lekat lah dari segi keperluan packaging, printing, branding dan juga bakery supply lah, insyaAllah. Terutamanya untuk sawan-sawan F&B lah.
0: Jadi perancangan untuk penambahan selain daripada dah buka yang cabangan yang baru ni, mungkin ada lagi lah selepas ni untuk terus kembangkan lagi.
1: InsyaAllah. Lepas tu untuk pesan Rora kepada para sahawa, jangan tengok packaging tu untuk pembungkusan semata-mata je.
0: Okay.
1: Jadikan packaging tu wajah utama kita punya brand. Untuk memainkan peranan penting tu untuk keyakinan kita punya bisnes lah, meningkat nilai jualan.
0: Okey. Jadi nampaknya jawapan tu kemah sekali lah daripada pihak Rora Plastik Packaging ni, daripada pihak Cik Nisha sendiri. Nampaknya untuk episod hari ni setakat ni saja, tapi jangan rusing adik kakak he. Sebabnya esok kita akan bersama dengan Cik Nisha lagi, kita tak lepas dia ni. Sebab kita akan bersama lagi untuk kita tahu pula apakah cabaran terbesar untuk perniagaan ataupun usahawan plastik and packaging ni. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan Biz On Air esok. Okay, bye-bye.

Suria Kelate indah bersama dengan persembahan Fadil Turbo tadi tu ada kau. Jadi dah ni pukul 5.24 minit petang lah. Jadi pada berakhirlah untuk edisi hari ni akak kita pada berundur diri dulu. Jadi sebelum tu pada nak siarkan lagu Sesar Tok Ngaji nyanyi daripada Cikgu Naim, dan menyusul lepas tu kita ikuti rancangan DK Barat yang diterbitkan oleh Roslan Cik Soh. Jadi pada tinggal dekat kok dengan Sesar Tok Ngaji Cikgu Naim dan DK Barat kumpulan Cik Derih Kota Baru bertemu dengan kumpulan Lepa. Jadi kita sini saja untuk hari ini. Assalamualaikum.

Awel? Oh, awel. Jangan kita mudah lupa. Jenayah keji di Malaysia ni. Tak ada gapo dah nak kata. Dadah dengan ganjo. Kalau kira atas 1952, kita ni siapa? Jadah ganjo ni kalau dia kena awel, budak kecil, tak kira dah, tua pun kena juga. Cuba tengok pembangunan terbantu. Nak hijau pun tak boleh. Sebab apa? Kerana dadah dengan ganjo. Cuba dengar mari. Jangan watak cara.

0: Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, sudah pun 6-8 minit petang ketika ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, salam 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Julai 2026. Semoga semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Dan alhamdulillah, pada pertemuan petang ini kita bersama lagi untuk sama-sama kita manfaatkan majlis ilmu dalam ruangan bimbingan Al-Quran pada petang ini. Jadi insyaAllah Al-Fadhil Ustaz sudah pun bersama saya ketika ini untuk terus bersama dengan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, sebagai membuka bicara pertemuan kita petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma ورزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله بالعالمين. Terima kasih DJ Udin, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Suara hari ni jadi sting sikit. Ayah panah diri ya. Tapi tak apa, biasa. Ayah boleh tubik lagi.
0: Kunyi kau black tongue tu?
2: Tak tahu, sekali orang tak sedap. Orang tak sedap dia jadi efek kau suara.
0: Dia jadi makin suara sikit.
2: Ya, pasal dia itu apa ni, pasal dia kuat sikit panah. Kalau orang mahal tu, dia rasa pahit-pahit sikit. Kalau lagi mahal lagi pahit. Suka ni. Jadi alhamdulillah lah kita petang ni ya. Nampak cuaca pun molek.
0: Ya alhamdulillah.
2: Agak-agak mudah-mudah agak ngaji kita pun molek lah petang ya. Ni. Jadi berwarna soro. Jadi perkara nak kongsi petang ni ya. Kita baca surah At-Tin petang ni. Itu ada 8 ayat walaupun dia berasa pendek ya. Kami kan ada orang yang sambung. Dia baca sambung, dia berasa jadi tak ada. Ini masalah kan ni. Ayat yang ke-5 ni biasa orang sambung. Patutnya berhentilah. Semara datanahu asfala safilin. Jangan kita duduk mikir illa ni adatul hasri. Dia ayat lain dah tu. Ada orang yang ngaji nahu, dia kata kecuali ni dia kena satu apa ni sambung lah. Tak boleh buat. Tapi nak kerak sendiri, ni bukan masalah. Kita kerak satu ayat, ni memang bukan kerak tengah dah. Memang hujung ayat dah tu. Asfala safilin. Jangan sambung lah. Apabila kita sambung, kita jadi berhenti. Wa amilus salihat. Berhenti situ pula. Tak betul. Pertama sekalinya, menentukan tempat berhenti ni. Mudahlah sebab ayat ni pendek-pendek. Dan ada dah tempat berhenti. Biasalah kita main rasa sibuk salah. Ni dia panggil rasa yang menyalahi peraturan lah. Patutnya ikut sahaja ayat yang sudah ada pembahagian dia. Dia panggil pembahagian ayat dalam ilmu ulumul Quran ni panggil fawasil. Pembahagian ayat. Contohnya watini wa zaitun. Dia kita rasa berdua patuh sibuk salah. Kita pun sambung. Watini wa zaitun wa turisin. Bacaan kita tu adalah tidak menepati bacaan sebenar. Kerana apabila kita sambung ni mesti dah. Kena tahu tujuan gapo sambung. Sambung ayat ke ayat ni. Dan untuk tadabbur makna. Untuk jadikan satu bacaan, satu nafas ayat-ayat yang bersambung-sambung makna. Jadi Sepatutnya kalau nak sambung siapa ayat yang ketiga. Dan gitu. Watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bila kita tak tahu mana wakah tam sempurna mana, maka tidak digalakkan kita sambung kursi lah. Kerana mungkin kita akan jadi ikut nafsu pula. Ataupun ikut nafas gitu. Kita tak ada, kita berhenti. Kita ada, kita sambung. Ini banyak masyarakat kita ni yang kurang peher ni. Berkaitan dengan sambung-menyambung ni lah. Ada. Jadi berhentilah ikut ayat. Jadi, kerana Rasulullah SAW permulaan turun Quran ni. Nabi tak sambung ayat ke ayat. Dia baca mengikut ayat. Dan seterusnya apabila berulai-ulai baca ayat tadi, maka Rasulullah SAW sambung pula mengikut makna. Jadi kita ni perekat permulaan lah. Tak tahu lagi makna ke apa. Aku nak baca ada. Jadi eloklah kita ni berhenti ikut ayat. Dan seterusnya kita kena ini boleh mengawal anggota mulut kita ni, alat pertuturan, utamanya lidah lah. Kerana ada huruf yang dibaca dengan tebal seperti watu, watu. Ini tebal ni watu, bukan watu di sini, bukan watu tapi watu. Ini apa tolak mulut ni kerana tabang hidup eh, watu di sini. Sedangkan akaf pun tebal ke, tapi tidak sama dengan ta. Ta tu lebih lagi. Tebal dia ni tinggi pangkal lidah. Dia panggil isti'la tafkhir. Dan seterusnya tinggi tengah lidah. Dia panggil itibak. Penuh mulut bunyi. Ta, ti, tu. Adalah beberapa huruf. Iaitulah pak semuanya yang bunyinya penuh mulut. Dalam surah At-Tin ni ada dua huruf yang bunyi penuh mulut. Satu lagi sa. Kadang-kadang kita duduk mikir, apa suara kita ni tak naik. Duduk somak bunyi. Kerana kita tolok mulut huruf yang bagi data. Contohnya, wa'amilu su. Lagi tekan, lagi somak tu. Katanya, wa'amilu sa. Sa, mulut kena buka lah. Jangan duduk tolok kerosih. Kerana dia ada kaifiat, ada cara untuk menyebut huruf ni yang berbaris di atas, bagi depan, bagi bawah. Dia panggil kaifiat. Kita boleh mari nak mai kita nak teratas enera cuba teratih berkelate kata. Aku takut nak jadi. Ya ilmu ni bukan terah gitu. Meme benda tu termaktuk dah. Ya. Yeah. Jadi kita hanya belajar dan buat. Serupa dengan di sarekah gitu ya. Ada kaedah dia lah. Jadi kalau kita nak buat cara lain tak jadi. Ya, suara kita tak naik, tak boleh nak baca. Suara tinggi duduk somak tu bunyi sa. Dan hari ni kaf ni tak sama dengan kaf, dengan huruf ta dengan sa ni. Apa ni? Kerana dia hanya tebal tinggi tengah pangkal lidah saja. Tinggi pangkal lidah dia panggil isti'la. Ayat contohnya ayat keempat laqa. Kha sama juga. Huruf kha pun tebal juga. Jadi bacanya laqad khalaqana. Biasa kita baca gini. Laku. Laku ada kholokun. Itu rosak. Laku. Patutnya laka. Mari berlaku-laku. Sudah membayar isa tak? Okay, merse dah. Yeah. Makan nasi rumah berlaku. Kita pun pergi rumah tak imej. Ya, nak rakyat makan nasi rumah kita. Rumah sendiri.
3: Makan rumah tak imej.
2: Nakal tak imej. dia makan nasi di rumah laku. Laku tu bahasa kita Kelate. Kita tolak mulut. Bunyi gomur. Padahal ma tu bukan mu. Jadi banyak uru-uru bahasa kita ni.
3: Ya.
2: Yeah. Dialek Kelate ni berlawan ni dengan Quran. Ghairil mu, murdu. Kita gomur mu. Padahal ma gata-gata ni hamu ni. Cerita tengok ada perut serati ayat ke. Dia hamu. Kita sebut mu tu mulut duduk depan lah tu. Tak boleh kita. Patutnya bagi datah mulut kita kena tarik. Laqad khalaqana. Ada yang guna istilah pelik-pelik ke ambo kurang setuju lah tu. Sebab bukan membantu baca kita jadi betul, jadi molek. Jadi korom. Ada orang kata kena sengih. Dia buat kita pelik amun dia jadi. Tapi biasa tengok oh, sengih gitu. Tapi bukan orang ngaji Quran. Orang duk tambak di pokok. Dia tarik mulut kita.
0: Oh, tambak di pelunggu.
2: Ha, lepas tu mata dia ala kata.
0: Ala kata.
2: Nah, ada dia ada rata lah tengok. Waktu tu istilah-istilah baru waktu. Dan kalau benda tu boleh jadi molek baca betul, okey juga. Tapi jadi rosak kebanyakan yang tengok je rosak. Dia jadi teri orang ah, teri orang bawah rehat ni. Jadi teri orang apa kau ni tekok ke apa ni ke? Jadi teri. Jadi susah baca pun jadi berat. Itu maknanya tidak tepat lah sebutan tu. Hak bari datah dia kata sengih. Tarik mulut. Apa huruf bari datah ni perlu kita tarik? Contohnya kita sebut summa radadnahu a. Kita kena tarik sebut a. Tak boleh mulut kita duduk depan. Kita kata oh. Tak boleh. O ni hak jenis tak ada susu. Lho. Dia bergula saja. Dia panggil o. Tak o. Kopi O. Ya, O tu mulut duduk depan. Sebenarnya A. Maknanya mudah yang ngaji. Kalau kita dengar gini ke. Seni. Seni lah tebing. Kita duduk besok O sama mudah. duduk besok O. Kan? Dia tak mari masa tu nak tarik. Kita nak tahu ke. Bapa perlu tarik mulut ni. Supaya bunyi A saat ni. Kerana setara semula jadinya. Mulut kita ni kelepas sebenarnya. Paling gini ke. Bibir kita kelepas. Apa ni secara semula jadi mulut kita ni kelepas. Kita tak tolak pun mulut kita sebut. Oh. Oh sedap dia mula ni. Oh naik pakak ke. Oh tu. Bunyi oh tu kan mulut kita tak tarik. Kalau kita tarik. Ah, buat gambar tu. Ada ah. Anak-anaknya bagi datah ah. Kerana ada gigi. Ha, tu jawapan dia. Mungkinlah kita kalau umur panjang. Oh taklah bu umur panjang. Tak kira lah umur berapa tu. Gigi kita tak ada. Luruh. Dia jadi masuk diri lah bibi. Nak ke dalam. Ha, masa tu bunyi R lah. tapi terlambat lah nak ngaji masa tu. Ha, bunyi R lah. Ha, molek dah. Ha, semua lagi ni. Adanya 28 huruf. Alih botol lah hijaiyah tu yang berbareh. Apabila bagi datah kita kena tarik mulut kita. Ah, alai bukan olo. Olo. Olo yusa bukan o. Tapi ah. Falahum ah. Banyak ke orang salah ni ah ni apabila dia berjirai dengan huruf tebal. Seperti kalimah Allah tu kita akan sebut oh Allah. Kau nak tahu ke ngorik tagi. Ha, kita sembahyang belah orang yang kat takbir. Allah. Bunyi O. kita pun sebenarnya O juga tak khabar tu. O. Allah. Bukan O. Ah. Tarik mulut jadi A. Jangan pula kita terlebih. Jadi E. Ah ha, tu benda lain pula. E tu. Contohnya bahasa Kelantan kita sebut. Jangan duk ikut E. Kan? E. Ha, tu lain pula. Rupanya banyak versi baris ni. Apabila kita kaji dia. Memang disebutlah dalam tajwidnya. Baris itu yang asal. Ada bahagian dia atas bawah depan tu. Bunyi A tu asal. Kalau bunyi O, bunyi E tu furuk dia panggil cabai. Begitu juga dengan bahagian bawah. Bila sebut A tu, itu ABC. Kalau bahagian bawah dia kena sebut E. Illalladhi bukan A. Illalladhi. Kita start daripada bismillah tu. Nak beranak dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahi. Katanya. Hi ya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wati. Mungkin watay ni wazaitun. Bagi depan malah tahu lah pulak bunyi tu. Ada tu. Tu highway tu. Bayar tu. Ni bagi depan tu ni kita tak tahu lah. Maka dia efek dia jadi ni piwatu, piwatu, waltu. Dia ada kesel kot. Bagi depan bila kita tak tolak. Jadi kesimpulannya. rupa-rupanya bukan mesti betul huruf ya. Ada sudut makhraj dia ketepatan tu. Ataupun sempurna sifat bahkan baris pun kena cara juga ke dia. Jadi betul dah ni lah kelemahan kita. Apabila kita selidiki rupanya ada pincang dia panggil tak tepat. Maka bunyi tak boleh. Jangan pula kita berfikir salah. Kita mikir salah tu lagu mana. Itu sedap ni kalau tak berlagu kali. Dia mula nak buah nasi nak berlagu kosih. Huruf tak comel lagi. Nah, dia jadi tak boleh tu. Supaya kata kahwin dia rasa tak kena mandi ni. Kita pakai lesen air bahan. Sudah buat ada. Air bahan tu capur dengan peluh.
0: Ya.
2: Dia jadi bahan pun kami ni. Oklata behes sebut kami ni. Kucing kerum gitu dah. Andanya kalau kita tak lesen air bahan. Kalau mandi. Okey dah tu. Buat kotor bang-bang ni. Okey lah lah. Maknanya gitu. Kalau asal buah air bahan. Kau boleh. Cuma naknya biar betul huruf ni. Sama-sama kita pakai. Dengar dan ambil perhatian mudah-mudahan boleh jadi contoh. Baca, saya akan baca ke surah At-Tin ni, lapi ayat. Dengan baca murattal lah. Hari ni soro kita. Tak apa clear mana ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Begitulah beberapa tips teguran-teguran, peringatan-peringatan yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah ya, untuk surah At-Tin yang akan anda sama-sama bacakan nanti. Mudah-mudahan dia menjadi panduan lah ya, dan juga ingatan untuk kita sentiasa perbaiki bacaan kita. Cuma Ustaz nak tanya sikit. Ya. Siapa yang menjadi mangsa Ustaz tu?
0: Mangsa ke?
1: Mangsa tu lah. Kata lepas Maya Esa ni balik makan nasi di rumah belakang.
0: Orang tak payah. Orang kita ni dia gua-gua ni kurang.
1: Ya.
0: Selora-selora.
1: Selora.
0: Dia tak erti kan. Dia gila. Dia gua bebok tak payah. Pernah kali dia biasa dah kena dah. Ya tahu lah.
1: Kalau orang tak biasa tu kena lah pula.
0: Ya.
1: Tapi sebenarnya juk-juk gini ni menceria ke.
0: Ya, hidup suasana.
1: Hidup menghidup ke suasana lah. Sebab hidup kita ni kadang-kadang duduk main dengan stres. Sok mo sekali.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh. Dia kena capur-capur.
0: Ceria
1: sikit lah. Jadi orang mana kena tu minta maaf lah. Jangan ambil hati lah. Sebab ambo pun duk opih ni pun gitu juga Ustaz. Ramah aku yang kena. Baik. Ramah lah alilah telefon ni. Baik. Kita jumpa pemanggil yang pertama lah dulu. Assalamualaikum. Apa tu pula ni? Ada lagi? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Nombor satu hari ni.
2: Tak tahu dah saat ni masuk. Orang lain masuk dah. Tak ingat ke. Tak kenal lagi saat ni. Tak apalah. Masih ngasih rumah lah.
1: Ya. Rezeki. Rezeki dah. Baik. Bersama Ustaz Ustaz Haji Abdul Bari. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Dan dia sama Ustaz.
1: Ya. Sama Ustaz.
2: Cuba Ustaz.
0: Okay.
2: A'udhu billahi minash syaitani wajim.
0: Bunyi. Terlalu jangan agresif. Macam lorak tu kan. Supo gurak kucing je cekar tu. Selur-selur. Apa buka mulut. Bunyi tong ster. Dia ada jangan ster. Ngaji rilek-rilek. Syaitan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
0: وز

0: bangun.
1: Ada kekal saat ni mulut duduk depan. Ni kita mana kena pun cepat ni move on ni. Wa amilussa, wa amilussa. Ha, duduk depan lagi. Wa amilussa.
0: Dah lagi.
1: Ha, mula illa.

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Ada dulu baca gini. Lepas baca wati ni kata bana wa ana ala zalika min syahidin. Terus mana Ustaz?
2: Oh, bukan wa tapi wa ana wa a.
0: Wa ana. Oh. Bana wa ana ala wa bana wa ana ala ma tak ingat dah.
2: Logak dah. Potok perai.
0: Wa ana ala zalika min syahidin.
2: Ha, baca. Dia panggil bukan kena sunnah. Sebab dia panggil respon daripada peher. Peher ayat tu dia tanya tu alaisa bukai ke Allah Ta'ala ni maha adil. Ha, bak cara-cara esok-esok lah. Ada pada masa mana habis kita pun jawab lah. Bukai hak ni saja kalau nak tahu gak. Macam orang baca lah ni. Sabih isma rabbikal a'la. Hendaklah kamu mengucap tasbih kepada Tuhan kamu yang maha tinggi. Kita pun kata subhanallah. Ada kita kata kita duduk. Ha, mana tak peher. Kalau peher 30 juh peher hok ni saja.
0: Hok ni saja.
2: Ngau boleh ke ada. So tak apalah.
0: Ha. Ha, terima kasih lah. Assalamualaikum.
1: Ya. Tapi apa ni ustaz kata potong pak je markah dia.
0: Betul lah nak potong tak apa. Yang ni kita boleh baca.
1: Tapi tinggi lagi tu 90 ni. Baik,
0: tak
1: terima kasih Puan Hamidah.
0: Apa naik Johor pun.
1: Ah iya, okey.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan Hamidah di Tanah Merah deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Oh, apa suka?
3: Ya, suka kan pedih tu
1: lah. Suka kena nombor dua lah tu. Ya
3: lah.
1: Sagu hati apa ni?
3: Waalaikumsalam, pedih.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Naik Johor. Apa
3: Ustaz? Naik Johor. Tak itu baru ni ke? Jadi ke hari ni?
2: Jadi.
3: Bapa dah tunggu atas surat tak sapa dia tu.
2: Surat ke apa tu?
3: Dia kata Ustaz kata nak sapa surat. Bukan surgi.
2: Bukan surat tu. Jepuk di Pak Ngajar.
3: Oh, ingat
2: ngajar paruh beting tu lah cabai pak masjid tu hari satu surat ambo tak tak ada dah tua dah tak nikah dah. Kalau nikah orang suka lah
3: atas surat dia punya segi tak tahu mana-mana tu ya
2: bukan tu salah peher. Kelah ada kelah takut nak gigi tutup-tutupi dengan ngaji gitu.
3: Yalah tak tahu kita tanya lah hari ni.
2: Pergi sama-sama ada tiap satu.
3: Mana tu Ustaz?
2: Beting paruh.
3: Mana paruh
2: no? Beting, beting paruh cabai pak. Tafilat. Ada masjid kata. Masjid Hasani.
3: Mana tak tahu.
2: Ya, orang kita Tanah Merah tak tahu. Kita boleh nak rayak ambo.
3: Oh, tak apa lah.
2: Ha, telah tanya orang okay, Masjid Hasani itu. Ada.
3: Tak apa dah.
2: Ya.
3: Tak rasa tak ada.
2: Asalaika.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Rah. Ini apabila kita sebut ra tu jadi nipis. Patutnya ra, ra.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak?
0: Ya, saya.
1: Wattini wazzaitun.
0: Bunyi logak tu. Wattini wazzaitun.
1: Wattini wazzaitun. Waquri sinin. Wahazal baladil amin.
0: Ha, bunyi lek agak ni. Dia ada sebab tu beranak bunyi. Wahazal baladil. Kerana lek tu je ni dah. Dia jumpa dengan huruf dia teka'a tu ni jauh. Kita lorak sikit kak, bunyi lek lalu. Wahazal baladil amin.
1: Wahazal baladil amin. Lihat lagi tak?
0: Tak apa, ada sikit-sikit melekeh.

0: Lama dia ingat kau ayat Quran juga rasa waktu itu.
1: Sadaqallahul azim. Tak boleh kau start duduk
0: pada ni. Sadaqallahul azim. Kenapa tu sadaqallah? Lepas koh-koh tak apa tu.
1: Gitu. Tak apa sah. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pemanggil yang kedua Kak Soh. Juga di Tanah Merah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Ni Mak Zain bin Yusuf.
2: Ya, bagus.
3: Kapal laut.
2: Kapal laut. Ya, kapal laut. Mak Zain Okey, okey. Ya, okay.
3: Boleh baca dah.
0: Selekat.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Boleh saya start dah?
0: Ya, selekat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Jauh sikit boleh kau daripada radio tu ataupun radio tu slow sikit.
3: Boleh.
2: Sebab nak bagi markah ni dah aku.
0: Ganggu eh payo.
2: Ganggu eh payo.
3: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: وهذا jangan gantung lidah tu tak boleh dilah وهذا البلد الأمين
3: وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: Panjang lebih. Fi tak boleh ya lima harakat. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Ani tebal ni taqa.
3: Taqwim.
0: Ya لقد
3: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Jadi ni pi bola tak. And dah start daripada tarugi kokoh tu taqo. Tebah. Taqwim. Ya, dia nak tebah.
3: Taqwim.
0: Ya, gitu. Teruskan. Laqad khalaqnal.

0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين
1: صدق الله العظيم
2: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Kemah dah tu. Okey. Terima kasih dah. Jumpa semula pula. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Abang Zain kita. Cik Mak Zain. Eh. Baik. Assalamualaikum. Peserta keempat.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Kak Simah lah ni.
3: Ya.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selekeh. Iya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun.
4: Zai dia ada tekan di
3: zaitun.
4: Bunyi tu zai. Wazzaitun.
3: Betul ke?
4: Ya, kalau ni.
3: Wattini wazzaitun. Waturisinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
4: Tak tubik napah fi. Ya kena tubik dah. Tolok napah kita. Fi ahsani taqwim.
3: Nafi ya.
4: Logak tu nafi. Bukan nafi. Nafi. Tolak napa? Laqad
3: khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna. Summa radadnahu asfala safilin.
4: Asfa. Tolak fa. Baru buka.
3: Asfalasa.
4: Tak tolak. Buka terus ni bunyi pa. Asfa.
3: Asfa.
4: Tolak napa. Hati tolak saja. Tak usah dengar fa. Nak dengar tolak angin. Terabuak. Ya. Ya kena berlatih baru jadi.
3: As-salata.
4: Saya tak si dengar baca ayat. Nak dengar tolok angin ya. Tak tolok.
3: Fa. Fa.
4: Bukan. Tak si sebut pun huruf fa. Nak suruh tolok angin ya. Tolok. Mungkin kita pergi peta ke. Doktor, we got to see you. Tengok main doktor. You know teh jatuh.
2: Oh.
4: Ada warna-warna bola.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
4: Oh, ya kena gagah. Tolok.
2: Oh, we do be angin gitu
4: eh. Be angin. Asfa. Tak tu be.
3: Asfa.
4: Kalau tak tu be tu mana tak tolok gitu ya. Ya jelas ke tu. Hari kita tolok tu ya bunyi. Tu dulu. Baru fa. Fa. Kalau kita tak tolak, ia bunyi pa, pa, pa, lorak. Tak ada. Itu sifat dia tu. Sifat huruf. Fa. Keras kata sekarang ni.
3: Summa rodadnahu asfalasa.
4: Apa takut lah. Teruskan. Kalau berlatih lepas ni, betul.
2: Kau takut lah.
3: Summa rodadnahu asfalasa. Fala safilin.
4: Ya, teruskan.

0: datanglah rupanya. Oh, fa wa amilu sa. Ni kena cekap ni. Mulut kita tahu lah kayak lu tu dah. Masuk ala sa lus. Ha, kena tarik dah mulut. Wa amilu sa.
1: Amilu sa gitu.
0: Maya, wa amilu sa.

0: Fama yukazibuka ba'du biddin.
1: Haa, tukar huruf tu kat sini. Bunyi ba'du lah ni. Haa, ni huruf dal, ba'du.
0: Ba'du.
1: Haa, nipis, ba'du. Kalau kata du, itu huruf dad, du. Haa, ni du. Fama yukazibuka ba'du biddin.
0: Fama yukazibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
2: Terima kasih.
3: Ya, baik. Terima kasih. Ah, tapi kena training lah waktu ubi angin tu.
1: Dah. Mulut.
3: Ke mulut. Jangan ikut wawo.
1: Lain dah.
3: Ah, mulut ubi kau tu tuduk hidung ke lain.
0: Okay.
3: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Angin kok mulut. Okay, ada lagi. Assalamualaikum. Oh, Pak Putu lah dah. Okay, cuba lagi deh. Okay, lain dua ni. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Moh deh.
4: Kak Moh sekolah.
1: Ya.
3: Kak Sa.
4: Kak Sa.
3: Ya.
4: Nak jumpa ustaz tak boleh jumpa lagi.
1: Nak jumpa saja. Jamu-jamu makan. Nasi sekati tak benda.
3: Oh. Tepi sungai tu kan?
1: Oh, kambing buat tepi sungai.
4: Ada tangi ustaz. Ada tangi.
1: Tangi jebuh. Masya Allah. Boleh lah. Dia lebih banyak sini kena. Kalau dia kena pun juga.
3: Oh.
4: Bagi ya bagi.
1: Terakhir.
4: Terakhir ustaz.
1: Ya.

0: Ada pula kamu Ahkamil. Ha gitu tu si Ahkamil. Biar kalau hok mati ke. Le tu mati dah. Mim tu nak tolong le. Hok hidup ni duk main-main nyanyo ke hok mati.
1: Tak leh mati.
0: Oh itu dia Ahkamil selalu dah.
1: Ih mata uri banyak ni ustaz ni.
0: Ya. Sekali lagi.
1: Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Boleh ustaz?
0: Ya, boleh.
1: Terima kasih. Sadaqallahul azim.
2: Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Moh.
1: Ya, terima kasih. Rudin.
2: Ya,
1: Cik Rudin.
2: Ya, baik. Oh, Cik nak.
1: Jumpa ustaz.
2: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Moh dah. 10 minit lagi, masih ada masa lagi kita terima panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Ah, siapa tu?
3: Kak Mah Pasimah.
2: Kak Mah Pasimah. Oh, jom ni. Kak Mah Pasimah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Tabarronir rajim. Mim kena tutup mulut. Kalau kita aji, ya tak tahu jatuh mana. Maknanya huruf mim tak ada tu. Ya tolak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Jim, kena tutup mulut. Jim. Tutup mulut, suara kita jangan pun habis lah. Jangan gaduh, break. Dia panggil break suara macam ni. Jadi tak tahu jatuh mana. Jim.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah, ni dia pedah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Aduh tak bedah dia panggil. Lada sayu.
3: Ya.
0: Ah tu makan gitu boleh. Ni buat penyak le budu kena bedah. Banyak. Teragata.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Mulu-mulu ni hok mati tu. Kuih tu roh. Rah. Rah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Supo agak kurang tu. Aku mana nak suruh jadi pedah ni ya? Kena berlatih, kena kata banyak kali. Sebut hatu saja. Rah. Rah.
3: Bismillah.
0: Tak sebaca, tak sebaca bismillah. Kata hok ni ya, rah. Rah.
3: Rah.
0: Tu ada pedah. Itulah. Bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Lepas ni kena berlatih, kena wijik. Watin.
3: Watini wazzaitun. Waturisini nawahazal baladil amin.
0: Jangan sambung. Berhenti situ. Waturisinin. Berhenti, jangan sambung.
3: Waturisinin.
0: Ini tebal. Huruf ta tebal bunyi tu.
3: Waturisinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim.
0: Napi bunyi sebut nama dia nyah. Yo, ya kata ha. Apa sebut pi bukan pi fi.
3: Nafi ere.
0: Nafi laqad. Laqad laqad khalaqnal.
3: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Taqwim.
3: Napi ahsani taqwim.
0: Tak boleh ambil napi gitu. Nyanyi panggil banyak kali nama napi tu. Laqad
3: khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus salihat.
0: Haa, ni pedah ke? Salihat. Ya tak boleh berhenti sini. Illallazina amanu wa amilus salihati falahum. Ya paling kurang kena berhenti. Falahum.
3: Illallazina amanu wa amilus salihati falahum.
0: Tak pedah juga. Nak gerah ni rasa pedah ni. Terabuh banyak sikit lada. Dia panggil spicy dah. Ya,
2: oh, spicy.
0: Kalau ayah goreng, dia panggil spicy. Spicy.
3: Ya, jadi
0: payah
3: tak gigi atas tak ada
0: je patut. Tak ada, ya buka awak dengan gigi
3: ni. Iyalah, kita tutup mulut tak rapat kita akan gigi
0: tu. Tak ada, masalah peher tu. Ha ni duk tekak. Walaupun kita ngangu kan kita boleh buat. Ha, kita awak dengan gigi. Apa nak salah peher ni? Ha.
3: Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
0: Ah, sadaqallahul
3: azim.
2: Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Kamah eh.
3: Kita ngaji dengar radio ya ustaz. Okey, jumpa lihat teh.
0: Tak apa. Insya-Allah ngaji.
2: Cumanya Kak Mah.
3: Yalah, kena ikut ustaz
2: semua tu. Jangan mudah nak perhabis lah ayat tu. Kena selesa-selesa. Yalah,
3: kita pun
2: dah
3: dengar radio gitu.
2: Jangan gaduh lah.
3: Kita kena kesek gitu je lah.
0: InsyaAllah.
3: Kena ikut ustaz semua tu nak suruh ustaz dengar.
0: InsyaAllah. Boleh.
3: Ya, saya ikut ustaz.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, pandai je kot saya ustaz lah. Tapi saya nampak sungguh ya Kak Mah ni nampak gaduh lorak sikit.
0: Capu gaduh.
2: Jadi tak tenang lah dalam baca tu.
0: Kalut.
2: Baik, terima kasih semualah pemanggil kita. Petang ni yang bersama kita di talian memperdengarkan bacaan. Jadi mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah lah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz kita sudah pun berada di penghujung pertemuan. Jadi sebagai penutup lah daripada Al-Fadil Ustaz untuk pertemuan kita petang ni. Silakan.
0: Terima kasih. Jadi baca Quran sebut ni kalut kan. Memang manusia ni dicipta ke kalut bunyi. Khuliqal insanu min ajal. Ajal ni bahasa Arab mustajil yang ajal lah. Mana lorak gaduh. Kena buai lah waktu sifat lorak. Pakai selipar tu putus omoh lalu lorak. Sauk pun putus. Ngaji penting gak dengung. Jadi tak pedah. Jadi tak kahuru. Dan kita kena latih. Benar. Latih. Jangan putus asa. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah Subhanahu taala dan jadi ahli Quran insyaallah.
2: Insyaallah. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari Abdullah bersama kita dalam ruangan bimbingan Al-Quran pada petang ini. Ruangan ini yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kerjasama ataupun kolaboratif bersama dengan MAIK Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Sedara pukul 7 malam nanti kita akan bersama dalam berita ringkas di pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali bersama lagi seketika nanti.

Saudara Kelantan FM sudah pun pukul 7 hampir 4 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM dan insyaAllah menyusul ke pukul 7.32 minit malam nanti untuk kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini. Kita berhibur dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid insyaAllah.

Saudara berbuat kebaikan tanpa modal sudah mendapat pahala. Apatah lagi kalau berbuat kebaikan kita menggunakan modal, lagilah banyak pahala yang akan kita dapat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita adalah orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Seperti Ayang Kevin. Terima kasih kerana menyumbang malam final

Saudara, memudahkan segala urusan orang lain, itu juga jalan menuju Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah juga akan permudahkan segala urusan.

Baik, saudara yang dihormati, Kelantan FM sudah pun pukul 8 hampir 4 minit malam ketika ini. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi bertemankan kami. Hari ini sebagaimana sedia maklum, Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan dalam kedamaian malam yang penuh santai pada malam ini dapat kita gunakan untuk kita bermesra, bermanja dengan orang-orang yang tersayang ataupun anak-anak yang tersayang, keluarga yang tersayang.

Saudara, sementara kita menunggu Jumaat nanti, hari Minggu, hari untuk kita luangkan masa emas bersama dengan keluarga, malam ini apa kata kita gunakan sedikit masa yang ada untuk menambahkan bibit-bibit kemesraan dalam keluarga kita.

0: cerita-cerita tu. Ada ke pagi ni? Duduk sidar baju ke? Ha, duduk buat ke apa dia tu? Jiye-jiye. Nanya khabar lah sikit. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang ke kita ni tak berasa. Duk rasa sepenuhnya biasa je benda-benda lagu ni. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kok boleh buatnya bala. Ha, tak kira lah jiye alik depan ke jiye alik belakang ke. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepenuhnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu kita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke tidak? Menarak ke dia baru duduk sidar baju, kita pun melenyalah. Tanya nak pergi bakar siapa. Tanya-tanya tu juga. Tidak ke bawa sak kain dia tu. Mugalah pagi ke orang duduk sidar baju. Oh, gak sikit tu mugalah petik. Oh, tanya-tanya orang angkat baju dahnya. Oh, nak bakar pun bakar. Kalah. Supa juga. Pain kita sidar baju. Pagi ya kita duduk pakai siapa. Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya deh. Kalau dia berjiran ni kena ada orang kata kapa ni common sense lah. Aku bahasa Inggeris dia tu biar khabar sikit deh. Kapa-kapa hak kita nak buat ni kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senang nak bersaing ke kapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju dia tu duduk tengah hujan kita tolong akak. Kita tulis cerita dulu sebentar. Moga dia tak ada masa tu. Oh, supalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Oh, dengan dia ni jangan duduk pala. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pula deh. Jangan pula kata Mek Bunga tak tegur. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Eju Mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Baik, saudara yang dihormati, betul lah kata Mek Bungo tu deh, budaya apa ni, hidup berjiran ni, dia umpama kawan keluarga kita lah juga deh. Kalau kita duduk jauh pada mak ayah kita, anak-anak kita, jadi kaum jiran ni adalah merupakan kaum keluarga kita juga. Jadi kena berbuat baik lah, kena berbaik sangka lah, kena berbudi bahasa lah, dan juga kena buat benda-benda yang boleh menyenangkan hati jiran-jiran lah. Tapi tak boleh kita saja, kan? Orang sebelah kita pun, jiran kita pun lagu tu lah juganya. Tak? Dia kena kedua-dua belah pihak tu memainkan perannya untuk sama-sama memelihara supaya keadaan tu dia jadi harmoni sokmo deh. Ni duk kita yah jaga dak. Jiran kita tu main ikut sombrono dia lah pula. Dak. Jadi hak nilah yang menyebabkan jadi huru-hara lah. Jadi tak bertegur sapa, masai muka, cetung dak, macam-macam. Jadi harapnya kita ni pehelah lagu mana hidup berjiran ni untuk lebih hidup dalam keadaan yang harmoni deh. Tapi setengah tu kita pehedah, alik dia pun pehedah, tapi anak-anak pula dok, anak-anak pula hotok pandai no apa ni nak menjaga hati jiran. Jadi semua ni memerlukan kita mendidik lah anak-anak kita sebab dari kecil lagi, supaya anak-anak kita apabila besar tu dia pehel lah. Tak? Dia pehel lagu mana, sebab jiran ni bukan orang lain. Tak? Kaum keluarga kita juga, sebab kita jauh daripada anak-anak kita. 8:18 minit malam ketika ini, saudara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Sedara 8.30 minit malam ketika ini, seketika nanti 8.42. Kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini. Sementara itu, Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AMPGA menahan 641 pendatang tanpa izin termasuk 134 wanita menerusi Ops Taring Wawasan di Kelantan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia melibatkan rakyat dari 10 negara dengan warga Myanmar merekodkan jumlah tertinggi iaitu 403

Baik, saudara yang dihormati, insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema pada malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Berikut ini sudah pun melewati 8.47 minit malam, seketika bersama dalam ruangan di Darul Islam dengan tajuk kubur masing-masing. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik. Memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu ni. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakin.
0: Saudara yang dihormati, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8.50 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM Selekta sehingga jam 9 malam.

Akhirnya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Sri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, Jemaah Menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Dato' Sri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Dato' Sri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Dato' Sri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergulir wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, bersua kembali kita dalam ruangan Cerita Pantai Timur untuk kali ini. Macam biasa ya, kalau setiap hari Rabu ni lebih kurang jam 9.10 minit malam, kita akan bersama-sama dalam ruangan Cerita Pantai Timur. Dan untuk hari ini, edisi 22 Julai 2026, bersamaan dengan malam ini dah pun malam 8 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Rif berada di Konti Pahang FM. Dan seperti biasa, ruangan Cerita Pantai Timur ini saya tidak berkeseorangan. Bersama dengan saya, rakan-rakan dari Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Mohlah kita menegur odong-odong kita ni. Kita nak ke Terengganu dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang-goyang kepala saya ni. Mendengarnya.
1: Budak sekolah kan kalau bagi salam gitulah jawabnya. Salam untuk Rif di Pahang dan juga pendengar Pahang.
0: Air di Terengganu eh?
1: Ya, air ABG di sini.
0: Apa? Air apa?
1: ABG.
0: ABG? Apa tu?
1: Air Bobby Gajah.
0: Oh, itu trademark dia eh?
1: Nama lama saja nak sebut. Takut nanti bersawang.
0: Amboi. Tak bersawang lah. Dengarnya bintang semakin bergerlapan, bergemerlapan di Terengganu tu.
1: Ya, bintang ya. Bintang tak nampak. Awannya tebal.
0: Awannya tebal.
1: Awannya tebal.
0: Air sihat, air ya?
1: Alhamdulillah sihat. Rezeki untuk kita bergabung untuk malam ni.
0: Betul, lama juga dah tak bersama dengan air ni. Minggu betul.
1: Berminggu-minggu.
0: Berminggu-minggu.
1: Hampir sepurnama. Tak sampai
0: sepurnama
1: lagi.
0: Sepurnama.
1: Sukan.
0: Okey, baik. Air di Terengganu. Tak lengkap kalau tak ada seorang lagi odong kita ni di Kelantan FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ada juga bunganya tu.
0: Ada. Ini bunga bukan sebarang bunga ni.
2: Ini bunga kekwa.
0: Bunga
1: kewa tak apa.
0: Okey, Kak Su di Kelantan eh.
2: Betul.
0: Minggu lepas tak ada Kak Su.
2: Minggu lepas Kak Su ni sibuklah, flying fog lagi. Terjun lagi. Sibuk sikit minggu lepas eh.
0: Ya Allah.
1: Terjun gaya bebas ke gaya kuat kupu-kupu?
2: Saya melentang terus ni.
0: Terjun melentang eh.
1: Aduh hai, pakai sayap rupanya.
2: Ya.
1: Lain macam.
2: Tapi seronoklah juga sesekali kan buat acara-acara sebegitu. Kalau Ayi ada, saya rasa confirm dia tak pergi.
1: Saya confirm kena di KIV kan. Melebihi had beratnya.
0: Melebihi had berat pula katanya. Okey, baik, itulah dia Rif di Pang FM, ID Terengganu FM dan juga Kak Su di Kelantan FM ataupun Suhail Ahmad Daud. Sebab di Pantai Timur ni nama Suhail Ahmad Daud ni memang sangat dikenali lah eh.
2: 21 tahun berlega di Pantai Timur je.
0: Itulah dia.
1: Dia dah duduk 3 negeri. Kita baru 1 negeri.
0: Air dah 2 lah.
2: 2
1: 2, lupa pula. Lupa daratan.
2: Sebab lupa itu dah, orang dah kata kalau orang bercinta, cinta itu seluas lautan. Sebab itu insan bercinta sering lupa daratan. Macam air lah.
0: Itu dah madah. Madah pujangganya dah keluar dah tu.
1: Sejak aku tinggalkan Kelantan, bermadah lain pula Cik Su.
0: Okey, baik. Biasalah kita di awal zone ataupun ruangan Cerita Pantai Timur ni, kita nak berkenalan dengan ID station masing-masing dulu. Itu lagi si bunga itulah di Kelantan. Kak Su, silakan.
2: Kita bagi ID station Kelantan

0: Okey, untuk makluman Reef dan juga pendengar kita, penyanyi untuk ID Stesen ini adalah penyanyi Brunei. Orang Brunei.
1: Jauh import
0: tu. Orang Brunei. Dia isteri kepada Megat Haikal.
2: Okey. Macam mana ni, ni nombor telefonnya kat Su?
0: Nombor telefonnya seperti biasa. Kalau rasa-rasa siapa nak sembang-sembang dengan kami bertiga menerusi talian di Kelantan FM 7488630 7433858 ataupun juga menerusi WhatsApp kita seperti biasalah 014-974-0154.
2: Boleh belaka ya.
0: Boleh belaka.
1: InsyaAllah tekan-tekan dapat. Bukan tekan-tekan tak dapat.
0: Terus ada yang telefon.
2: Sabar. Laju sangat tu. Sabar. Kita tak beritahu lagi apa perkataannya kan. Okey. Kita bagi ruang kepada AI pula untuk ID Station Terengganu FM. Silakan AI.
1: Okey, ini di belah Terengganu atas puncak Bukit Pak Apeh. Wah.

0: Okey, dengan FM Mesra Ceria, kalau nak bersama di Cerita Pantai Timur malam ni, talian macam biasa di 0962353330 ataupun satu lagi di 6238330 ataupun WhatsApp pun tak ada masalah di 0103446632.
1: Ha, boleh belaka juga ya. Okey, jom kita dengar di Session Power FM di tepian Laut Timur, Laut Cina Selatan.
0: Ya. Yeah.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Baik, untuk talian di konti Pahang FM pula untuk yang nak masuk nanti 09514-0124 dan juga 09514-0125. Nak masuk WhatsApp pun boleh juga, nanti saya baca ya. 010-3207-448. Boleh belaka, jangan risau.
2: Dan mungkin malam ni ada yang dah menunggu-nunggu, duk menanti-nanti apa perkataannya kita malam ni kan.
1: Yang ada tempat teleponnya pun ada.
2: Betul.
1: Apa
2: malam
1: tu?
2: Malam ni dialek Kelantan eh?
3: Oh, dialek Kelantan. Okey.
1: Glosari dialek Kelantan.
3: Saya
1: ni
3: tak tahu ingat. Saya pun tak ingat. Mungkin saya takut tak ingatlah kuataan tu.
2: Menyampah aku dengar.
1: Amboi.
2: Baru pergi.
1: Lupa dah ya.
2: Baru pergi tak sampai 2 bulan. Dah tak ingat. Okey. Perkataannya ialah beradu.
3: Beradu?
2: Beradu.
1: Begitu nyebutnya beradu.
2: Beradu.
1: Apa tu? Beradu tu.
2: Kalau orang Kelantan kata beradu. Maksudnya berhenti. Jangan melakukan sesuatu ataupun berehat.
3: Okey.
2: Kalau Kelantan dia kata beradu. Ataupun berhentilah. Lebih kurang gitu.
3: Ya. Kalau di Kelantan kata beradu. Di belah Terengganu mungkin kot beradu juga ke ataupun adukan tak lain ke. Boleh kongsi-kongsilah kan. Nak tahu juga. Dipaham mungkin
1: lah, ada kata lain. Pun, nak tahu juga kan. Apa agaknya kalau kata bila nak berehat ni ke ataupun nak berhenti kerja ke. Sebab itu biasa nyebutnya resign.
2: Resign. Itu berhenti kerja. Okay. Yang ni berhenti apabila kita melakukan sesuatu kerja. Contohnya kita berhenti sekejap.
3: Beradu.
2: Maksudnya kalau kita tengah buat kacau kuih ke apa, kata beradu kat matah, mari sini dulu. Berhenti kejap, datang dulu. Maksudnya macam tu.
3: Rasanya kalau di Terengganu lah, saya pernah dengar orang sebut take five.
1: Terkesima kat Su.
2: Nasib baik jauh.
1: Tangan dah naik dah tu.
2: Kaki pun dah naik dah.
1: Oh, kaki.
2: Okey, baik. Mungkin boleh telefon kita 7486-30-743-3858. Itu nombor Kelantan Saya cuba terima buat lagi dulu boleh.
1: Ada.
3: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Cik dah rindu Ayi ke?
4: Ya, rindu Ayi dah. Ayi dah mulai ni. Start ni baru buka radio je.
2: Cik dah.
4: Sama Ayi, sama Nesu, yang sama Ayi kan ni parang tu.
1: Ya, betul.
4: Semua mana semua, tiga, sahabat.
2: Cik dah, guna ni kata beradu.
4: Beradu. Kalau orang kata orang itu tu. Ada beradu memang kata orang beradu kat semata. Beradu ni bererti lah kalau kita kata. Saya cuma ada jalan mata rumah aku ni. Berhenti kan mata. Jadi lalu nak jalan kita berkata, berhenti semata. Beradu dulu semata sini nak kecek keluarga pun nak tanya khabar kau lama tak jumpa. Jadi tu dia berhenti main lah kat kita ni semata.
2: Baik.
4: Kita panggil dia.
2: Maksudnya Cik Dah berguna juga perkataan beradu ni.
3: Beradu.
4: Beradu. Itulah gunalah.
2: Gunalah.
4: Kalau kata berhenti ni, beti kereta. Kereta beti ha. Kereta kau kena kerja kalau kau tak beradu. Beradu kat sementara main kita Kelantan kita panggil beradu.
1: Ada guna perkataan lain tak agak-agak yang hampir sama
4: kalau
1: maksudnya?
4: Kalau nak beradu kena juga beradu kalau kau luar kan? Beradu misalnya kita nak main satu-satu benda kan? Kita beradu tenaga.
1: Bertumbuk.
4: Nak tumbuk. Takkan nak jumpa nak apa. Mari kita beradu. Macam-macam. Mana kuat.
3: Cik Dan nak tanya sikit. Dia berhenti semeta tu. Semeta setara mana?
2: Tak jadi.
3: Tak jadi.
4: Semeta tak apa. Dia berhenti sekejap.
3: Baru nak belajar cakap ganu. Ya?
4: Nak mutih mata mana?
2: Tak ada. Cik Dah bersalah juga. Okey, baik. Terima kasih, Cik Dah.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik.
1: Warahmatullahi. Itulah dia.
2: Kalau di Kelantan, maksudnya Cik Dah di Tanah Merah tu guna perkataan beradu lagi.
1: Okey. Dia guna lagi.
3: Beradu.
1: Ha, di Pahang nampaknya ada yang nak bersama dengan kita ni.
3: Jom.
1: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ha. Ya, selamat malam hari, selamat malam lagi, selamat malam Kak Su.
2: Selamat malam. Bergaduh
5: ke? Mana nak bergaduh pula malam ni?
2: Bergaduh. Mak Ju bergaduh mendapa?
1: Nyebut benda Mak Ju.
5: Kalau di Pahang ni, bergaduh ni macam beronggok lah.
1: Apa tu?
5: Beronggok. Beronggok ni maksudnya berhentilah. Macam kata ni.
1: Cuba bagi ayat.
5: Kak Su, Ayi, itu, Ri. Mainlah singgah rumah Mak Ju ni. Beronggok-ronggok dulu. Kita cerita apa.
1: Okay. Beronggok.
5: Berhenti dulu. Beronggok tu berhenti.
1: Beronggok. Saya pun tak pernah dengar ni, Mak Ju. Macam tu. Masih guna lagi ke sekarang? Memang Mak Ju ada guna lagi ke?
5: Guna lagi. Kalau kampung Mak Ju guna beronggok ni.
2: Beronggok tu maksudnya berhenti lah.
5: Berhenti. Berjalan-jalan, kita berjalan kan. Mainlah ni kita singgah sini, kita berongok dulu. Berhentilah dah berjalan-jalan tu. Kita berhenti berongok, bercerita. Apa ni masalah masing-masing. Bercerita kisah anak-anak. Maknanya berhenti.
3: Tapi kalau dah berhenti cara macam tu, rasanya bukan kejap tu, lama.
5: Kalau dia berongok tu memang lama lah.
1: Air satu teko tak cukup.
5: Minum air kopi dulu lah.
1: Yelah, satu teko tak cukup.
5: Minum air kopi makan ubi kayu ke pun.
3: Yang tu lagi lama duduk.
1: Berongok. Cantik sekali ya. Tapi kalau macam beradu sendiri, ada perkataan tu ada ke yang digunakan?
5: Kalau kita ni cakap beradu ni, bermaknanya kalau kita dah lama tak jumpa tu, beradu tu ni anak-anak tu saudara mara datang berkumpul.
1: Berkumpul tu
5: beradu
1: maksudnya?
5: Juga.
1: Dia baru masuk yang itu ya. Berkumpul tu adalah beradu.
5: Berkumpul tu beradu.
1: Itu maksudnya.
5: Kalau berhenti tu berongok.
1: Okey, baik. Terima kasih Mak Ju, mantap sekali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi di kadang-kadang kan dia mengikut daerah.
1: Betul. Sebab tu lah saya kata tak pernah dengar tu berongok tu kan.
2: Rif kan orang Kuantan.
1: Okey.
3: Di Terengganu ada satu ni.
1: Ada. Ambil.
3: Sama pula ni. Halo, Assalamualaikum. Halo, senyap sunyi tuannya. Tak apa, kita try.
1: Tak buka pintu ke?
3: Tak tahu, tinggal kunci kot. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ada. Ini orang Kolibai ke?
6: Ya, Cik Ayi.
3: Nasib baik tak salah. Alhamdulillah, sihat walafiat.
6: Kasu sihat, Ri sihat.
2: Alhamdulillah, sihat you.
1: Okey. Ayu pun dengar suara ceria je, okey kan?
6: Ceria lah. Kenyang perut pun makan malam.
3: Alhamdulillah.
6: Cerita Pantai Timur, bergaduh deh.
3: Bergaduh.
6: Nak pergi bergaduh. Kalau bergaduh ni, nak pergi tidur je lagi ni.
3: Orang Terengganu sebut macam mana tu, Ayu?
6: Orang Terengganu ni, dia lain sikit. Kalau kata macam Cik Su kata tadi, bergaduh di Alik Kelantan ni, dia kata suruh berhenti sekejap kan?
2: Betul.
6: Maksud dia berhenti sekejap. Sini dia rekas sikit lagi. Cuk, merhati aku sekejap kata suruh ni. Pinggang, belok pinggang aku ni.
1: Lagu mana itu? Apa tu?
6: Maksudnya macam kita main cokko pun ada perkataan cokko. Macam berhenti sekejap lah. Macam gini, contoh gini. Cok-cok aku lengur dari tadi. Kata aku kejap. Aku nak berhenti sekejap ni.
3: Cok-cok ni? Dia ganggu.
6: Cok-cok. Cok-cok aku nak pergi tanda kejap. Kata aku kejap.
3: Cok-cok.
6: Nak berhenti sekejap ni.
3: memang kejap sungguh ya berhenti tu. Bukan dia lari balik.
6: Satu je sekejap dah masuk band negara, tak tak sekejap
2: dong. Okay. Faham.
6: Dia fikir-fikir di situ lah. Pada awalnya. Yang dia boleh berhenti tu. Maklum-maklumlah danji juga. Yalah. Orang
2: masuk depan. Okay, beres.
6: Itulah masuk faham di tengah nucuk ataupun cukup. Macam nak melawan gitu. Maksud dia beradu
1: Okay. Macam Kak Su sebut tadi lah ya.
2: Betul. Okay, baik.
1: Boleh tapi, jadi gitu juga.
2: Tapi malam ni beradu kita ialah tentang berhenti.
1: Ini memang sebutannya memang samalah beradu.
2: Beradu.
1: Yang beradu tu pun beradu juga.
2: Tapi kita tak guna perkataan beradu kalau dia Kelantan. Untuk gocoh tu tidak kata beradu, tidak kata beradu nasib lah, tidak lah.
3: Lain tu.
1: Okey, baik.
3: Kak Mona kata sini ni dia kata bukan tidur ke? Beradu tu mungkin bahasa istana.
1: Ada juga.
2: Beradu kan, tidur.
3: Nak beradu dulu kan. Tapi malam ni lebih kepada berhenti sekejap lah.
2: Berehat.
1: Sebab ni adalah dialek Kelantan kan.
2: Betul.
1: Okey, jom kita rehat dululah. Kita beradu dulu.
3: Kita cucuk tu.
1: Alah, Moju tadi benda perkataan berogoh.
2: Berongok.
1: Kita berongok dulu. Kita dengar lagu. Macam-macam tak berapa nak sopan perkataan dulu ya. Kalau salah sebutnya. Okey. Kita beri ruang kepada Air lah di Terengganu. Nak main lagu apa Air?
3: Okey, kita adakan sebuah lagu Denda Rakyat Terengganu lah. Watiman Landok malam ni. Pakai Melaka di Cerita Pantai Timur. Tiga sesi bergabung malam ni.

0: Okey, dah-dahlah beradunya waktu sambung cakap pula kita ni. Ha, kan?
1: Ha, sedap dengan lagu tadi tu ya. Macam Malandok ya.
0: Macam Malandok. Ha, kan? Ha, tu dia. Terima kasih banyaklah yang terus saja bersama gabungan 3 sesi untuk malam ni.
2: Ya.
0: Bahagian Riz, bersama dengan Riz di Kelantan bersama dengan Cik Su kita ataupun SMD. Cik Su. Di Bukit Pak Ape ni saya lah. Untuk waktu ni.
1: Baik. Okey, itu berkenaan dengan beradu.
2: Beradu.
1: Bertanya sebab ni dialek Kelantan ni. Jadi ada lagi pemanggil yang nak bersama dengan kita di Kelantan ada?
2: Kak Su cuba tim memanggil
1: silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya, bejo dia tu.
3: Ya, mo je Su.
2: Beradu godok dah buat kerja ni nya.
3: Beradu lah duknya. Beradu lah ni orang panggil ni.

0: Terima kasihlah semua sekali DJ-DJ yang bertugas dah.
1: Ya.
0: Ganu Kelantan Pahan katanya.
2: Baik.
0: Aduk mai alik betah. Ha. Orang tua duk menengu.
2: Ya.
3: Pulak dah.
0: Terima kasihlah Kelantan dan juga Terengganu.
2: Baik.
1: Ya.
2: Okey, Abijo.
1: Terima kasih.
0: Ya.
2: Abijo guna duk kata beradu tu.
0: Dia beradu ni dia store ya, tapi dia banyak lagi masalah selah-selah beradu ni ada lagi cik su ya.
2: Bukan dia masalah dia tu.
0: Pada.
3: Pada.
0: Bukan pada dia pada ni banyak pada lapu pada api. Contohnya kita buat contoh lah.
2: Okey.
0: Kita buhai dah ada berdedi contoh ha. Buhai dah berdedi kok dia nak lipuh lah. Beradu. Pada tu dia kata.
2: Beradu dulu.
0: Okey. Okay. Tidak boleh. Okay. Kalau tak saya beradu, ada juga mengatakan dia kata, pada.
3: Takut
0: lipo. Dia takut lipo. Dia suruh
2: berhenti
0: tu. Pada pun dia guna juga.
2: Okey.
0: Berhenti ni bahasa ni lah. Berhenti ke apa ni.
2: Tu bahasa luar lah.
0: Dia bukan pada kata-kata tulis-tulis pada dok dia banyak dah boleh dia boleh mecah banyak.
2: Okey, baik.
0: Itu buat wajib dengar dah tu wajib dengar baca suara.
2: Pada beso. Walaupun dia sudah besarkan di Amerika.
0: Tamak.
2: Okey.
0: Tarik tali, tarik tali. Gu lawan Allah lah. Gu lawan kita ada agak lagi. Gu gelobok dah gu nu. Gelobok kaki tu tu. Pada. Gu nyanyi kau gu.
3: Aku kena menang. Aku kena menang dah.
2: Okey. Bereh.
1: Okey.
2: Faham.
3: Okey.
2: Baik. Terima kasih, Abijo.
0: Pada beradu. Okey. Badan kecil tidur nyenyak. Bangun pagi sakit gigi. Terima kasih banyak-banyak. Lain kali telefon lagi. Okey.
1: Ya.
3: Semua.
2: Baik. Terima kasih, Abijo.
1: Itu dia.
3: Baik.
1: Pada.
3: Takut kau panjang. Okey, baik. Di Terengganu ni kita ada juga ni. Kita nak bersamalah di Alik Ganu kita ni.
1: Ya.
3: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya.
1: Ya.
3: Alhamdulillah. Sihat buat mak ni? Alhamdulillah. Sihat walafiat.
2: Sihat.
4: Negeri.
1: Ya, sihat-sihat.
4: Alhamdulillah.
2: Baru ni kita jumpa dengan pak mak ye.
3: Tengok.
1: Yang pedah.
3: Temu mata. Ngadak sembang bicara.
2: Pak mak, beradu ke tak?
4: Beradu. Dia beradu ni, dia banyak beli gitu.
2: Gimana
1: pulak?
4: Mula-mula.
3: Lagi jauh sangat sudah.
4: Kata di... Saya berada juga duduk semata. Lepas tu buat kerja pondok. Tidur pun dia panggil beradu juga.
1: Okey.
4: Tidur beradu semata.
2: Ketik.
4: Lepas tu, beradu ni banyak lah. Selagi beradu, tu nak pergi mana-mana. Okay? Contohnya, pergi Johor dah. Dia mau tak beradu. Tengah-tengah. Buat dulu ke kali kot ni apa je.
2: Maksudnya berhenti lah tu dah.
4: Okey,
2: biarlah.
4: Lepas tu orang gitu dah.
2: Maksudnya kalau Alik buat emak tu.
4: Terima kasih Cik Su. Lainan Cik Su baru ni. Terima kasih banyak lah.
2: Sama-sama.
4: Lainan Cik Su tu.
2: Jangan royak kot orang kot ni buat emak.
4: Biasa. Tak punya.
3: Rahsia biarlah rahsia.
2: Maksudnya. Maksudnya Alik Pak Mak beradu tu adalah berhenti jugalah dak? Ataupun Pak Mak ada perkataan lain untuk guna kalau berhenti?
1: Tak tahu juga tu.
4: Kalau berhenti, apa nama ni? Gano yang orang panggil ya?
2: Tak tahu orang tanya dia, tanya kita.
4: Beradu ya.
2: Beradu lah dak?
3: Okey,
4: terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Itu dia.
2: Maksudnya orang besuk pun panggil beradu jugalah.
3: Alik besuk beradu juga. Dia guna kata yang sama dengan Kelantan.
1: Okey, dia faham ni ada nak bersama dengan kita ni.
3: Silakan tunggu dulu.
1: Hello.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, sama tak cakap dengan Riz dengan nak tak tahu lah nama siapa dah lupa. Nenek ah, Riz saja.
1: Oh, ni ni
2: asal ingat Riz pun tak apa dah.
5: Iyalah, minta maaf dengan dua orang tu.
3: Tak apa.
5: Memang tak ingat lah pasal dah lama.
3: Tak apa. Yelah. Kak Zah, Riz kena ingat kalau tak diputuskan talian. Kami tak apa sebab talian bukan dekat kami.
1: Okay. Di Terengganu kita dengar air, di Kelantan kita ada Kak Su.
5: Oh yalah. Kak Zani kat Pahang juga ni.
1: Yeah.
5: Asalnya Perak.
1: Ikan.
2: Okey, baik. Kalau di Perak berhenti disebut apa?
1: Oh, Perak terus perginya.
5: Berhenti. Kat Perak berhenti je lah.
1: Tak ada perkataan lain.
5: Ada kalau macam apa tadi maksud tadi?
2: Beradu
5: tu berhentilah dulu. Apa ni saya ni Kak Zahim dah mengantuk dah ni nak tidur. Situ beradu.
1: Beradu tu tidurlah jadinya ya.
2: Baik.
1: Okey.
5: Perkataan lain tu tak tahu tak ada rasanya.
1: Biasanya buat berhenti je lah ya.
5: Berhenti lah. Nak berehat
1: kejap
5: kat larat
1: ni.
5: Mengantuk lah mata.
1: Okey. Baik, Azhar.
5: Terima kasih je lah, Riz.
3: Siapa
5: lagi? Dua orang lagi tu Kelantan,
1: Terengganu.
5: Minta maaf banyak.
1: Tak apa.
2: Asal kami ingat nama kami sudah lah.
5: Ingat sangat. Tapi nak sebut tu terlupa.
2: Apa, Azhar?
5: Mak Zah ni kan, pergi dulu lagi nak cakap hari Rabu tetapi tak dapat.
1: Alhamdulillah, malam ni dapat.
5: Yang saya kata, Mak Zu tu dapat, dia macam mana lah, kau nak minta ilmu.
1: Mak Zu hebat.
5: Terima kasih lah ya, angkat telefon Mak Zah.
1: Terima
5: kasih lah, minta maaf banyak.
1: Minta maaf pun.
2: Tak sebut nama dua orang.
1: Saya lah ya, main boleh.
3: Silakan,
1: jom kita mau cakap Pahang nak. Okey, jom kita. Rangan cerita Pantai Timur.

0: Ah, tajuk lagu tu Moh Cakap Pahang, dinyanyikan oleh Cik Asah.
1: Dengan sepenuh hati nyanyi dia.
2: Betul. Apa tu? Nampak leweh tapi bukan sedih eh.
1: Nampak leweh tapi bukan sedih.
2: Betul.
1: Cendak ayat Jesus.
2: Betul-betul. Kan dia lirik dia tadi.
1: Dia sebenarnya style dia kan. Sebabnya dia kalau saya difahamkan di Pahang ni, dia cara anjur dia tu mengikut-mengikut daerah dia kan.
0: Ada yang apa-apa gitu kan. Makin ke hulu.
2: Makin leweh.
0: Dia
1: ikut air sungai, betul?
0: Ikut air sungai. Itulah apa umpamanya. Tapi memang betul lah, kalau ikut setiap daerah memang berbeza-beza lah. Tapi kalau overallnya, kurang lebih sama je. Okey, masih lagi berkenaan dengan beradu kita ni. Mungkin ada ruang dan juga peluang lagi. Ada masa lagi ni kalau yang nak telefon. Kalau di Kelantan ataupun dengan tu, ada ke yang nak bersama?
2: Cik Su, cuba terima di Kelantan dulu dah. Hello.
1: Silakan.
2: Terputus pula dah.
0: Terputus pula.
2: Kejut bunyi jika cik tegani. Halo, assalamualaikum.
1: Sabit puluk.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Iyan.
3: Iya.
2: Cerita sedih kita ni, apa sukanya? Pak Iyan.
3: Apa khabar tu malam ni?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Allah, ayu dia, ayu.
1: Alhamdulillah, sihat.
2: Ayu guru dalam ni, Pak Iyan.
3: Mak mari kutu ni. Balik limbak lah mari kutu ni.
1: Sudah 36 lah saya tidak pulang.
2: Okey, baik. Pak Ya.
0: Sudah lupa daratan. Okey.
2: Malam ni kita cerita pasal beradu, Pak Ya.
3: Ya, beradu ni kalau tak pun dari gunung.
2: Okey. Patut bandar gunung. Patut bandar gunung.
3: Waktu tak boleh dengar lah kamu ni beradu-beradu ni.
2: Kali kapal Pak Ija berhenti, dia akan
3: guna kata-kata. Berhenti. Waktu padah, waktu stop.
1: Stop. Hilih orang main takut.
3: Dengar beradu sana kata, hilih saja. Sebab dia akan guna.
2: Maksudnya alik kapal rusak tu tak guna perkataan beradu.
3: Tak guna.
2: Baik. Okey. Kalau berhenti maksudnya stok?
1: Stok.
3: Stok. Ada padan.
2: Padan ni lah.
1: Tu tak efek tu tengah jalan tu.
3: Iyalah. Lepas tu sekarang lagi relik-relik kan? Tak kerja hari ni relik hari ni.
1: Kali
3: beradu
1: rasa ilir
3: sikit
1: gitu ya. Saya kata ni buat penambahan.
2: Okey, baiklah, terima kasih Pak Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ya ni dia mudah terhibur.
1: Orang dia ceria, walau apa saja perkara dia akan tetap ceria.
0: Okey. Baik, di Terengganu ada
1: kita cuba lagi. Seterusnya, halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorang ni.
2: Tahu buat sulidi. Buat sulidi.
1: Tak apalah buat suli, singgahlah mana-mana budak apa.
4: Minum air
1: rumah. Rana-rana buat suli?
4: Buti lah sepetah minum air
1: rumah. Buti. Okey, kalau buat suli guna kata beradu ni, guna lah ke mana?
4: Beradu dulu rumah ni, minum-minum air. Nak pergi pun beradu dulu, minum-minum air rumah ni.
2: Maksudnya guna lah perkataan tu?
4: Guna.
1: Okay. Padahal sama bacok buat suli dengan Pak Iyah ni.
4: Dekat kalau si tuwek tu dengar lah rumah dia.
1: Rupanya dia best ke apa sebutan lain selalu.
4: Ini Allah kau beri kuasa dia, Allah kau
1: jelawat.
4: Kalau
1: orang
4: jam
1: itu
4: hari tu,
1: si tuwe
4: dia dengar lah nak
1: berangkat. Jolong, dia kata dekat tu kan. Baik, terima kasih Wak Suli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Pahang ni, di WhatsApp ni ada ni Abangah Kampung Gusai juga untuk Pahang. Katanya kalau beradu di kampung saya, bertumbuk atau berlawan. Ataupun jom kita tidur. Beradu ni tidurlah ya. Jom kita beradu. Penatlah.
2: Maksudnya kalau berhenti dia sebut apa agaknya?
0: Dia tak nyebut pula. mungkin dia stop oh op op ha
1: cerita dia tu tak adil
0: lah kan op op itu dah kereta tengah jalan je
1: tapi mungkin lah dia bahasa tu kadang-kala yang memahami komuniti tu.
2: Betul.
1: Ha, kan kadang-kadang kita oh sini lagu ni
0: mesti berbeza-beza kan. Ha, ni ha, Kak Su ni tak belanja lagu lagi ni.
2: Okey, ni ada satu daripada Cik Dah. Dia kata beradu lah memetang bau, bau bayang pokok tu panah ni. Maksudnya berhenti lah. Okey, baik. Alright. Lagu Cik Su malam ni lagu sedih sikit.
1: Tapi dia kalau lagi sedih jangan Cik Su nyanyilah.
2: Kalau Cik Su nyanyi ribut. Okey, ni lagu terbaru daripada Rosie Kemang Berduri. Tupai Bucu Dunia.
1: Aduh, syahdunya lagu.
2: Baik, ini penyanyi yang cukup istimewa, yang cacat penglihatan tapi suaranya memang mantap. Okay, sambutan dengan menerusi cerita Pantai Timur.

0: Video terbaru daripada Rosie Kemang Berduri Tupai Bucu Dunia. Hakikatnya siapa pun kita, semuanya kita menumpang hanya di bucu dunia.
1: Itu dia,
2: asas hidup ni simple je. Hidup ni sama ada kita ditinggalkan ataupun kita meninggalkan. Dua perkara tu je.
1: Yang pasti kita akan meninggal.
2: Bakar jenazah semuanya.
1: Betul. Okey, wabiri pukul 10 malam. Jam cerita dan sampai ke penghujung dah ruangan cerita Pantai Timur kita malam pada malam ini. Betul. Dengan cerita kita berkenaan dengan beradu ni. Menarik macam-macam tadi kita dapat dengar dari pelbagai daerah, dari pelbagai negeri kan. Memang Kelantan ni pun ada yang beza juga tadi.
2: Hilir, stop. Tapi itu memang yang betul-betul harian ni kan, nak cakap
1: betul. Betul. Jadi insyaAllah ruangan cerita Pantai Timur akan kembali lagi pada minggu hadapan dengan perkataan yang berlainan pula. Dan terima kasihlah kepada AI di Terengganu dan juga Kak Su di Kelantan.
2: Sama-sama juga untuk minggu, dua sahabat.
1: Minggu depan AI ada?
2: Tidak ku pasti. Kemana ku membawa diri?
0: Tupai bucu dunia.
1: Tupai bucu dunia.
2: Bucu dini trik ni.
1: Kak Su ada insyaAllah. Tak ada dalam lintang. Sabarlah saya pun tak ada dalam lintang kan. Kembalilah pada minggu hadapan kan. Jadi saya kira sampai di sini dulu ya untuk kita. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda jam tangan dibuat pertama kali oleh Peter Henley, seorang tukang kunci di Nürnberg, Jerman pada abad ke-15. Pada tahun 1508, Henley menjadi tukang kunci terkenal kerana berjaya menghasilkan jam berkuasa spring kecil. Walaupun jam ciptaan Henley tidak menunjukkan waktu yang tepat, namun reka bentuk jamnya menjadi kebanggaan jika dipakai penduduk Eropah. Kebanyakan bangsawan tempatan inginkan reka bentuk jam tangan yang mewah dan lebih kecil oleh Henley. Pada abad ke-19, jam tangan telah berevolusi dengan tidak lagi menggunakan spring namun digantikan dengan bateri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
0: Cerita kita

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jempen dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Nah, terima kasih belakang yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa saja. Okey, dan di waktu ini juga ada yang sedang dengar Kelantan FM sambil-sambil tengok. Okey, sambil-sambil tengok. Sebab kemudahan semuanya di hujung jari, adik kakak dah. Kalau dulu boleh dengar jah sorga, tak tahu belah mana rupa DJ. Dan ni boleh tengok sebab kemudahannya kita akan buat live merusi TikTok, merusi muka buku dan bagai-bagai macam-macam lagi lah deh. Lepas ni pukul 10.30 sepuluh sekali kita akan ikuti sketsa Wak Ya Samad Said. Hari ini bercerita mengenai chatbot sebenarnya Dok Mai. Okey, pakat dengar belakang dia. Tapi sebelum tu, dengarkan dulu lagu daripada Shania, penyanyi baru ni. Lagu Cinta, dan selepas itu lagu Irama 70-an untuk anda daripada Razak Ismail, Bintang Malam Ini.

0: Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Mu lebih pada aku nak mikir bapa dia. Ha, satu kata kaya babu. Kalau begitu, kalau begini aku ni mikir bukan masalah ke.

berita palsu tu. Saya mu boleh cek sendiri ya. Cek ke mana? Memang tunggu dulu. Dah le dunia canggih lo ni saya woyo. Kita ada benda baru. Nama dia Cebok. Cebok saya woyo. Cebok mana tu ni? Sama aku nak cebok lalu ni. Nak berapa cebok? Ni lah payuh main orang kapul. Orang goyak korai dia goyak korai. Cebok ni woyo.

Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Gemah aku kita.
1: Okay, terima kasih pula yang terus bersama dengan segmen cekok kita untuk malam ni. Pukul 10.34 minit malam dah kita. Okay, dan mungkin ada di antara kita waktu-waktu lelah ni. Ada orang tepuk-tepuk batas dah. Jenera nak jenera dah. Ada orang tengah duk bawa kereta lagi Cik Su. Kita baru habis kerja. Ada juga orang baru balik daripada tubik makan. Makin luang malam ni. Okey, apapun juga urusan kita, semoga hari ni dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin lah deh. Okey, dan mungkin hari ni ada juga di antara kita yang siap-siap. Hak mana patutlah Cik Su lipat kain, gosok baju sekolah anak walaupun esok sehari lagi sekolah, gosok baju anak ada. Dan juga ada juga yang dalam masa yang sama pantau-pantau tengok jugalah anak-anak kita dalam bilik tu. Duk main telefon, tengok cerita gapo. Kalau main telefon, klik pautan gapo. Sebab benda-benda tu harus kita mendapat tu, orang kata kena pantau dari masa ke semasa. Itu yang harus kita fikir-fikirkan. Okey, dan selain dari itu juga, kalau Cik Su bercerita mengenai kanak-kanak, kanak-kanak juga, Perancis jadi negara EU pertama larang kanak-kanak bawah 15 tahun guna media sosial. Kalau kita di ataupun di Malaysia 16 tahun, tapi kalau di Perancis 15 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk menggunakan media sosial. Sebab media sosial nak kata tidak salah pun tidak juga. Cumanya semuanya di ujung jari. Jadi atas kita lah ke. Nak tengok oh mana nak itah mana. Semoganya tengok-tengok intai-intai yang bermanfaat ini. InsyaAllah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: FM, di mana jua.
1: Melangkah hajat ke negeri Kelantan, tanah ratus gendos setebun bunga.
0: Kata FM ke masak mo, jeli ngos ngoti.

0: FM. Jadi ras ngati.
1: Terima kasih pelakon yang terus bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih juga kepada anda yang kalau mungkinnya mari ke negeri Kelantan, singgah ke negeri Cik Siti Wan Kembang, atau urusan mungkin mayata nak ngaji, ataupun mungkin juga ada urusan hijau kita, ataupun mungkin juga mari sekali-sekala lama tak mari ke Kelantan. Jadi marilah kita teringat nasi kerabu di Kelantan, Cik Siti. Selekat, alhamdulillah. Okey, dan selain dari itu juga harus kita sentiasa apa tu kata kita sebagai Kelantan pula kena sambut baiklah semua pelancong-pelancong hok mana baik mari, walaupun pelancong tidak jauh mana pun orang Terengganu, Jepun, dan mau kata dekat SSU. Jangan kata apabila dia mari tu sekurang-kurangnya dia menambahkan ekonomi untuk negeri kita. Jadi kita kena jaga dengan sebaik mungkin dari segi tutur bicaranya, dari segi sambutannya, peniaga-peniaga pula lagu mana layanannya. Okey deh. Baiklah, sikit je saya nak kongsi juga, kerajaan akan terus memperkukuh pelaksanaan sumbangan asas ramah bagi memastikan bantuan bersasar sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Itu yang dinyatakan oleh YB Liu Qingtong, Timbalan Menteri Kewangan, yang memaklumkan bahawa peruntukan STR dan juga SARA telah meningkat daripada RM10 bilion pada tahun 2024 kepada RM15 bilion pada tahun 2026, di samping memperluaskan manfaat SARA melalui penambahan bilangan rakan niaga SARA kepada lebih 13,700 permis, lebih 140,000 produk yang boleh dibeli menggunakan MyCard, serta memperluaskan akses termasuk di kawasan luar bandar dan juga pendalaman bagi memastikan bantuan sampai kepada lebih ramai rakyat dan juga membantu meringankan kos sara hidup. Kalau dulu tempat-tempat tertentu saja kita boleh beli adik kakak geng menggunakan IC, tapi lah ni kedai runcit pun ada, kedai-kedai walaupun jauh daripada bandar pun ada. Alhamdulillah, syukur sekurang-kurangnya, walaupun dia kata boleh 50 hijau cik su, 50 hijau ni pun banyak. Okey, saja adik kakak weh, belilah kita dah. Beli apa yang patut. Beli benda-benda yang memang guna pakai untuk sisi keluarga.

0: Cito.
1: Eh, hey, Cito gapo ni? Cito gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito-cito, okey Kelantan.
3: Cikok kan? Kumah ku kita sayangnya tu.
1: Cerita kita orang Kelantan ada yang kat ni. Okay, orang Kelantan ni ada di Kelantan, ada luar pada negeri Kelantan. Terima kasih juga lah ada luar pada negeri Kelantan pun dengar semua siaran Radio Kelantan FM. Menerusi RTM Klik pun dengar, menerusi live TikTok pun demo tengok juga dah. Ataupun mungkin juga buka orang Kelantan pun kita cek suruh tapi beri ya kita dengar Radio Kelantan. Sebabnya kita nak dengar lagu-lagu DK Barat demo kata. Terima kasih dah di atas sokongan semua lah eh. Lepas ni pukul 11 sekali kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk kita ikuti berita utama dan insyaAllah lepas tu klik semula bersama dengan Cik Su dan di jam terakhir kita akan bersama dalam rentak kenangan. Kalau sebut pasal rentak kenangan sepuluh skala jugalah Cik Su akan keudarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an untuk hiburan semua. Okay, Ibra kata Selangor pun dengar Kelantan FM, terima kasih. Okay, selamat malam juga. Bunga Melati kata selamat malam Cik Su, tulis petik nak sipai tepuk bata dah ni. Oh, okey baik, nak tepuk-tepuk bata tu maksud nak tidur lah tu dah. Kejutkan. Assalamualaikum, selamat malam Cik Su. Kuala Kangsar Perak hadir, terima kasih. Baik, kalau hok mana rasa siaran Kelantan FM musim frekuensi radio tidak berapa clear ataupun jelas, anda perlu dengar menerusi RTM Klik lah buat masa-masa learning dah. Okay, terima kasih juga untuk Syukriyah Nazli, Syukhairi Nazli. Alhamdulillah sehat untuk anda semua juga. Terima kasih juga untuk sahabat kita Muhammad Azani. Semoga baik-baik saja insyaAllah. Okay, dan untuk anda juga yang terus bersama dengan Kelantan FM, yang mana mungkin di waktu ini yang baru saja mengikuti kami menerusi segmen cekok cerita-cerita Kelantan, Cik Su hanya keudarakan lagu-lagu DK, lagu-lagu Diego sampai pukul 11 saja. Pukul 11 sampai ke pukul 12. Okey, akan dikeudarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an untuk hiburan anda. Dalam masa yang sama, di jam ini juga akan dikeudarakan lagu baru. Contohnya seperti lagu ini. Lagu terbaru daripada Amar Haikal, anak kepada Amin Spring, Gila Bayang. Selepas ini terus kita ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita utama.

Rentak kenangan kembali menemani anda semua. Seperti biasa, pertemuan kita pukul 11.10 minit malam sehingga pukul 12 siang malam. Saya akan menemani

anda dengan pilihan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Terima kasih masih lagi terus setia bersama menemani walau di mana saja berada. Dan kalau mungkin di waktu ini ada yang bertanya-tanya, terfikir-fikir, dan dengan lagu DK Barat boleh tak? Yes, tak boleh. Di waktu ini urus serentak kenangan, saya akan kudarakan hanya irama 80-an dan juga 90-an saja. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama dengar walau di mana saja berada. Dan malam ini mungkin ada di antara kita yang mana mungkin mendengar lagu-lagu yang bakal kedengarkan adalah lagu-lagu yang pernah menjadi kenangan dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita mendewasakan diri kita dengan irama ataupun liriknya, ataupun juga dengan lagu-lagu ini juga yang pernah menjadi siulan kita sewaktu muda remaja dulu. Dan mungkin ada juga yang membuatkan kita mengingati akan kisah silam. Tapi kalau tersebut mengenai kisah silam, bukanlah sebuah penjara yang mengurung jiwa, melainkan sebuah naskah lama yang telah selesai ditulis. Jangan biarkan cemari kita terus menyala halaman yang sama, sedangkan lembaran baharu yang bersih sedang menanti untuk dilakar dengan tinta emas kejayaan kita. Jadi hari ini, kalau mungkin kisah silam itu pernah membunuh rasa kita, jangan biarkan ia terus berlarutan sehingga ke dewasa ini. Alright, irama 90-an, saya mulakan menerusi rentak kenangan untuk malam ni. Lagu yang popular pada tahun 1998, lagu daripada kumpulan Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Dan alhamdulillah mungkin sudah jodoh yang baru, yang lagi cantik, yang lagi baik, yang lagi menarik mungkin daripada yang dulu yang pernah meninggalkan kita.

0: Kau ni apaan? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Tak Kenangan terus menemani anda di waktu ini. Sudah pun 11.26 minit malam. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama menemani walau di mana saja berada. Dan terima kasih juga untuk anda kalau tadi kita dengarkan lagu daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang, dan juga Korban Cinta daripada Ziana Zain. Irama 90-an menemani anda untuk malam ini. Dan lagu-lagu itu juga mungkin dikala anda berusia 15 tahun. Kalau 90-an dulu, sekarang maknanya usia anda dalam 40-an lebih kurang. Kalau waktu itu usia anda 20-an, di penghujung-penghujung 90-an, waktu ini usia anda sudah pun menjangkau 50-an. Okay, alhamdulillah syukur kalau hari ini walaupun usia kita bertambah, tapi kesihatan kita masih lagi baik, masih lagi mampu tersenyum dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah syukur. Cuma terkadangnya kenangan-kenangan itu masih lagi berleka dalam fikiran. Yang ada masa lalu itu sebenarnya adalah seumpama bayang-bayang di waktu senja. Ia kelihatan memanjang dan juga menakutkan, namun ia akan hilang sepenuhnya apabila malam melabuhkan tirai. Terimalah ia sebagai hiasan takdir, kerana tanpa kegelapan malam yang lalu, kita tidak pernah akan menghargai indahnya sinar fajar pada hari ini. Namun yang pastinya, ada luka yang sengaja dibiarkan menjadi parut bukan untuk mengingatkan kita pada rasa sakit, tetapi sebagai bukti bahawa kita pernah berjuang dan juga berjaya sembuh. Kisah silam itu mendinginkan ego kita, mendewasakan akal dan menyedarkan kita bahawa setiap badai pasti membawa pelangi. Dan pastinya juga kalau mungkin dulu kita pernah juga kecundang, itu mungkin sekadar satu ramalan. Dan terkadangnya hari ini alhamdulillah ramalan yang kita dah duga itu tidak menjadi ataupun menjadi. Namun harapnya kejayaan akan terus meniti dari hari ke hari, dari masa ke semasa, sehingga kita bergelar dewasa pada hari ini.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Alright, janji manismu dan juga ramalan ku benar belaka. Lagu yang dikodarkan sebentar tadi. Dan pastinya di waktu ini juga ada yang terus menghitung umurnya berapa. Dikala lagu ini popular, umur kita berapa eh? Okay, ingat-ingat kembali. Ada yang waktu ini sedang melanjutkan pelajaran di universiti. Ada juga waktu ini di tingkatan 5. Mungkin. Okay, apa juga pun. Mungkin itu antara kenangan-kenangan yang mungkin ada banyaklah kisahnya. Apatah lagi di alam persekolahan, zaman muda-mudi, zaman nakal-nakal, zaman remaja orang kata eh. Ada pelbagai cerita, ada pelbagai kenangan. Namun jangan sesekali kita mengukur kesucian masa depan seseorang berdasarkan kekelaman masa lalu. Okay, setiap insan berhak mendapat peluang untuk menebus silap. Kerana mutiara yang paling berharga juga seringkali ditemui tersorok di dasar lautan yang paling gelap dan juga berlumpur. Kalau dulu mungkin nakal, hari ini alhamdulillah semakin baik, alhamdulillah syukur. Jadi kisah lama biarkan hanyut di bawah arus waktu yang tidak pernah kembali. Jadikanlah setiap baik kesilapan semalam sebagai jambatan kukuh untuk melangkah ke seberang menuju ke sebuah destinasi hidup yang lebih diredai, dilengkari ketenangan dan juga dipenuhi dengan keberkatan. Itu yang kita mahu, insyaAllah. Alright, kita beri bersih ketika dengan lagu daripada Teacher Spare untuk anda, Warisan Wanita Terakhir. Dan selepas itu lagu daripada Francisca Peters untuk anda, Akulah Kekal.

0: yang terbaik kami kodarkan untuk anda.
1: Yang terbaik insyaAllah kami kodarkan untuk anda. Irama 80 dan juga 90-an. Irama mendayu-dayu nak seorang tidur ke Cik Su? Irama yang mendayu-dayu menandakan semakin menghampiri ke penghujung untuk pertemuan pada malam ini. Okay, baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama dengan saya Suhaila Mokdad menemani dalam rentak kenangan untuk malam ni. Sambil-sambil kita imbas-imbas kembali kenangan-kenangan lama, kisah-kisah silam. Pada akhirnya kita silam adalah sebuah buku yang telah pun tersimpan kemas di atas rak waktu kita. Namun kita tidak perlu membakarnya untuk melupakannya, cukuplah sekadar menutupnya dengan penuh keredaan. Lalu melangkah pergi membawa sekeping hati yang lebih dewasa, sedia menepani hari esok tanpa dibayangi kisah semalam. Okay, itu antaranya saudara, kehidupan kita jangan biarkan kisah-kisah semalam itu sebagai penutup untuk kita terus berjuang, untuk terus kita mengorak langkah andainya kita pernah kecundang. Tapi jadikan kisah semalam sebagai pengalaman dan juga pedoman untuk terus memantapkan kita di hari hadapan insyaAllah. Lagu terakhir untuk malam ni daripada Fabianus untuk anda, istimewa untuk anda yang sedang dibuat cinta. Rumi dan juga Julie menerusi rentak kenangan.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda.
2: Kalau di mana saja anda berada, pastinya setia bersama menemani Kelantan FM. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Okey, selepas ini pukul 12.30 malam, seperti biasa kami pinjamkan frekuensi radio Kelantan FM untuk siaran nasional FM menemani anda sehingga 6 pagi esok. Dan 6 pagi esok bersama dengan Syah dan juga Syira menemani. Selepas itu bersama dengan Dia Fauzi. Dan seterusnya akok bersama dengan Mak Do dan juga Pak Odi. Okey, dan pada sebelah petang bersama dengan Abang Lam menemani anda. Dan penutup pertemuan untuk malam esok bersama dengan DJ Noha. Jadi saya Suhaila Mak Daud juga ingin mengundur diri untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti. Juga mersi segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Dan setiap hari Jumaat pastinya saya ada tetamu mersi rancangan kelah ke kita. Jadi jangan lupa untuk sama-sama dengar dan juga tonton musik lagu kita. Cik Su akan bersama dengan Bemak Ngepek. Ngepek kuat tak tahu malam Jumaat ni deh. Apapun, terima kasih di atas kesetiaan anda yang terus mendengar dan juga menonton. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi. Selamat malam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Warabbil arshil azim. الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar, ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Dia bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa kan. Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruh hantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahun ya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, itu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati, supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini ada Ijan dengan Kuda Hitam. Meluncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Dan Alif Zai Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Gerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran, yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat kepada, meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95, Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah ramai, ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira, Jamaah Lohar katanya, sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada LB Yana, Rosil Yana, dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Mohamad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar, memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhanto luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Buruan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula ditangkap dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Tarik selimut. Kalau tak boleh tarik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi O. Nur Nesrul melaporkan diri 1V juga. Hadir dengan pam-pam-pam. Haji 8189 Hafizah dari Tapa Farhan Nakin. Nagin. Karim Hamid. Mama Max pam-pam-pam. Pun Abang Lori juga. Emma Irina Teluk Intan. Nur Hayati. Ada Tupai 25. Ada Andi 83. Joe. Ada Miss Kayo. Fear of Invisible Guy. Wajana Vanessa Asri Abdullah. Ini Abang Limo. Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Pun mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker. Yusran Zainal, May Sarah, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Papapan pun, Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish. Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, Lagi siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap. Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan juga. Pam-pam-pam. Idah Comel. Ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, makyong, dikit barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Gebor Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, sama bagi Kepo, Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam pam pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis, teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Khusus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz, 85 Zura, Bay Zura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui. Wan Nur, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusuf, Farif Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suelah 79, Sutra. Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Supian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu, Bay? Mana tu, Bay? Asalnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Gemersenya Suara Aziz. Lagu dari ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jadi jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Ha, betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Ui, main-main dengan cinta eh? Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan. Sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah eh, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, katanya mantap. Ada Mai Suarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Azaz Noh, Muhammad Farhan, Opa Akil, kita ada Liza Zajakfa dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira.

Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Persembahan Syimah dengan Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah, mudah-mudahan resah itu hilang.

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki, sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Beruang tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakus Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza Bahar, Sisat, Malah Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan, hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong. Yuswan Yusof. Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia, MyTMB kan, ada JomPay, ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhan tu. Dan Alif Zai Alif, sampai 6 pagi.

Komposernya adalah Iras Irma. Lukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih, sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua, peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh? Kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita

Ayah PHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, Adik Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Visa Rizal Mutiara, Cik Nah, ada Azhar, Pak Su Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rose Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, RG, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasih dah melaburkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi pucuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersama-sama dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang, berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan, mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh, ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja, di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita, bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Bersembahan Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebesar-besi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Hasan Wakil Burhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah geng Burhan tu. Itu geng Burhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah. Untuk hari ini lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada. Dekat level 3 ada kat Wan Utama Shopping Center. Dekat mana? IOI City Mall Putrajaya. Pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mokti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani, Terry Cunaria.

Kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4:32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV itu, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam Dizzy katanya lesen TV. Apa tu lesen TV? Bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah. Kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Purnama Merindu, ada Ejen White Gruta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Putri Farisha, Rohalizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau Teraka, salam hadir.

lagu lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Arif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dibawakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta. Menutup tirai menangis tapi bujur katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esoklah menangisnya, boleh tak? Eh? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9 5.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan. Keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam, memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain, kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM. Nun Alif, saya Alif, sehingga jam 6.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang dia kata apa? Wahai sikulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan, oh, ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ni penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua, kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia beri, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahyah berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyu khafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan kita kata apa, Allah SWT nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita, tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa, jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa, tamaklah kamu bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa, Allah SWT Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, pada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita berkena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ini adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ini na'uzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah Kasih dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi sama pagi lah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab.

bertanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai lah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, tiga suara akan bersama dengan anda, tiga suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang P. Ramlee di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramlee, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramlee pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat pagi. Kita kembali lagi bersama bertemu kita menerusi ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM bagi edisi pertemuan kita hari ini, hari Khamis 23 Julai 2020 Masihi, bersama dengan Lapeh Safar 1448 Hijriah. Jadi pagi ni pasnya bertemu kegu pagi mengganding ke Soro double S iaitu Syira dan juga Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana jua anda berada. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadinya pukul 5.52 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.56 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan sebelum tu pukul 5.52 minit pagi juga telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, dan mengharapkan semoga kita memulakan pagi ni dengan sesuatu yang baik, semoga memberikan manfaat untuk kita semua deh. Dan untuk seketikanya, marilah sama-sama kita berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu dakwah, dan juga bersamalah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar Gu Pagi, Gu Kita Belako.
1: Ku cuma mahukan kamu.
2: Dengarkan kami di mana saja anda berada. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: FM. Di mana jua?
1: Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahayyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmoh.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah, taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaranjakim.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka. Hari ini 23 Julai 2020. Gu Pagi bertemankan Double H, Syirah dan juga Abis Shah.
2: Ya, masih lagi terus setia untuk terus bersama walau di mana-mana jua anda berada. Dan seperti biasalah untuk waktu sekarang lon ini. Kita nak ambil pemanggil-pemanggil kita ni.
1: Betul, yang nak buat ucapan macam biasa. Boleh telefon kita di 0974338588 ataupun 0974888430.
2: Okey, yang nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154. Jadi, dah bersedia ke anda untuk bersama-sama dengan kita untuk mendengarkan Gu Pagi kita ni? Boleh dah. Hello-hello raja-raja kita lah.
1: Kita dengar pemanggil kita yang pertama, Bishah.
2: Okey, di talian kita lah ni ada siapa tu?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, Pak Su Lee kita dari Bacok, Kelantan. Apa khabar pagi ni, Pak Su?

0: Ini untuk selai ubat. Aku tu dah pagi-pagi ni.
1: Pagi-pagi selai ubat dulu. Lepas tu, lepas ni ada pergi kedai kopi pulak ke?
0: Tak masuk dah.
1: Pakai yolok dengan air suai je pagi-pagi ni.
0: Pukul-pukul 9 lebih-lebih.
1: Kau 9 lebih baru makan nasi pulak lah.
0: Tengah hari
2: lah, aku tu dah
0: pagi-pagi
2: kan. Paksa kemarin ada mari di RTM mari nak?
0: Ada dia ambil baju, takut
1: dekor orang kan. Lepas tu okey ke bajunya, saya kena.
0: Waktu ni kalau buat orang buri ke terima kasih banyak-banyak tak. Tapi saya tu kena dah tak kira kalah lah.
1: Jadi
0: buat orang buri tak ada hal terima kasih banyak-banyak tak hati dia pernah ada tu kan.
1: Beres Pak Su. Jadi pagi ni Pak Su nak beri ucapan kepada siapa tu?
0: Ucapan pagi ni Pak Su nak buat ucapan pagi ni dapat apa ni segera dengan apa ni apa ni Syah ni selamat pagi. Terima kasih ambil tali Pak Su pagi ni.
2: Pada
0: nak ucap apa ni selamat. Hari ni Pak Su ada game hari ni.
1: Bowling ke?
0: Dengan klinik beri kubusa.
1: Semoga berjaya Pak Su leh.
2: Okey, semoga berjaya membawa
1: semoga
2: paling
1: strike.
2: Hamper.
0: Allah. Ada cikgu-cikgu kita tu kita boleh apa ni betul lupa kot pandu kot map tu kat sima kat suruh baca sejur dua-dua beju tanah merah tu dan apa ni habis ni tu pak lama tak punya khabar tu pak dan apa tu terus mak gubah tu alih tu sajalah. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Itu dia bersama dengan Pak Su pemanggil pertama kita
1: atlet bowling kita bersyarah. Okay, kita seterusnya assalamualaikum siapa di talian tu.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Syima kat dia mari dengan bersemangat seumur pagi-pagi
2: dah pun kesampaian dia.
3: Itulah biasalah tu di sini seria-seria pagi.
1: Yelah Kak Syima hari ni plan ke mana tu Kak Syima?
3: Syima tak ke mana hari ni.
1: Ke mana duk rumah tu?
3: Duk rumah lah pula. Dekat somok dia.
1: Kadang-kadang kena juga duk rumah masak-masak ini Kak Syima.
3: Dia kena bersih-bersih sekeliling rumah.
1: Betul lah tu lagu tu tu. Patut kat plan masak ke apa hari ni Kak Syima?
3: Ini ajak nak buat sambal dakwa sama telur je lah.
1: Sambal telur pun jadi. Wih alamak lah syirangan Abis Syagih. Abis Syarih.
3: Abis Syah tahu dah umur kita.
1: Abis Syah tahu dah.
2: Tak ingat lama tak pergi.
1: Boleh dah tu sama-sama telur wak, tambah-tambah ikan goreng sikit kau Kak Syima sapa lah tu double S-nya apa ni. Kak Syima. Jadi pagi ni ucapan untuk siapa Kak Syima?
3: Ucapan selamat pagi pada Syah dan Sirat. Selamat bertugas. Dan terima kasih juga kepada Pak Selis, Kak Su, Kak Long, Kak Nu, Kak dan Kak Cik IPD. Umia Rida, Kak Mi, Naga Mesta, Pajak Kukia, Pak Sumi dan Pak Wan Jeloh. Dan juga kepada Behi Tupak dan Pak Lan, Rasio Selabok. Dan pada semualah peminat-peminat setia KPSA di mana saja mereka berada. So, semoga sihat dan walafiat selalu. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Syima. Tu dia Kak Syima kita. Daripada mana Bishah Kak Syima ni?
2: Dari Macih.
1: Daripada Macih. Dan kita juga ada apa ni kiriman WhatsApp daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum dan selamat pagi pada DJ-DJ kesayangan. Mak Faizo, Pok Mak Besu, Uncle Rizman, Usman Goodbye, Zul Alif Kedah, Pak Lam Kebi, Kak Simah Macih, Kak Yah Jabi dan semua saya sahabat warga pendengar setia Kelantan FM. Dari Pak Awan Tanjung Kong Jela ada sokmo di Kelantan FM katanya. Terima kasih pada Pak Awan dan kita bersama lagi dengan pemanggil kita.
2: Seterusnya di talian kita ada siapa tu?
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama kan tu? Lama nak boleh kat talian.
1: Siapa ni di talian ni?
4: Ni Abeng Tupak.
2: Abeng Tupak. Tak kerja hari ni Abeng?
4: Sebenarnya saya sakit ni.
2: Okay. Apa kita doakan semoga dipermudahkan Abang Heng kita kembali pulih seperti sedia kala lah deh.
1: Abang Heng pagi ni
4: mula tak bersama ATZ.
1: Payuh Abang Heng nak masuk tadi eh?
4: Ya, payuh.
1: Kena call pagi lagi tu lepas ni tu.
2: Pukul 4 pagi tu boleh dekat.
1: Sedia dah pukul 4 pagi tu. Abang Heng apa ni pagi ni minum-minum dah ke?
4: minum

0: air masuk gitu.
1: Apa tak apalah. Okey, pagi ni nak bagi ucapan ke siapa tu, Abang Heng?
0: Kepada rakan-rakan guru yang masih lagi berkhidmat di seluruh negara lah, terutama di kawasan Pantai Timur ni. Terutama yang mengajar di SK Pulau Beluru, ramai antara kawan-kawan yang SK Pulau Beluru. Pasal dia dia ke sana sebab dapat dua kenaikan. Kenaikan kenderaan darat dan kenderaan
2: iyalah.
1: Dia akan kenaik ke gapo saat ni tu?
2: Dua kenaik ke.
1: Okey, seterusnya.
0: Seterusnya kepada Cikgu Mama Lukme di Bukit Marok.
2: Okey.
0: Cikgu Wan Mazlan bekas TPD Besut.
2: Okey.
0: Cikgu Haji Ramli bekas penolong kanan satu SK Kedondong Pasir Mas. Satu ramai lagi.
2: Ramai lagi.
1: Ingatlah.
0: Pada kepada hak-hak familia hak biasa Pak Suli. Dibaca Pak Osme Goodbye di Kuala Pinang. Habis pada di Sedak Masa. Apa lagi Allah. Jadi blend ya.
2: Ramai sangat dia habis ni.
1: Jadi tak apa
0: Apa ajak kau kio. Haji Mei Sribung. Pak Leh Kota Baru tu lama tak dengar suara Pak Leh. Lepas tu semua-semua lah yang masyarakat kampung saya kampung kerja sebeda tu Pak.
2: Terima kasih Abang Hen tu. Semoga sihat lepas ni deh.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Abang Hen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia bersama dengan Abang Hen tu Pak. Kita baru saja bersama dengan kita menembusi talian 7433858 7488830. Kita nak beri bodoh seketika bersama dengan Farah dan juga Adam.
2: Tak tahu antara dua. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Teruskan bersama kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka hari ini. Yeah. Selamat Pak Jay daripada pukul 9 sampai lah pukul 10.
3: Lagi pukul 9.49 minit pagi. Ada masa lagi untuk anda yang bersama-sama dengan kita nak beri ucapan ke ataupun nak telefon kita ke. Boleh dipersilakan. Dan kita nak bersama dengan pemanggil kita seterusnya di talian kita lah ni. Ada siapa tu?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, bersama dengan Pak Mak.
4: Dengan Syirah.
2: Ya, Pak Mak. Alhamdulillah, Pak Mak sihat ke?
4: Pagi ni Alhamdulillah sehat seadanya.
2: Aha, Pak Mak pagi ni ni kena teh dah ke? Kau minum air, baru minum air suai baru?
4: Pagi ni tak minum ke apa-apa lagi.
2: Ah, gua mana tu Pak Mak?
4: Pasal ni, gua baru balik sejik kan. Pasal tu, Pak Mak minum lepas pukul 8 lah.
2: Ah, lepas pukul 8. Pak Mak biasanya rumah ke atau pergi ngopi ni?
3: Ha.
4: Rumah ya.
2: Alah, rumah ya.
3: Di rumah tu,
4: Pak Mak. Kalau kita pergi minum kedai ataupun luar, nanya kau kena pula.
3: Ya.
2: Bagusnya Pak Mak.
3: Pak Mak, kita nak tanya, kalau di rumah tu Pak Mak kucat test diri ke ataupun retina nak buat?
2: Ha.
4: Retina kucat.
3: Ya.
2: Sedap air tangan retina lah Pak Mak deh.
4: Oh, dah.
3: Jolah kau Pak Mak ni eh.
2: Kau Pak Mak malah ni Pak Mak.
4: Malah sedap tapi kuih pandas ni.
3: Ya.
4: Pandas minum.
3: Pandas minum je lah.
2: Orang kata tak jadi deh supaya dengan bini buat.
4: Tak sama.
2: Okey, Pak Mak, pagi ni ucapan untuk siapa, Pak Mak?
4: Okey, terima kasih Syam Tom Screen buat list apa yang buat di sepeda. Buat Syah dan juga Cira di kontinu lagi dan teman tugas. Buat Kak Ayah Jabi, Poti Jabi, Kak Ayah Wakah Baru.
3: Alright.
4: Umi Habibah.
3: Baik.
4: Kak Tui Bacok. Penuh ni, Kak Ni Kuala Kere. Muktar Kusia, Ipah Tanjung Kalo, Muktar Kuk Kio, Kutung Ni Pasir Putih, Pak Abangelo, Abang Mak Dusun Hijah, Kak Nun Nipo, dan yang sekali buat semula sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM, terutama sekali buat istri, ucapkan semoga happy, sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Pak Mak. Okey, masih lagi terus bersama. Ada lagi pemanggil kita.
2: Kita ada lagi sore pemanggil ni. Assalamualaikum. Yeah. Siapa di talian tu?
5: Waalaikumsalam. Siran Nyesha.
3: Ya. Yeah. Kak Yah kita dari Bacok.
5: Ya. Kak Bacok.
2: Kak Su. Besyah ni kat tu. Kak Sokmo. Kak Su sihat ke pagi ni, Kak Su?
5: Sihat. Alhamdulillah. Sihat.
3: Sihat seadanya. Kak Su
5: dah? Sihat seadanya. Siarnya Sira sihat tu juga.
2: Alhamdulillah. Makin sihat.
5: Alhamdulillah juga lah.
3: Okay. Pagi ni nak beri ucap apa ke siapa tu?
5: Ucapan Kak Su kepada Pak Sulin yang mak tu. Dan Kak Timah, Kak Adi, Kak Nunipa, Kak Marbede Meloh, Kak Ayah Jabi, Kak Ida, Upah Tawar, Pak Nemak Tawar, Iwan Tawar dan Cikgu Do di Cikgu Dua. Selamat pergi mengajar. Dan abang Ketari Kapur ke Sia dan semualah. Tak lupa juga kepada Kak Su Bikit Tanah. Siah, Kak Su nak tanya. Baju hadiah sukan bola ni ambil mana saya?
3: Ambil di pejabat kita Kak Ayah. Kak Ayah pula Kak Su.
5: Kalau Kak Su okey boleh ke?
3: Berwakil wali lah tu.
5: Anak kau menang tu Kak Su pada dia pergi jalan ke Onung. Kak Su tu dia ambil boleh ke?
2: Boleh.
3: Tak ada masalah.
2: Baca ke nombor IC ke apa semua ke beres lalu lah. Boleh mari je ke RTM ni.
5: Bila-bila boleh lah.
3: Untuk tahun ni lah jangan bagi ambil tahun depan bila-bila pun.
2: Ambil tahun depan sih lah ambil baju tu lah mungkin.
5: Tak tahu pun lho.
2: Aduh.
3: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia antara sebahagian daripada pemanggil-pemanggil hot day kita ambil Syirah dah. Sebelum kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur sebab lepas ni pukul 7 pagi kita nak ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara.
2: Betul.
3: Menerusi berita nasional jam 7 pagi. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul akaun. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi. Gu, kita berlakon. Dan ni kita dah pukul 7.19 minit pagi.
2: Mm-hmm.
3: Alright, jadi seperti biasalah kepada anda semua yang dalam perjalanan Lani nak pergi ke tempat kerja, nak pergi atas sekolah ataupun nak pergi ke mana-mana saja. Ada yang pagi ni Syira,
2: mm-hmm,
3: dia nak masuk kebun duit ya?
2: Ah, ada lagi. Mungkin dia lagi.
3: Mungkin ada lagi lah saki-baki buah-buah duit tu yang belum lagi luruh lah orang kata.
2: Ah, betul.
3: Ah, jadi kita lah tengok takut-takutnya tak ada kita
2: kan. Banyak bawah tu.
3: Tak ada kita lah takutnya.
2: Mm-hmm.
3: Bimbel juga. Tapi itulah pagi ni cuaca dia comel.
2: Comel pagi ni.
3: Jadi tapi, boleh pergi awal-awal lah.
2: Moleknya kalau nak pergi ngutik buah duri yang luruh tu kata pergi pagi ni lah. Sebab sama-sama kita ni kalau belah petai malam kita tak tahu lagi cuaca gananya.
3: Kita
2: jadi,
3: tak berapa nak harap lah mana lah kalau petai ala kemalik kat hari tu bimbel jugalah. Dia sebab keadaan cuaca kita lah ni tidak menentu mana.
2: Betul.
3: Kadang-kadang tu dia panas sampai ke petai. Kadang-kadang tu tak ada sampai petai tengah hari dia pakai cuah dah.
2: Ya, dengan ribut sekali ke.
3: Jadinya kita nak berkongsi juga kepada anda ni yang kita ambil daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengenai dengan ramalan keadaan cuaca bagi negeri Kelantan kita ni.
2: Mm-hmm.
3: Untuk hari ni lah, 23 hari bulan Julai 2020, hari Khamis ni. Lagu mana cuaca tersira?
2: Dan cuaca dijangkakan pada waktu pagi ni cerah.
3: Alhamdulillah.
2: Tanpa hujan lah di kebanyakan kawasan. Namun begitu Abishah.
3: Ya. Yeah.
2: Menjelang petang hingga malam dijangka berlaku ribut petir di beberapa kawasan pendalaman.
3: Okey.
2: Jadi orang ramai yang berada di kawasan berisiko ni dinasihatkanlah supaya lebih berhati-hati terutamanya ketika memandu dan juga menjalankan aktiviti luar.
3: Alright. Dan suhu minimum dianya untuk hari ni 23 darjah Celsius dan maksimumnya 35 darjah Celsius, panas tu.
2: Betul. Jadi memandangkan pagi ni cuaca molek kat, manfaatkanlah cuaca pagi ni untuk urusan harian ni. Orang kata macam nak pergi kutip buah duri tak dika ataupun nak buat apa-apa urusan luar waktu pagi ni molek kalau kita pergi selesai belakang.
3: Okey, dia pagi ni juga Syirah kalau kita nak berjemur panah lah sementara. Boleh, tak ada masalah. Sebabnya cuaca panah pada awal pagi ni dia boleh memberikan satu tenaga tambahan untuk kita. Jadi pergi jemur panah sementara. Jangan lama-lama sangat, takut kering.
2: Takut kering, takut kau gelak. gitu. Dan mungkin juga ada antara pendengar kita ni hok suka beraktiviti buat brisk walk ke pagi-pagi apa Syahdi.
3: Betul.
2: Tunggu-tunggu lah kolesterol hok tinggi tu.
3: Tinggu supaya dengan Abis Syahmu ni lah.
2: Ya kau Syirah tak aja nampak pun pagi-pagi ada sok omong dengan Syirah ni.
3: Abis Syahmu ni pagi-pagi ni pukul 5 dia mari brisk walk dulu.
2: Dah lagi gelak.
3: Dah lagi gelap.
2: Tak apa.
3: Kalau Syirah tengok sendiri pun kat ada physical ni Abis Syah kena nampak lain.
2: Nampak lain. Kita tangan kepeh lah. Tangan buat kepeh.
3: Jadi kemajuan tu semakin berkurangnya.
2: Kemajuan berkurangnya. Yalah dah lah tu.
3: Okey, apa-apa pun kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Ramona.
2: Tak terima laki orang. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Gu Pagi bertemankan Dabat Ashira dan juga Abis Shah. Terima kasih juga hok mana dengan kita mungkin oleh kereta ko Abis Shahdeh. Lepas tu di kedai-kedai market.
1: Di rumah dan sebagainya.
0: Ya, hok mana duduk di dapur sambil dengan Kelantan FM tu. Terima kasih belakang.
1: Kita mengharapkan kesetiaan dalam untuk terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan kami walau di mana-mana saja anda berada. Gandingnya double sorgo ni. Double sorgo, double S. Untuk terus setia bersama-sama dengan anda. Jadi kita nak berkongsi juga kepada anda ni mengenai dengan apa tu Syira, harga minyak kita ni lah.
0: Ya betul. Setiap hari ke kita naik kereta, nak pergi hijau ke apa semua ke, memel kata minyak, bubuh minyak ni benda rutin kita dah lah Abisyah.
1: Betul. Jadi seperti biasalah, setiap minggu pasti ramai yang akan menanti ke pengumuman harga runcit behel api, terutamanya bagi mereka yang menggunakan kenderaan untuk bekerja ataupun menjalan ke peniaga ataupun sebagainya lah.
0: Dan bagi tempoh 23 sampai 29 Julai 2020 ni.
1: Hari ni lah tu. Ada?
0: Ya betul. Harga RON 97 kekal deh Abisyah pada harga RM4 ya 20 sen seliter.
1: Okay.
0: Manakala bagi RON 95 pula, harga tanpa subsidi ialah RM3 ya 62 sen seliter. Dan penerima budi 95 menikmati harga RM1.99 sen je seliter.
1: Okey, tu bagi harga untuk minyak petrol lah. Dan untuk minyak diesel pulaknya, harga tanpa subsidi ditetapkan pada kadar harga RM4.42 sen seliter. Sementara tu, penerima budi diesel membayar hanya RM2.10 sen seliter. Selain daripada tu juga Syira, harga SKPS kekal kepada RM2.05 sen seliter, manakala SKSD pulak kekal kepada RM2.15 sen seliter.
0: Aha, dan pelaksanaan subsidi bersasar ni tujuan dia sebenarnya untuk memastikan batu kerajaan benar-benar dinikmati oleh golongan yang layak. Lepas tu untuk kurangkan ketirisan subsidi dan mengukuhkan kedudukan kewangan negara.
1: Okey, jadi sebagai pengguna kita juga boleh memainkan peranan kita lah dengan mengamalkan pemandu yang berhemah, contohnya pastikan tekene angin ni, angin tayar kita tu sentiasa cukup elok ke daripada membawa beban yang berat yang tidak perlu deh. Juga rancang perjalanan ni dengan baiklah. Langkah-langkah ni sebenarnya mampu untuk menjimatkan pengguna BHP sebenarnya.
0: Dan kita nak ingatkan juga bagi mereka yang dah berdaftar lah di bawah program Budi 95 ataupun Budi Diesel ni. Sila manfaatkan subsidi yang disediakan lah mengikut kelayakan.
1: Betul.
0: Kalau belum daftar dan memenuhi syarat, semok dulu kelayakan melalui saluran rasmi kerajaan.
1: Apa-apa pun BHP minggu ni, yang penting kita terus menjadi pengguna yang bijak dan juga berhemahlah dalam menguruskan perbelanjaan harian kita.
0: Betul.
1: Ni.
0: Dan semoga perkongsian ini juga Abis Shah memberi manfaat kepada semua pendengar kita. Jangan lupa pandu dengan cermat dan setiasa utamakan keselamatan di jalan raya juga.
1: Dia paling penting dengar kita sama-sama deh.
0: Ya betul.
1: Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Awak tahu dok, kerja kita loan ni makin mudah dan pantas melalui perkhidmatan tanpa kertas. Tak usah dah edaran surat atau memo fizikal kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pula semua melalui dalai talian. Mesej faks dan telegram pula lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakulah. Learning kita dah pun pukul 7.35 minit pagi. Hari ni kita ni high call me dah Syirah weh.
2: Ya, betul.
1: Dah dengar tak khabar begitu
2: dah. Sementar je deh, sehari-sehari tu.
1: Rasanya baru ni je kita dah tengok gege-gege tengok bola hari Ahad tu.
2: Hari Ahad.
1: Tiba-tiba hari ni hari high call me tu. Jadinya kalau bila high call me ni, enggak hari ni kita kerja sampai pukul 3 petang atau 3.30 gitu lah paling lewatnya. Esok kita bercuti Jumaat. Betul. Dengan juga Sabtu.
2: Jadi macam-macam plan lah tu.
1: Macam-macam dah kita rencana ke. Esok nak pergi situ, nak pergi sini, nak bawa anak, nak bawa bini. Kalau ada dua tu, bini-bini.
2: Bini-bini. Kalau ada tiga, bini-bini-bini.
1: Jadinya kita nak royak kepada anda. Mungkin pilihan anda tu ada banyak tempat. Antaranya nak pergi ala kepatah, antaranya nak pergi ala kejerit atau pelata. Mungkin juga nak pergi jalan jauh ala ke Kuala Lumpur, ke mana.
2: Yelah, macam-macam perancangnya lah.
1: Apa sekalipun keselamatan itu penting.
2: Betul.
1: Untuk kita berlaku deh. Kalau hari Minggu ni, setengah daripada kita ni, dia nak bawa anak-anak pergi main air lah. Terutamanya di kawasan Lata dan juga Jeram.
2: Ya, betul. Biasanya menjadi tarikai lah tempat-tempat gitu.
1: Betul. Jadi memang yang akan ramai yang akan memilih untuk berkeloh di Lata, di Jeram dan juga kawasan air terjun lah. Sebab suasana di situ tu dia nyaman, idenya sejuk. Memang sesuai lah untuk meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga ataupun dengan sayang-sayang kita ni, Syirah.
2: Ya, betul dah tu. Tapi dalam kita bergembira ni Abis Syah, aspek keselamatan juga jangan kita pandai rengih lah.
1: Betul.
2: Sebab salah satu bahaya utama di kawasan sungai dan air terjun ialah fenomena kepala air. Sebab cuaca pun tak menentu ke.
1: Betul. Ramai yang menyangka jika cuaca di tempat dia duduk tercerah, semuanya selamat. Hakikatnya sebenarnya Syirah, kepala air ni dia boleh berlaku akibat daripada hujan lebat di kawasan hulu sungai. Walaupun lokasi kita tu tidak menerima hujan langsung waktu tu.
2: Dan apabila biasanya Abis Syarif, bila kepala air berlaku ni, parah air ni dia boleh meningkat secara mendadak dengan arus yang sangat deras.
1: Ya.
2: Ia membawa kepada bila benda tu berlaku.

0: bersepeka lah dengan perubahan cuaca kita ni. Jika hujan mulai turun ataupun terdengar bunyi air mengalir semakin kuat dari arah hulu tu, segeralah tinggalkan kawasan sungai dan bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi dan juga lebih selamat lah.
1: Dan semoleknya juga elakkan kita berkemah lah atau meletakkan kenderaan terlalu hampir dengan tebing sungai. Supaya jadi gapa-gapa mudah kita nak lari deh.
0: Betul.
1: Dan pastikan kanak-kanak setiasa berada di bawah pengawasan orang dewasa. Jangan biarkan mereka bermain seorang diri di kawasan air ni.
0: Okey. Ni soal lagi ni Syirah. Sebelum keluar beriadah ni, saya mahu juga ramalai cuaca dan juga patuhi semua petanda awam lah ataupun arahan daripada pihak berkuasa. Jangan kita nak ambil mudah walaupun kita ni biasa mengunjungi lokasi berkenaan.
1: Betul. Kita kena ingat ni, keseronok ke berkelah ni hanya bermakna jika semua dapat peluang ke rumah, dapat pulang ni. Balik semula ke rumah dengan selamat. Jangan sesekali ambil risiko demi mendapatkan gambar ataupun video di kawasan yang berbahaya.
0: Okey. Jadi keselamatan diri dan juga keluarga adalah keutamaan. Jika kita nampak tanda-tanda bahaya, jangan tunggu sehingga terlambat untuk bertindak.
1: Ingat sebelum terkena lah, beriadah dengan selamat, setiasa berwaspada terhadap fenomena kepala air.
0: Okey, apa-apa pun teruskan bersama dengan kami mendengar Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.
0: Aduh, sokmo.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
0: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Assalamualaikum Rako. Amonio ke panggil. Tunggu lu sama. Tunggu lu sama. Papa apa pula ambil mana raya ke beliau?

Jadi orang tengok untuk jual kat kenalan. So kau nak jual, mak aku nak boleh. Hak Sony pun beratus jujur berjari-jari dengan orang kamu. Aku hari ni nak raya, aku ada terima maklumat daripada GPM katanya Roni ada sedikit jual kat kenalan palsu. Bukannya mahal, Pak. Hingga RM5,000 ya, saya. Oh, nak beli pula pendatang. Tak apa isi lah, saya. Oh, ya. Ramanya orang okay, nak duduk bumi Malaysia ni, saya. Oh, ya. Nak mari kerja tempat kita. Siapa kau rela beli kat kenal pelusu. Tapi aku ingat lah belakang aku nak ni. Lo ni, JPM, dah pantau.

0: tahu ke saya mesti mulia. Berapa saya royak memang berapa kena bayar memang royak. Kalau kena ke saya hidup beretok lah kita saya. Maha ko kamu kata tu ngelu sama. Boleh siapa 20 ribu ya woyo. Kalau dok woyo dia dalam penjara lagi 3 tahun woyo. Kalau kena dan sampaikan kesalahan mungkin dua-dua sekali piti puno ya jago puno ha sungguh ingat belakang popomu apa ya lagu mana ha tengoklah memang ya molek saya molek kita hati-hati belakang pok kita tak pom ngobduk ngajak sobi ingat ya.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ya, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Go Kita Belaka bersama dengan Syah dan juga Syira menemani pagi anda. Waktu lainnya kita dah pun pukul 7.52 minit pagi.
2: Ya, jam kedua kita untuk Go Pagi hari ni.
1: Ini kita nak maklumkan kepada pengguna-pengguna jalan raya kita ni lah, yang tengah bawa kereta, bawa motor, bawa basikal ke apa semua. Yang paling penting, keselamatan kita di mana-mana saja berada tu penting sebenarnya. Yang mana kita nak berkongsi kepada anda satu maklumat lah kepada pengguna jalan raya, khususnya yang melalui kawasan depan RTM dan juga kuartus RTM kita ni.
2: Okey.
1: Dimaklumkan terdapat kebocoran paip air AKSB di lokasi berkenaan. Dan keadaan ini menyebabkan air mengalir di atas permukaan jalan dan juga berpotensi menjadi jalan atau licin lah.
2: Dan kepada semua pengguna jalan raya, terutama penunggang motosikal lah terutamanya, dia habis syarih. Sila perlahankan kenderaan dan lebih berhati-hati apabila melalui kawasan ni lah.
1: Jadi elokkan memandu secara laju ataupun membuat brek mengejut. Sebabnya permukaan jalan yang basah boleh meningkatkan risiko kemalangan jalan raya.
2: Dan besar harapan kita supaya pihak Air Kelantan sedia berhak AKSB dapat mengambil tindakan segera bagi membaiki kebocoran demi keselamatan pengguna jalan raya dan untuk elak pembaziran bekalan air.
1: Okey, jadi sementara menunggu kerja-kerja pembaikan dilaksanakan, kita rancanglah perjalanan kita dan juga sentiasa utamakan keselamatan kita semasa memandu dah.
2: Penting tak? Pandu cermat, utamakan keselamatan dan sentiasa pekalah dengan keadaan di sekeliling. Benda kita tak tahu nak jadi gitu habis ada.
1: Mungkin tak berapa cerak lagi di kalangan pendengar-pendengar kita, kita royak di mana ni? Gini-gini. Kalau anda lalu di laluwe jalan depan RTM kita ni, di Wakar Cik ni lah, di Kelantan FM kita tu, sebelum pada lapu isyarat CP3 nak gialah ke Bandar Kota Baru, ataupun kita juga nak gialah ke Tunjung, situ tu ada kawasan kuartus RTM. Jadi depan kuartus RTM tu lah berlakunya kebocoran pipe AKSB yang menyebabkan berlaku sedikit kesesakan situ. Takut-takut hok mana mari dengan bawa kereta derah ke, bawa motor laju ke, tak ada nak beri ke, takutnya menungginya ke warna bimbel lah kitanya.
2: Kena peka lah dengan keadaan air tu. Kita tak sewi jadi benda-benda hot tak diingini.
1: Tu pesanan kita lah, sebabnya baru-baru ni pun hari Ahad baru ni betul-betul depan pagar nak masuk ke pejabat kita ni.
2: Masa hari kita tengok bola tu.
1: Kita boleh-boleh tengok bola, kita boleh-boleh mai air.
2: Mai air. Water park depan tu tiba-tiba malam tu lah. Tapi semetak lah. Alhamdulillah paginya selesai molek
1: tu. Jadi maksudnya AKSB tu terus mengambil tindakan pantas untuk menyelesaikan masalah apabila berlakunya kebocoran pipe. Gapa-gapa pun terus dengar kami pastinya di Gu Pagi.
2: Gu kita sama.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 23 Julai 2026. Unit patologi di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 Kota Baru akan dinaik taraf dengan pembinaan bangunan baharu melibatkan kos projek RM175 juta. Projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 itu akan bermula tahun hadapan dan dijangka siap dalam tempoh 5 tahun. Bangunan tersebut akan dilengkapi dengan alat makmal yang moden dan akan menggantikan makmal yang sedia ada.
3: Kerajaan Negeri Kelantan merobohkan sebuah premis dan 3 rumah kediaman yang dihuni secara haram oleh etnik Rohingya di atas tanah milik kerajaan di Pechong di Tanah Merah Kelmarin. Operasi perobohan itu diketuai Pejabat Tanah dan Galian PTG dan Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah serta disertai beberapa agensi lain. Perobohan itu dilakukan selepas mengesan premis dan kediaman terbabit dibina oleh pihak tidak bertanggungjawab tanpa kebenaran.
2: Kira-kira 34,000 pemegang akaun di Macang, Pasir Putih dan Kota Baru Selatan dijangka menikmati bekalan air bersih lebih stabil bermula September ini. Ia susulan projek penambahbaikan loji rawatan air LRA Merbau Condong di Macang bernilai lebih RM11 juta yang meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat hampir 2 kali ganda. Kapasiti pengeluaran loji itu akan meningkat kepada 80 juta liter sehari berbanding 45 juta liter sebelum ini. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.